0: Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
1: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
2: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan, tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
1: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
2: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
1: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
2: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
3: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien kami. Akan tidak bisa di dalam gedung. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
2: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
4: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat. Namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
5: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
4: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
5: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
4: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
5: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
6: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah melampungnya bersama dengan Kapolda, Kapolda, Kapolda juga mengecek langsung di Turbutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan dari itu proses pendinginan itu dilakukan.
5: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia, sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
7: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
5: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
8: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
9: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
10: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya, Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini, kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Silakan Bribtu Eklesia.
13: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Nah, titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya elah, masih jam segini ya, tidur lagi males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Iya ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Ingat ya, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan Anda.
1: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk mulai membaca dan siapkan masa depan. Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena

0: jempolmu, tanggung jawabmu.
1: Pendengar dari perakiran cuaca, untuk Anda pendengar dari BMKG, pendengar kami sampaikan perakiran cuaca untuk Anda hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Pendengar, untuk berapa wilayah pendengar di hari ini hujan ringan seperti Indragiri Hulu hujan ringan pendengar, Rokan Hilir hujan ringan dengan suhu sekitar 24 hingga 30 derajat Celcius. Kampar hari ini berawan, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Untuk Bengkalis pendengar, hari ini diperkirakan cerah berawan. Begitu juga Indragiri Hilir cerah berawan. Kota Pekanbaru cerah berawan, suhu berkisar 25 hingga 31 derajat Celcius. Pendengar, untuk Pelalawan berawan, Rokan Hulu berawan, Kabupaten Siak berawan, Kuantan Singi juga berawan pendengar. Suhu berkisar 25 hingga 31 derajat Celcius. Kepulauan Meranti cerah. Kota Dumai juga cerah, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau.
2: Apa sih alasan kamu telat?
3: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
4: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
3: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
4: Ya habis tanda bacanya begini nih.
2: Gimana sih?
5: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
6: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Ya, pendengar, semangat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, jangan lewatkan nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kami masih menemani Anda pendengar di pagi hari ini dengan Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Nah, pagi hari ini terkait dengan tema ICMI Menyongsong Indonesia Emas 2045 yang nanti akan dipandu bersama Tengku Said Muhammad Iqbal, pendengar, untuk memandu Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa ICMI Menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung nantinya bersama kami di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa ya di pagi hari ini, dan di 0823883647 dan juga Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp di 08 di nomor yang sama 0823883647. Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Kita ketahui bersama bahwa vaksinasi COVID-19

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.
3: Kita ke informasi.
4: Jadi makan ini?
5: Jadi dong.
4: Ayo dong.
5: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
4: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
5: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
4: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
5: Nanti dah.
4: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
5: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
4: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
5: Iya, saya matiin.
4: Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
6: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis yang lewatkan nanti pendengar bersama untuk mengikuti dialog interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Dan pendengar nanti akan dipandu bersama Tengku Said Muhammad Iqbal yang akan memandu dialog nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan tema HMI Menyongsong Indonesia Emas 2045.

0: para pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis, program A1 di udara melalui 90.7 MHz dari Jalan Antara 123 Bengkalis. Pendengar, untuk suasana hari ini di hari Senin, wajah ceria untuk Anda, 31 Agustus 2026. Kalau Desember udah jauh sekali ya. Oke, dan mudah-mudahan di awal pekan ini merupakan awal yang cerah, karena besok mungkin sudah masuk ke tanggal 1 September. Ya, bagi yang ada keberuntungan, mudah-mudahan saja 1 September merupakan hari terbaik bagi Anda. Baik, mendengar, untuk dialog interaktif kita, Negeri Junjungan Menyapa, pada hari ini Senin 31 Agustus 2026, kita tidak terlalu lama, hanya 30 menit ke depan ya, sampai 30 menit ke depan, karena memang pakar-pakarnya kita bawa ke studio dulu ya. Lewat dialog interaktif pagi ini bersama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dapat menyongsong Indonesia Emas 2045. Masih ada Indonesia Emas, mudah-mudahan saja ICMI pada tahun 2045 ini telah mencetak kader-kadernya menjelang Indonesia Emas. Untuk mengetahui lebih lanjut, bersama saya di studio sudah ada beberapa narasumber kita yang mungkin pada suasana hari ini dengan kondisi wajah ceria, dengan senyum-senyum manisnya ya, mungkin sudah ngopi di Bengkalis ya. Kita perkenalkan dulu, yang pertama Bapak Ketua ICMI Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil, untuk Riau, Dr. Gigi apa ya, Haji Burhanuddin Agung MM. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Agung.
1: Selamat pagi, assalamualaikum, khususnya untuk pendengar RRI Setia.
0: Ya, pagi ini saya lihat Bapak lebih ceria nih.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Karena bangun tidurnya di Bengkalis.
1: Iya. Kebetulan hujan enggak ya, asap ya.
0: Alhamdulillah. Kedatangan Bapak membawa berkah juga nih. Amin, hujan amin. Datang gitu ya. Kemudian juga untuk narasumber saya yang kedua, Ketua ICMI Orda Bengkalis, Dr. Rinto SE MSI. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Rinto.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal.
0: Meskipun Pak Rinto hari ini akan dilantik, hari ini masih PLT, masih PLT, masih menunggu pelantikan dulu ya, nanti siang ya. Dan pendengar, dua ketua ya, ketua Orda Orwil, jadi ada ordanya, ada Orwil. Kalau Orwil itu di wilayah provinsi ya, kemudian kalau Orda ini di Bengkalis. Jadi Ketua ICMI Orda Bengkalis, Dr. Rinto SEMSI, beliau ini merupakan juga menjabat di Kepala Bapeda Kabupaten Bengkalis, dan beliau akan memimpin ICMI ke depannya. Nah, untuk itu menyongsong Indonesia Emas 2045 ICMI-nya. Nah, kita langsung ke Pak Bur dulu. Pak Bur, mungkin dari tema kita ini memang kelihatannya berat ya. ICMI menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, sebenarnya langkah-langkah apa yang sudah dipersiapkan ICMI ini menuju ke 2045 ini, Pak?
1: Ya, barangkali sebelum ke sana, para pendengar perlu tahu dulu kenapa ICMI ini didirikan. Dasar filosofinya.
0: Ya.
1: Jadi ICMI ini berdiri, dasar filosofinya itu adalah rasa syukur.
0: Rasa syukur.
1: Rasa syukur, itu yeah. Intinya. Rasa syukur atas apa? Atas nikmat Allah tentang hikmah yang diberikan kepada manusia. Jadi hikmah itu adalah suatu keistimewaan yang diberikan Allah kepada tidak seluruh manusia, tetapi pada manusia-manusia terpilih. Dan apa itu cirinya? Manusia terpilih yang bagaimana? Yang memiliki keimanan yang cukup, kemudian keislaman yang baik, melaksanakannya. Dan kemudian yang istimewa dia adalah orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berilmu. Nah, karena itu orang-orang yang diberi Allah hikmah ini berkumpul bersama-sama sebagai rasa syukurnya, dia membentuk suatu komunitas yang namanya ICMI untuk mewujudkan tanggung jawab daripada hikmah yang diberikan Allah kepada personal-personal tersebut. Nah, jadi ini semangatnya. Nah,
0: luar biasa.
1: Nah, kalau ini menjadi semangatnya, dan kemudian ini orang-orang terpilih oleh Allah, ini bukan terpilih oleh manusia sebenarnya, terpilih oleh Allah. Itu orang yang diberi hikmah ini, kemudian berbuat, jangankan emas, mungkin berlian 2045 pun bisa diwujudkan. Nah, cuma permasalahannya sekarang, apakah orang-orang yang diberi hikmah oleh Allah ini bisa terhimpun di dalam satu kekuatan ijmi ini. Nah, ini yang barangkali mungkin menjadi question mark kita di dalam mengembangkan organisasi ini.
0: Oke.
1: Secara program sebenarnya sederhana saja programnya itu. Program daripada ijmi ini yang pertama itu adalah meningkatkan iman dan takwa. Karena kalau kita mau mimpi apapun di bumi Allah ini,
0: ya,
1: apakah itu di Bengkalis, apakah itu di Riau, di Indonesia, bahkan di dunia, ketika iman dan takwa ini tidak kita bina, tidak kita wujudkan, itu impossible keberkahan Allah akan turun. Itu sudah dijanjikan, ya, sudah dijanjikan, dan sudah banyak sekali bukti bukti-bukti yang ditunjukkan secara ilmiah, secara visual oleh Allah. Misalnya negara-negara yang kemudian menjadikan Islam sebagai dasarnya, seketika ketemu sumur yang dengan nilai yang bisa diekspor sekian ratus tahun begitu. Nah, bahkan saya terkesima ketika seorang bupati, mantan bupati, bercerita kepada saya, dulu waktu saya membina masjid itu di suatu daerah kita ini, itu sumur itu melimpah, sumur minyak itu. Tapi ketika masjid itu tidak dipedulikan, jelas dalam laporan itu sumur itu menyusut sedemikian rupa. Dan berganti bupati berikutnya, masjid itu kemudian mulai dibina kembali
0: lagi, ya,
1: dan dapat laporan bahwa minyak itu kembali
0: naik
1: jumlah ininya. Nah, jadi artinya apa? Bahwa Allah memang akan menurunkan keberkahan di bumi ini bagi masyarakatnya yang bertakwa.
0: Ya, ya, ya.
1: Nah, inilah yang dibina oleh ijmi. Jadi jangan sampai salah kaprah bahwa ijmi ini seakan-akan sebuah lembaga riset. Itu urusan kampus. Kalau hanya riset ilmu pengetahuan, dokumen-dokumen, karya ilmiah, itu urusan kampus. Kalau cuma itu, maka keberkahan tidak akan turun. Nah, ijmi mendampingi kekuatan daripada ini dengan apa? Dengan imtak tadi itu.
0: Yeah.
1: Dengan keimanan, dengan ketakwaan. Nah, di sini jadi jangan salah. Banyak orang yang berpikir bahwa ijmi ini seakan-akan lembaga ilmiah ansi, gitu.
0: Yeah.
1: Lembaga riset,
0: yeah,
1: lembaga mengeluarkan. Tidak.
0: Betul, betul.
1: Ada dimensi yang lain, karena semangatnya itu adalah hikmah. Karena hikmah itulah ijmi berdiri. Tidak disadari hikmah yang diberikan Allah itu adalah sesuatu keistimewaan. Ya. Ini yang dibina dan kemudian dibentuklah organisasi.
0: Iya, iya, iya. Ya.
1: Saya pikir itu.
0: Artinya
1: dulu.
0: Bukan organisasi biasa ini, Pak. Ya. Organisasi khusus, ya. Membentuk iman dan takwanya seseorang, ya, sehingga akan menuju ke apapun yang bisa kita tuju, ya. Karena Allah sudah memberkati itu, memberkahi kita. Nah, mungkin bisa terwujud dengan lancar gitu, ya. Oke. Okay? Baik, kalau Pak Rinto, ini memang tantangan dari ISMI. Mengatakan tadi Pak Bur juga menyebutkan bahwa memang ini bukan sebuah lembaga riset, ya. Tetapi bagaimana kita nanti ke depannya untuk mempersiapkan kader-kader ISMI ini agar bisa memberikan peluang bagi yang lainnya untuk juga ikut mendorong ISMI ini ke depan.
2: Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua Urwil, Pak Agung, terima kasih Pak Iqbal. Tadi Pak Agung sudah sampaikan soal filosofi akhirnya ISMI.
0: Sebenarnya
2: memang itu menjadi pondasi yang paling harus dibangun di ISMI. Ya.
0: Yeah.
2: Lalu kemudian tugas kami kemudian adalah membuat pondasi itu berfungsi secara baik dengan membangun konstruksi yang lebih baik lagi. Saya kira seperti itu. Oleh karena itu, dengan kondisi dinamika hari ini yang dialami di Republik ini, di negeri ini, daerah ini, saya kira harus ada sebuah orkestrasi yang cukup baik dalam rangka bagaimana kita menyiapkan generasi-generasi berikutnya, khususnya 2045, agar mampu meneruskan pembangunan secara lebih baik lagi. Nah, kami secara ISMI, saya kira dalam konteks keorganisasian,
0: yeah,
2: iman dan takwa memang menjadi fondasi, tapi lalu kemudian kita harus mengeksekusi beberapa pemikiran ke dalam agenda-agenda konkret. Nah, ini yang saya kira kalau lihat misal hari ini, posisi hari ini Bengkalis itu posisi pemuda kita sesuai dengan aturan BPS sekitar 26% pemuda kita.
0: 26%
2: usia pemuda 16-30 tahun dari 600-an ribu penduduk Kota Bengkalis. Nah ini kan generasi yang luar biasa. Lalu ini perkembangannya kemungkinan di 2045 kan semakin besar bonus demografinya. Gitu. Nah ini kalau tak disiapkan betul-betul dengan baik, hari ini itu sangat luar biasa dampaknya. Yeah. Nah bagaimana caranya kita menyiapkan bonus demografi ini menjadi bonus profesionalitas gitu. Oleh karena itu peran-peran kita semua ini harus berdampingan dengan banyak pihak. Bagaimana mendesain kesiapan sumber daya manusia yang cukup mampu bertahan dan bertarung di 2045. Nah kami mungkin mulai hari ini dengan dimensi sumber daya manusia. Maka misalkan kami sendiri di ISMI itu sekarang sudah ada teman-teman yang memiliki lembaga kursus bahasa gitu. Lalu kemudian ada teman di kita, Wakil Ketua ISMI yang memiliki sekolah pendidikan Islam terpadu. Kita Pondok Tahfiz. Saya kira itu adalah bagian-bagian bagaimana kita mengisi agar fondasi yang tadi sampaikan Ketua itu bisa terisi dengan konstruksi bangunan yang utuh di 2045. Ini mungkin kira-kira filosofinya yang kita bangun. Mulai dari bagaimana menyiapkan generasi pendidikan Islam yang cukup baik untuk generasi ke depan.
0: Pak Rinto, kalau untuk tantangan ITMI ke depan ini kira-kira apa yang paling kita lihat dengan kondisi yang sekarang khusus Bengkalis?
2: Saya kira mungkin ini memang persoalan bukan ISMI aja. Saya kira di banyak organisasi pragmatisme itu menyerang hampir semua komunitas. Ini saya alami lah. Gitu. Jadi memang ketika kita berkomunitas, berkelompok itu dalam 100 orang akhirnya tinggal 10 orang yang benar-benar aktif ya. Itu dalam satu komunitas ada komunitas inti yang akhirnya tersisih secara alami. Kenapa? Karena memang tadi disampaikan hikmah yang disampaikan oleh ketua tadi, untuk menjadi pengurus ISMI tidak cukup hanya dengan menebing nama di dalam struktur organisasi. Ada butuh kelapangan hati, keikhlasan untuk mengabdikan diri. Kalau saya boleh sampaikan, mungkin bisa mewakafkan diri untuk organisasi gitu ya. Nah ini kan butuh orang-orang yang memang terlahir secara alamiah dia memang ingin berkontribusi bagi negara. Tapi kalau untuk naming nama itu pasti dengan sendirinya akan ini tantangan. Saya kira tantangan, makanya kami di periode ini melakukan perampingan kepengurusan. Dari periode sebelumnya 86 orang, tahun ini hanya 41.
0: Berarti separuh ya?
2: Iya, lebih dari separuh. Ya. Karena kita tidak memandang organisasi dari besarnya jumlah pengurus, tapi bagaimana kompetensi dari setiap individu di dalamnya itu mampu memiliki daya ungkit terhadap program nantinya. Itu yang kami beri penekanan. Saya dah sampai ke kawan-kawan, jangan terlalu berharap untuk jadi pengurus jadi ini, enggak. Ada beberapa yang WA saya tidak juga rekomendasi menjadi pengurus, karena kita juga cukup menilai kompetensi orangnya berdasarkan aspek-aspek tadi.
0: Baik. Ya mudah-mudahan nanti siang. Pak Bur, sekarang tantangan ada satu, Pak. Ini kan generasi muda kita ini kan kalau rata-rata sudah banyak terimbas ke masalah narkoba dan lain sebagainya. Ini kan miris, Pak ya. Nah, kalau ISMI punya pandangan ini bagaimana kira-kira bisa menekan angka-angka ini, Pak? Ini kan mirisnya, apakah masalah nilai ekonomi yang kurang sehingga terjunnya ke sana dan lain sebagainya?
1: Ya, persoalan yang paling mendasar sebenarnya adalah kita kalau boleh saya katakan yang tua dan yang muda gitulah bahasanya dulu ya. Artinya yang mengelola negara ini kan masih belum kaum muda. Artinya kaum orang-orang yang terdahulu. Ada satu yang tidak terbayangkan oleh kami-kami dahulu. Saya udah masuk kaum yang tua. Bahwa akan terjadi perubahan paradigma yang begitu cepatnya dan yang tidak pernah dihitung atau disangkakan oleh pada eranya kami. Nah sehingga perubahan paradigma ini begitu cepatnya, sehingga penentu-penentu kebijakan yang pada dasarnya adalah orang dahulu itu tidak mungkin kurang, kalau boleh saya katakan kurang kemampuan untuk mempercepat menghadapi perubahan paradigma ini. Nah oleh karena itu sebenarnya ICMI lahir itu sudah berbicara tentang akan terjadi perubahan paradigma nantinya. Jadi ICMI lahir itu adalah dalam rangka akan menghadapi perubahan paradigma. Bukan pada yang dulu, mungkin ketika ICMI lahir juga belum terkaji paradigma apa yang akan berubah sedemikian rupa. Dan inilah yang menyebabkan bahwa seperti angka penyelewengan generasi muda kita ini tak terimbangi oleh program-program yang diwujudkan oleh apakah pemerintah namanya atau pihak-pihak volunteer terkait dengan ini. Karena apa? Perubahan itu tidak terbayangkan begitu cepatnya begitu. Nah, kalau berbicara masalah narkotika, misalnya saya berbicara narkotika karena saya pernah 4 tahun di Badan Narkotika. Kebetulan di provinsi. Itu sebenarnya persoalan supply side dan demand side. Nah, jadi kalau seandainya supply side-nya, demand side-nya ini rendah, pasti supply side-nya juga rendah. Nah, cuma kan persoalannya yang menjadi demand side ini, itu kan generasi muda yang saya katakan tadi terjadi perubahan paradigma ini yang tak terikuti oleh orang tuanya, kemudian pemerintah, dan semua pihak-pihak yang gak menyangka tentang perubahan itu. Nah, sebagai contoh sekarang, kalau dahulu anak-anak kita gitu ya, anak-anak kita itu belajarnya memang lah dari buku di atas meja, dan kemudian dia bertanya kepada gurunya bagaimana melakukan ini, melakukan itu. Sekarang dia gak butuh guru,
0: gak
1: butuh orang tua. Siapa yang menyangka kira-kira 15 tahun yang lalu itu akan terjadi sekarang. Dia belajar cukup dengan apa yang ada di tangannya. Apa yang dia mau tahu itu bisa di tangannya. Coba kita bayangkan, anak saya minta tolong, tolong buatkan naskah ini saya, paper saya mau presentasi tentang ini. 5 menit siap dia kasih ke saya. Dulu kita membuat sebuah paper 30 halaman itu butuh 2 hari dan nggak boleh diganggu waktu kita sedang membuatnya.
0: Nah, gitu. Apalagi rambut udah tebal,
1: apalagi buru-buru 2 hari lagi paper harus diserahkan karena harus presentasi. Sekarang dia 5-10 menit dia kasih ke saya presentasi, tinggal saya edit-edit aja mana yang mau dibuang, mana yang mau ditambah. Siapa yang membayangkan 15 tahun yang lalu situasi itu terjadi? Nah, inilah yang percepatan, inilah yang kemudian kita berharap para tokoh-tokoh ICMI ini mempercepat situasi ini untuk memikirkan yang di konsep itu 30 tahun akan datang, jangan yang sekarang gitu. 30 tahun akan datang, konsepnya itu harus sudah disiapkan karena akan menghadapi perubahan dari sekarang ke 30 tahun
0: lalu.
1: Nah, ini dia kesulitannya di situ. Sekarang kan kalau mau dagang narkotika juga pakai HP bisa. Kalau dulu kan harus memang man to man, mudah sekali jaringannya itu dilihat. Sekarang enggak, susah. Itulah tadinya perubahan situasi itu yang membuat memang ini susah. Oleh karena itu apa, pembinaan di persiapan di mindset-nya ini saja. Nah, sebagai salah satu contoh, kenapa harga sabu yang ada di Malaysia itu jauh lebih murah daripada yang ada di kita di Indonesia, bahkan bisa 4-5 kali lipat perbedaan harganya. Karena apa? Persoalan di mindset. Nah, ketika di sana nggak banyak orang yang mau menggunakan, harga pasti murah. Ketika di sini banyak yang menggunakan, harga pasti
0: naik. Iya, nah, itu sangat luar biasa. Gimana Pak Rinto? Berat nggak Pak Rinto?
2: Iya.
0: Ada satu hal lagi, masalah narkoba ini memang perlu kita bicarakan. Kenapa? Karena memang salah satu tantangan yang berat bagi kita. Sementara pihak kepolisian juga berantas. Barang tetap ada. Tambah lagi saat ini juga sudah mulai dengan maraknya LSL-nya, lelaki suka lelakinya. Ini kan miris sekali, Pak. Jadi mungkin ICMI kita 30 tahun ke depan ya juga ikut memikirkan nih, apa langkah yang harus diikut kita buat gitu. Ya, gimana Pak Rinto? Tanggapan kita untuk terkait dengan hal ini.
2: Baik, terima kasih. Betul tadi sampaikan Pak Ketua Ruya, kalau memang era disrupsi hari ini itu membuat membiaskan batas gitu ya. Membiaskan batas. Akhirnya memang bagi generasi yang tak siap, ini kalau saya sebut sama dengan semacam rekayasa bagi golongan tertentu untuk menciptakan situasi yang aman, tenang. Karena disrupsi itu kan desain sebenarnya. Desain bagi kaum-kaum industrialis, kaum-kaum inovator, sehingga menyuguhkan keadaan di mana anak-anak kita di Indonesia udah enggak perlu inovasi lagi, udah ada semua, mau cari semua ada di handphone, pesan makan ada di handphone, mau kerjakan tugas ada di handphone, jadi kamu tunggu tinggal beli di handphone aja gitu.
0: Pokoknya gampang.
2: Nah, situasi ini ada yang disebut dengan upaya menciptakan mediocrity. Ya, jadi generasi-generasi muda hari ini itu yang diciptakan adalah mediocrity. Orang yang berpikir setengah-setengah, aman dan merasa nyaman di zona nyaman. Nah, ini tantangan kita sebenarnya. Karena disrupsi bagi kaum industrialis, kita ini adalah pasar gitu. Jadi mediocrity-nya dia dibentuk. orang-orang, kelompok, masyarakat, generasi yang merasa puas dengan keadaan yang ada. Yeah. Orang nggak perlu sibuk-sibuk ngerjain, semuanya udah ada disediakan oleh pasar gitu. Nah ini menjadi tantangan saya kira. Ruang ini harus kita terobos bagi generasi-generasi yang paham, agar ada juga inovasi-inovasi yang lahir dari generasi kita gitu. Kalau tidak, selamanya kita akan menjadi konsumen. Yang inilah menjadi faktor mengapa tidak ada inovasi besar dari Indonesia. Mobil tidak lahir, pesawat juga akhirnya hilang gitu. Karena memang situasi diciptakan agar kita memang merasa cukup, semua jadi dipenuhi oleh pasar. Kalian hanya tinggal beli gitu. Nah ini yang saya kira tantangan besar kita ke depan.
0: Yeah.
2: Nah ini yang mungkin saya kira perlu kita terobos pelan-pelan. Kita harus memulai dari generasi paling bawah.
0: Yeah. Ya,
2: paling bawah sekali kita harus mulai.
0: Artinya peluangnya. Barang sudah tersedia ini, bagaimana kita bisa nerobos ke peluang ini ya?
2: Iya betul. Ya, jadi kita memang mulai dari generasi paling bawah di sekolah.
0: Di sekolah.
2: Dari lembaga pendidikan. Ya. Saya kira penyadarannya harus mulai dari lembaga pendidikan.
0: Iya.
2: Ya baik itu yang umum maupun pendidikan keagamaan. Ini sekali saya kira konstruksinya dari sana dimulai.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Oke. Okay. Beda sekali memang dari konteksnya, karena memang teknologi ya. Teknologi, ya, AI juga berperan utama nampaknya di sini, sehingga tapi perlu diciptakan juga ruang keluarga ya, mulai dari keluarga ya Pak ya, ruang keluarga menciptakan kapan saat ini meninggalkan ini, beberapa jam di rumah, atau mungkin satu jam, karena saya pernah dengar cerita dari salah satu orang tua, kok nggak salah saya nih, dari alim ulama juga Bengkalis. Dia minta peluang waktu 1-2 jam itu di rumah, tidak menggunakan ini semua. Jadi mereka itu sempat berkomunikasi bersama. Jadi misal satunya peluang mungkin menciptakan bagaimana
2: kedekatan emosional.
0: Emosional ya, antara orang tua anak itu tetap bisa terjalin. Baik Pak Bur, karena waktunya memang tadi kita minta 30 menit karena kita mau mengejar acara berikutnya. Mungkin Pak Bur bisa memberikan statement terakhirnya dalam suasana
1: ini
0: pagi.
1: Kalau bercerita handphone ini, saya menyebutnya begini. Semua kita ini punya istri atau suami kedua.
0: Ya, itulah handphone.
1: Dan anak-anak juga punya pacar kedua, orang tua kedua, atau pacar kedua. Nah ini kemarin kita sudah diskusikan dengan beberapa kawan-kawan bagaimana membangun komunitas dengan istilah kami tidak punya istri kedua. Nah ini sedang saya garap nih, membangun komunitas ini. Dan atau dengan bahasa kami adalah orang-orang yang tidak punya pacar kedua atau orang tua kedua.
0: Yeah.
1: Siapa yang bersedia akan masuk dalam komunitas itu.
0: Yeah.
1: Nah artinya kita hanya ingin mengharapkan kalau kita berbicara tentang itu, bagaimana membangun budaya menceraikan suami atau istri kedua tersebut.
0: Yeah.
1: Ini yang membuat hancur, salah satu yang membuat hancur hubungan antar sesama manusia, bagi sesama suami dan istri maupun sesama orang tua dan anak. Yeah. Insya Allah nih, dalam waktu dekat akan kita wujudkan. Sudah ada kesepakatan kemarin dengan beberapa komunitas.
0: Yeah.
1: Kita akan bikin komunitas kami tidak punya suami kedua atau istri kedua.
0: Mungkin ketika ngumpul di kedai kopi, tidak ada yang buka.
1: Yeah.
0: Karena dulu pernah dilakukan di Batam. Ya, ketika dia ngumpul bersama kawan-kawannya,
2: tidak boleh bawa handphone gitu ya.
0: Bukan tidak boleh, tapi dikumpul.
1: Iya.
0: Mau bunyi mau apa, tapi hatinya tetap gelisah. Waduh, siapa dia?
1: Ya, karena itu istri yang dicintai.
0: Iya.
1: Atau suami dicintai.
0: Ya, tapi itu membiasakan Pak. Mungkin dalam satu jam mereka kumpulkan dulu. Nah, ternyata mereka bisa berkomunikasi saat berada di kedai kopi yang mungkin sambil bercerita. Jangan cerita sama ini, kalau cerita sama ini mending dari rumah ke rumah aja.
1: Oke. Itu barangkali itu. Ya, mudah-mudahan nanti akan bisa kita wujudkan ke depan perlahan.
0: Baik, Pak Bur. Pak Rinto, apa nih harapan kita ke depan?
2: Baik, perubahan itu baru terasa ketika dia mencapai hal-hal yang besar. Padahal dia berlaku pelan tanpa kesadari dari hal-hal kecil. Oleh karena itu saya mungkin mengajak kalau kita memulai dari apa yang ada di sekitar kita saja dulu, dari kehidupan pribadi kita, dari anak-anak kemana kita gitu. Mari kita bimbing anak-anak kita, generasi di bawah kita ini, ke jalan yang benar gitu dia. Melalui pendekatan-pendekatan yang baik itu. Saya kira kalau itu dimulai secara masif, maka akan tercipta generasi emas yang kita dambakan. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih pendengar Dialog Interaktif Negeri Junjung menyapa pada hari ini Senin 31 Agustus 2026 ya bersama Ketua ISMI Orwe Riau Dr. Gigi Haji Burhanuddin Agung MM. Selamat datang juga di Bengkalis, Pak. Ya. Mudah-mudahan pada hari ini juga dalam kondisi sehat.
1: Amin.
0: Kemudian narasumber kami kedua tadi Ketua ISMI Orda Bengkalis Dr. Rinto SEMSI dengan tema ISMI menyongsong Indonesia Emas 2045. Baik, bersama saya Muhammad Iqbal mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada Dialog Negeri Junjungan Menyapa esok. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya, empat provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
4: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
5: Hewa ayah nufa be'e-be'e ita, banosa sihir saratedu.
6: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
7: Dimak sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
8: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
3: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
9: Kami,
10: kami,
11: kami,
12: kami
13: cinta Indonesia.
14: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2

wilayah Afrika, zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa, zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan, zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya, zona 7 untuk wilayah Rusia, zona 8 untuk wilayah Asia Timur, dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62. Indonesia knows your music. He speaks your mind.

0: Saya tumbuh besar melihat hubungan beracun yang berlangsung puluhan tahun antara dua orang. Tidak ada seorang pun yang bahagia dalam relasi ini. Tidak seorang pun pantas hidup seperti ini. Saya mau bicara tentang toxic relationship. Toxic relationship atau hubungan beracun adalah hubungan apapun antara orang-orang di mana mereka tidak saling dukung. Di dalamnya ada konflik di mana yang satu berusaha menghancurkan yang lain. Ada persaingan, rasa tidak hormat, dan kurangnya kekompakan. Memang, pasang surut dalam hubungan itu biasa. Namun konflik yang terlalu sering dan berulang hanya menggerus kebahagiaan dan menguras tenaga orang-orang dalam hubungan itu sendiri. Hubungan beracun bisa terjadi dalam hubungan romantis, antar sahabat, keluarga, atau rekan kerja. Kita dalam hubungan beracun ketika momen negatif lebih banyak daripada momen positif. Dalam konteks berpasangan, seseorang yang terjebak dalam hubungan beracun terus-menerus merasa tidak bahagia, penuh rasa sedih, marah, cemas, gugup, gak nyaman, dan pasrah, terutama di dekat pasangan. Orang dalam hubungan beracun, perkembangan dirinya cenderung mandek, harga dirinya hancur, dan putus hubungan dengan diri sendiri. Pelecehan atau kekerasan jelas jadi tanda hubungan itu beracun. Namun gejala hubungan beracun bisa lebih subtil dari itu, namun punya efek merusak yang sama. Seseorang yang manipulatif dalam hubungan beracun biasanya berusaha membunuh karakter Anda dengan halus namun terus-menerus. Misal, memanggil dengan panggilan yang merendahkan Anda dengan maksud bergurau. Ia juga mengontrol berlebihan bagaimana Anda harus bersikap. Dalam konteks berpasangan, mengatur dengan siapa Anda boleh atau nggak boleh berteman, minta Anda laporan habis ngapain aja, sama siapa, ngomongin apa. Ia juga sengaja membuat teman dan keluarga Anda nggak nyaman ketika berkunjung. Ia merasa keberatan ketika Anda punya aktivitas sendiri di luar aktivitas bersama. Ia mengatur apa yang Anda boleh pakai atau tidak, boleh makan atau tidak. Intinya, membuat Anda merasa bersalah. Jika tidak dituruti, sang manipulator berperilaku pasif-agresif untuk membuat Anda merasa bersalah selama mungkin. Lama-lama, Anda jadi mempertanyakan diri sendiri dan mulai berpikir Anda yang gila. Seorang manipulator sangat sulit minta maaf meski tahu ia salah. Seseorang yang selalu negatif juga bisa jadi beracun karena ia menarik orang lain ke lubang negativitas yang sama. Jadinya mengurangi kualitas hidup orang lain juga. Hidup dalam hubungan beracun bak berjalan di atas cangkang telur. Rapuh. Anda takut sekali mengekspresikan yang Anda sejujurnya rasakan dan pikirkan. Dalam hubungan yang beracun, Anda tidak pernah bisa merasa cukup di hadapan pasangan karena harus jadi versi yang dia dambakan, sebagaimanapun bertolak belakang versi itu dengan diri Anda sebenarnya. Bagaimana seseorang bisa terjebak dalam hubungan yang beracun? Biasanya karena ia tumbuh mengamati orang tua atau anggota keluarga yang berperilaku dengan pola beracun kronis dalam hubungan mereka. Ketika dewasa, ia menganggap pola destruktif ini normal karena tidak punya referensi hubungan yang sehat itu seperti apa. Akhirnya waktu dewasa, ia bisa jadi beracun untuk orang lain atau ia menerima saja diperlakukan dengan sangat buruk. Lantas, hubungan yang sehat itu seperti apa? Menurut sejumlah psikolog, suatu hubungan sehat ketika orang-orang dalam hubungan itu punya nilai-nilai dasar atau tujuan hidup yang mirip atau sama. Mereka saling menghormati, saling percaya, mendorong satu sama lain untuk berkembang menjadi versi terbaik bagi masing-masing. Semuanya tanpa paksaan. Suatu hubungan sehat ketika orang-orang di dalamnya punya harapan yang realistis terhadap satu sama lain dan punya kontribusi yang seimbang dalam hubungan ini. Mereka bisa menikmati waktu ketika bersama dan ketika sendiri. Meski berpasangan, masing-masing masih memegang identitasnya sendiri. Menurut filsuf modern Alain de Botton, ada tiga elemen penting dalam hubungan yang memuaskan. Kindness, vulnerability, dan understanding. Pasangan dalam hubungan yang sehat akan saling berlaku lembut menghadapi ketidaksempurnaan yang kadang-kadang muncul dari masing-masing. Mereka saling terbuka dan jujur atas kecemasan atau kekhawatiran masing-masing. Saling ingin memahami satu sama lain dengan antusias. Apa yang disuka, cara melihat dunia, atau apa yang membuat ia merasa hidup. Saya pribadi punya prinsip, semua masalah bisa dibicarakan baik-baik. Apapun tantangan dalam suatu hubungan, bisa dibicarakan dan dicarikan jalan terbaiknya. Hubungan adalah kerja keras. Pertengkaran itu normal, Dan jalan yang tidak selalu mulus adalah bagian dari perjalanan hidup. Tapi perlu kita ingat, dalam suatu hubungan, jika lebih banyak situasi negatif daripada positif, jika komunikasi yang manusiawi dan terbuka sudah ditempuh, namun tidak ada kemajuan apapun, mungkin sudah saatnya untuk keluar dari hubungan itu. Pilihan ada di tangan Anda.
1: Tahukah Anda dua sosok di balik dokumentasi proklamasi? Dia adalah Alex Mendur dan Franz Mendur, kakak beradik yang secara diam-diam berhasil mendokumentasikan momen berharga sejarah berdirinya Indonesia.
2: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Ya, selamat pagi pendengar. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar di frekuensi 90,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital dan di streaming RRI Bengkalis ya. Tinggal klik saja pendengar. Dan pendengar, informasi untuk Anda pendengar dari portal resmi kami rri.co.id. Pendengar, pengembangan kasus kebakaran hutan dan lahan karutla di Dusun Tambusu, Desa Buluh Apo, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis berujung pada penetapan seorang pemilik kebun kelapa sawit sebagai tersangka. Pria berinisial JFP, 29 tahun, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Bengkalis melalui Polsek Pinggir karena diduga menduduki dan mengelola kawasan hutan tanpa memiliki izin yang sah. Penetapan tersangka dilakukan pada Sabtu 29 Agustus 2026. Setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan serta menggelar perkara terkait aktivitas perkebunan di lokasi tersebut. Kapolres Bengkalis AKBP Varian Saleh Siregar menjelaskan perkara tersebut berawal saat personel Polsek Pinggir bersama tim terkait melakukan pengecekan dan pemadaman karhutla di Jalan Reformasi RT 2 RT 6 Desa Tambusu, Desa Buluh Apo pada Agustus 2026. Ya, pendengar, dalam pengecekan di lokasi, petugas menemukan adanya aktivitas perkebunan kelapa sawit seperti penyemprotan dan pemupukan di areal yang sebelumnya terbakar. Dan temuan tersebut juga dikembangkan oleh penyidik Polsek Pinggir berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 19 Riau untuk memastikan status kawasan berdasarkan titik koordinat yang diperoleh dari lokasi. Hasil telaah pendengar wilayah hasil telaah BPKH wilayah 19 Riau menunjukkan bahwa lahan tersebut berada di dalam kawasan hutan produksi. Ya, kabar dari portal resmi kami RRI.co.id.

0: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk mulai membaca dan siapkan masa depan.
1: Kita ke informasi.
2: Jadi makan ini?
3: Jadi dong.
2: Ayo dong.
3: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya.
2: Ayo, berangkat ayo.
3: Matiin dong laptopmu.
2: Sekalian cabut chargernya tuh.
3: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
2: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
3: Nanti dah.
2: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
3: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
2: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
3: Iya, saya matiin.
2: Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
4: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Pendengar, Dieng ditetapkan menjadi destinasi pertama di Indonesia yang mengusung konsep Geographical Indication Tourism atau wisata berbasis indikasi geografis. Kawasan dataran tinggi di Kabupaten Banjarnegara tersebut memiliki 3 produk unggulan bersertifikat resmi, pendengar. 3 produk tersebut meliputi kopi Arabica, Pegunungan Dieng Banjarnegara, Carica Dieng, serta tanaman obat Purwaceng. Penyerahan sertifikat indikasi geografis kopi lokal dilaksanakan bersama dengan pendaftaran merek kolektif kawasan. Pengembangan konsep pariwisata berkelas internasional ini melibatkan Kementerian Hukum, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Penyelenggaraan program dirancang guna meningkatkan lama tinggal wisata sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat lokal. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan dan Pengawasan Indikasi Geografis DJKI Kemenkum Irma Mariana memaparkan pendengar rencana promosi komunitas ke global tidak hanya di Indonesia tapi juga akan dijual dan dipromosi ke mancanegara. Irma juga mengungkapkan pendengar proses pemilihan kawasan Dieng yang akhirnya menggeser beberapa daftar target lokasi pilot project lainnya, komunikasi aktif bersama para pelaku ekonomi kreatif lokal melandasi keputusan penetapan kawasan wisata kekayaan intelektual ini. Dan pendengar, informasi dari kabar portal resmi kami RRI.co.id.
0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: Pohon sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
2: Astaga, kopi ke dulu, Padeng, beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan

0: mo yang lo.
1: Oh no.
0: Pakai ko dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Siapa di sini yang suka nggak sabaran? Ngaku. Selama 2 tahun belakangan, kesabaran kita benar-benar diuji. Apalagi buat kamu yang berduka karena ditinggalkan oleh orang terkasih. Konteks sabar di sini adalah sabar menunggu. Kita harus menunggu vaksin COVID diproduksi dan didistribusikan. Setelah itu nunggu giliran buat divaksin dan nunggu untuk bisa kumpul lagi dengan keluarga. Tentunya banyak hal terjadi dalam kehidupan kita dan seringkali satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah sabar menunggu. Bagi saya, sabar tuh nggak gampang dan kayaknya semakin canggih teknologi semakin kita nggak sabaran deh. Contohnya, sebelum ada Netflix, kita perlu nunggu seminggu buat nonton episode terbaru dari serial favorit. Anak-anak milenial atau generasi 90-an pasti pernah ngalamin ini kan? Sekarang, kalau nunggu buffering lebih dari 2 detik aja, rata-rata penonton video online akan meninggalkan videonya atau buka video lain. Nah, menurut psikolog Sarah Schnitker, ada 3 jenis kesabaran. Interpersonal patience, contohnya sabar dalam menghadapi orang lain. Daily hassle patience, contohnya sabar menghadapi internet yang lelet. Dan ketiga, life hardship patience, contohnya mampu menunggu dan bersabar menghadapi cobaan yang berat. Berdasarkan risetnya, semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang berhubungan dengan kualitas kesehatan mental yang lebih baik, bisa menghadapi permasalahan lebih baik, tingkat depresi yang lebih rendah, dan juga lebih sedikit mengalami masalah kesehatan. Tiap orang kan beda-beda ya, ada yang emang sabaran, ada juga yang enggak, kayak saya. Tapi tingkat kesabaran juga tergantung situasi dan kondisinya. Salah satu faktor eksternal yang memengaruhi tingkat kesabaran adalah persepsi mengenai waktu. Contohnya, kita sering pesan makanan online dari tempat yang sama, dan biasanya dalam waktu 30 menit makanan udah sampai. Tapi kalau lebih dari 30 menit belum sampai juga, kita jadi nggak sabaran kan? Apalagi kalau lagi lapar. Tapi kalau kita tahu alasan di belakang keterlambatannya, itu membantu kita untuk bisa menunggu lebih lama tanpa frustrasi alias bisa maklum. Kadang kita jadi cemas karena menunggu, kayak nunggu hasil interview kerja atau nunggu buka puasa bagi yang menjalankan. Nah, ketika kita cemas karena menunggu, membuat kita memusatkan perhatian pada proses menunggunya. Alhasil membuat waktu terasa berjalan semakin lambat. Apa yang terjadi di otak ketika menunggu? Menunggu berkaitan dengan self-control, yaitu kemampuan untuk mengelola dorongan, emosi, dan perilaku. Nah, self-control ini berkaitan dengan aktivitas di prefrontal cortex dan anterior

Atau kamu percaya kalau orang sabar disayang Tuhan? Ketika kamu harus bersabar dan menunggu, kamu jadikan kesempatan tersebut untuk pengembangan diri kamu. Contoh yang lebih praktis daripada bengong di perjalanan ketika naik kereta atau bus atau lagi jalan kaki, waktu tersebut bisa dipakai buat dengar audiobook atau podcast, baca buku, atau ambil online course. Buat saya pribadi, teknik ini sangat membantu karena ada banyak faktor eksternal yang di luar kendali kita kan?

Lagu Batang Hari ini cukup terkenal dan menjadi lagu andalan Jambi. Lagu ini juga menjadi salah satu ikon Jambi. Melalui lagu ini meyakinkan setiap orang bahwa Jambi merupakan negeri pantun. Karena dalam lirik lagu ini terdapat pantun yang sangat mengesankan.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu
1: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Renan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu.
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi. Ku dapat calon istri.
5: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian gundo kanduang sebagai limpape rumah nan gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mimsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabu.

Mendengar Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan kopi Pegunungan Dieng menjadi tema Festival Kopi Dieng tahun depan. Tema tersebut diharapkan bersifat teknikal sekaligus promosional. Direktur Musik Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Dr. Muhammad Amin mengatakan, tema yang lebih spesifik dapat membuat seluruh kegiatan festival mengarah pada Kopi Dieng. Ia juga mengatakan pendengar tema utama dan humanis tetap baik untuk sebuah festival, namun menurutnya tema yang lebih spesifik akan membuat berbagai kegiatan dalam festival memiliki arah yang sama. Menurutnya pendengar kegiatan ini seperti talk show, minum kopi bersama bupati hingga street coffee dapat diarahkan pada tema tersebut. Dengan demikian berbagai kegiatan yang digelar tetap bermuara pada Kopi Dieng. Kabar dari portal resmi kami rri.co.id. Dan pendengar, informasi lainnya untuk Anda pendengar akan kami hadirkan untuk Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Terima kasih dan selamat siang untuk Anda pendengar-pendengar di hari ini 31 Agustus ya. Ini merupakan hari kemerdekaan Malaysia yang diperingati setiap tanggal 31 Agustus. Dan pendengar, hari ini untuk mengenang deklarasi kemerdekaan Malaysia pada 31 Agustus tahun 1957. Dan selain itu juga pendengar, di hari ini diperingati hari keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Tanggal 31 Agustus diperingati sebagai hari keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta di Indonesia. Dan melansir dari laman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, hari peringatan ini merujuk ada pengesahan Undang-Undang Istimewa Yogyakarta. Tanggal 31 Agustus 2012 merupakan hari disahnya Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2012. Undang-undang tersebut menegaskan status istimewa Yogyakarta dalam tata pemerintahan NKRI. Ya, melansir dari RRI, pendengar, Yogyakarta menjadi provinsi yang mempunyai keistimewaan berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Ya, karena sejarah pemerintahan dan kebudayaannya. Berdasarkan amanat 5 September 1946, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan KGPAA ini pelaku alam 8 menerima penetapan dari Presiden Soekarno sebagai kepala daerah dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan segala urusan ataupun segala kekuasaan atas DIY dipegang langsung oleh pemerintah Dwi Tunggal tersebut. Dan pendengar, biasanya hari ini dirayakan ya dengan menggunakan pakaian adat Yogyakarta oleh para pegawai Pemda DIY, dan ketentuan pakaian juga ada aturannya tersendiri, pendengar. Ya, hari istimewa keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperingati hari ini 30 Agustus 2026.

0: sebaiknya Anda tahu. Istana Merdeka mulai dibangun pada tahun 1873, selesai pada tahun 1879. Istana tersebut dirancang oleh arsitek Drossares dengan luas 6,8 hektar dan 16 jumlah anak tangga yang terdapat di bagian depan gedung.
1: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki, cukup 30 menit saja. Setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh, loh, loh, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh-suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.

0: Laila.
1: Ya, pendengar, selamat siang untuk Anda pendengar, masih bersama kami Pro Satu RRI Bengkalis ya. Pendengar, badan yang cepat lelah ya umumnya disebabkan oleh gaya hidup yang kurang sehat, kekurangan nutrisi, stres atau adanya kondisi medis tertentu. Ya, dikutip dari dokter pendengar, penyebab badan mudah lelah dan pendengar ada berapa penyebab? Ini berdasarkan kategorinya pendengar. Faktor dari gaya hidup dan juga kebiasaan sehari-hari. Kurang tidur misalnya pendengar, kurang dari 7 hingga 9 jam tidur per malam menurunkan energi. Ada juga kualitas tidur yang buruk, sering terbangun, membuat tubuh tidak segar dan juga dehidrasi, kekurangan cairan menghambat sirkulasi oksigen. Jarang bergerak atau kurang olahraga justru memicu tubuh lelah pendengar. Konsumsi gula berlebih juga memicu lonjakan energi instan lalu merosot drastis. Kekurangan vitamin ya juga menyebab sebagai salah satu penyebabnya. Seperti kekurangan vitamin B kompleks, vitamin D dan juga zat besi pendengar.
2: Pandai menari cantik parasnya kemana-mana senyum dibawa.
1: Nah, kondisi medis atau penyakit juga bisa salah satu penyebabnya seperti anemia, oksigen sulit disalurkan ke jaringan tubuh, diabetes juga, sel tubuh tidak bisa menyerap glukosa menjadi energi.

0: Nama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg.
1: Kalau komitmen itu sebenarnya enak untuk dipahami dalam kerangka Triangular Theory of Love, itu yang mencetuskan Robert J. Sternberg gitu. Jadi di situ disebutkan bahwa komponen dari cinta itu tuh ada tiga, yaitu intimacy atau keintiman, kemudian passion, kemudian decision atau commitment. Kalau misalkan intimasi itu kita bicara terkait gimana perasaan kedekatan, kehangatan dengan seorang, itu yang aku pahami. Kalau misalkan passion itu kita bicara tentang kayak romance-nya, kemudian juga aspek seksualitas di dalam hubungan. Itu passion gitu. Nah, kalau misalkan yang decision atau commitment itu adalah di dalam short term-nya itu terkait dengan keputusan bahwa seseorang itu mencintai orang lainnya. Gitu. Nah, kalau misalkan di dalam long term, ya, decision atau commitment itu terkait dengan keputusan seseorang untuk tetap mencintai orang tersebut gitu. Jadi bukan hanya pada saat dia jatuh cinta saja, tapi bahwa saya mau tetap menjalin hubungan, saya mau tetap mencintai orang ini, seperti itu sih. Memang sih tiga hal ini juga saling terkait dengan satu sama lainnya, jadi bukan yang independen, jadi yang satu bisa saling mempengaruhi yang lain. Commitment itu mendukung untuk akhirnya si hubungan itu bisa bertahan, karena dia adalah komponen yang menjaga gitu, bahwa walaupun memang akan banyak masalah, mungkin akan ada hal-hal yang perlu kita hadapi bersama, aku mau menghadapinya sama kamu, dan aku mau work on our relationship. Seseorang bisa saja merasa dia punya keintiman dengan orang lain, dia bisa saja bisa merasakan romance dengan orang lain, tapi si komitmen itu kan adalah porsi justru bahwa dia memilih, dan memilih itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang mungkin kadang terasa menakutkan buat orang, karena kan artinya dia perlu menentukan sesuatu yang mungkin bisa mengubah hidupnya, kemudian pada akhirnya perlu juga mengeluarkan effort-effort juga untuk bisa membuat hubungan ini bertahan gitu. Jadi itu sih gitu. Dan tapi kalau misalkan mau ngomongin terkait kesulitan untuk berkomitmen, mungkin itu dilihat lagi dari masing-masing pribadinya gitu, apa yang menjadi kesulitannya. Bener nggak sih yang dikatakan, kadang-kadang orang juga bisa bilang iya gue susah berkomitmen nih, tapi bagus juga tadi kita klarifikasi dulu gitu, komitmen tuh apa. Jangan-jangan orang-orang yang sering bilang saya susah berkomitmen, bener nggak nih? Kalau itu tuh sebenarnya isunya adalah komitmen apa yang lain, gitu, definisinya udah bener atau belum? Nah, itu kan juga perlu dicek gitu. Nah, kapan kita tahu kalau misalkan kita perlu komit sama hubungan, bahwa orang-orang di dalam hubungan ini sudah berkomitmen atau belum, gitu ya? Balik lagi sih sebenarnya ini balik ke orang-orang yang menjalani hubungan tersebut, gitu. Artinya mungkin saja ketika menjalin hubungan, menjalin romance, menjalin intiman gitu dengan orang, atau kedekatan, rasa kedekatan, keintiman kita bilangnya. Jadi di sini ketika kita bicara keintiman, bukan berarti keintiman fisik, bukan serta-merta artinya keintiman fisik ya, tapi justru rasa kedekatan gitu dengan orang, kemudian koneksi secara emosionalnya itu seperti apa gitu. Kita bisa saja merasakan itu gitu, tapi belum tentu ada komitmennya gitu kan. Nah, itu balik lagi dengan apa yang dicari nih oleh orang-orang ini di dalam hubungan. Kadang yang sering mungkin ya, kadang yang terjadi malah adalah orang maunya beda gitu. Jadi yang satu maunya apa, yang satu lagi maunya apa. Mungkin bukan yang sering terjadi ya, tapi kadang terjadi gitu ya. Yang satu pengen ada komitmennya, yang satu lagi enggak, pengen deket-deket aja. Nah, baru abis itu setelah memang sudah mungkin menjalani dan sudah memulai, kemudian saling mengenal, kemudian salah satu udah mulai merasa, oh ya nih, kayaknya aku sudah cukup yakin juga nih sama orang ini gitu. Nah, itu bisa dimunculkan pembicaraan terkait apakah kita mau berkomitmen satu sama lain, kita nih gitu. hal-hal

menunjukkan bahwa kita sedang berkomitmen di dalam hubungan gitu ya. Kalau misalkan menurut saya sih tetap pembicaraan perlu ya gitu. Memang nggak bisa dari perilaku aja, karena kalau misalkan dari perilaku kita jadinya tebak-tebak takutnya. Mungkin kadang-kadang yang terjadi tuh adalah ada orang yang ngerasa bimbang gitu. Ini sebenarnya aku udah pacaran belum ya sama dia? Aku tuh udah menjalin hubungan yang berkomitmen belum ya sama orang ini, udah resmi belum ya? Dan akhirnya menebak-nebak dari perilaku gitu. Misalkan kayak kita tuh udah teleponan tiap hari sih, atau katanya sih aku mau dikenalin gitu sama orang tuanya, tapi sebenarnya apa gitu. Karena itu mungkin ya justru perlu ada pembicaraan juga gitu. Artinya untuk make sure dan juga supaya tidak salah pengertian satu sama lain ya gitu. Jadi pembicaraan itu menurutku tetap penting sih, supaya juga tidak menduga-duga dan salah persepsi gitu. Nah, tetapi tentunya komitmen yang diucapkan itu juga perlu didukung dengan perilaku yang sinkron gitu. Artinya kalau misalkan memang dia memutuskan ya udah pengen menjalin hubungan sama orang ini yang eksklusif, ya perilakunya juga eksklusif gitu loh, bukan lagi yang kemudian akhirnya masih mencari kemungkinan-kemungkinan dengan orang lain gitu misalnya, atau masih menjajaki kemungkinan hubungan lain gitu dengan orang lain. Jadi ya dengan kata-kata ada, dengan perilaku juga ada. Apakah kita bisa tahu seseorang itu serius atau enggak di awal-awal hubungan dari perilakunya? Oke, kalau misalkan menurut aku sih gini, supaya kita enggak tebak-tebak, itu mendingan memang dibicarakan. Tetap ada pembicaraannya, tapi juga perilaku-perilaku yang mendukung kata-kata yang diucapkan terus, dan sinkron dengan kata-kata yang diucapkan. Memang perlu dipahami, menurutku yang sehat juga adalah untuk pasangan memahami bahwa hubungan itu tidak selalu akan seperti awal-awal hubungan gitu. Jadi ketika itu sudah berjalan beberapa lama, mungkin ada hal-hal yang berubah. Kemudian ada hal-hal yang sebelumnya ada, oh kok pas kok sekarang lebih jarang ya gitu, atau kok rasanya ada yang beda ya gitu. Nah, itu tidak harus selalu mengartikan bahwa hubungannya itu harus berakhir atau akan berakhir gitu. Tetapi itu adalah sesuatu yang kita bisa expect gitu. Di dalam hubungan memang akan ada perubahan-perubahan dan adaptasi gitu. Jadi artinya orang yang berkomitmen satu sama lain juga paham itu gitu loh, bahwa mungkin tidak semuanya sama. Dan mungkin ada hal-hal yang sulit juga yang harus kita hadapi. Nah, tetapi untuk menjaga si komitmen itu sendiri, perlu komunikasi yang sehat antara satu sama lain. Bisa nih si pasangan ini akhirnya mencari waktu untuk misalkan untuk tiap minggu gitu, untuk membicarakan terkait hubungan, tantangan-tantangan apa yang dihadapi, apa yang mau diapresiasikan dari pasangan gitu. Misalnya bagaimana kalau misalkan di dalam hubungan ada yang tidak berperilaku sesuai komitmen, misalkan dengan adanya perselingkuhan. Oke, jadi memang kalau sudah isinya adalah perselingkuhan, itu kita bisa pahami bahwa mungkin ada kepercayaan yang kemudian akhirnya terpengaruhi gitu. Nah, jadi di dalam situasi itu memang perlu juga untuk masing-masing kemudian bertanya kepada diri sendiri, apa yang saya mau di dalam hubungan ini, apa yang saya mau untuk saya juga gitu. Apakah memang saya mau kembali mengusahakan hubungan yang ini gitu, atau saya maunya seperti apa gitu. Nah, jadi terkadang mungkin di dalam proses itu kalau kita butuh dibantu, ya kita bisa datang ke mental health professional gitu ya, untuk mengenali juga sebenarnya apa yang saya mau di dalam situasi ini, kemudian langkah berikutnya yang saya mau itu apa gitu. Kalau misalkan memang akhirnya bisa gitu untuk dua-duanya ini tuh mau untuk berkomitmen kembali gitu ya, untuk memperbaiki apa yang memang sekarang menjadi tantangan besar di dalam hubungannya itu, tentunya pertama kalau misalkan memang pasangan itu pada akhirnya memutuskan untuk oke, kita mau berkomitmen untuk
menjalin hubungan ini kembali. Nah itu ya mungkin penting untuk dipahami sebenarnya di dalam situasi pasca perselingkuhan itu adalah apa artinya perselingkuhan ini buat orang yang berselingkuh dan juga pihak yang merasa diselingkuhi gitu. Jadi dengan memahami artinya, dengan memahami apa yang saya mau, diharapkan si dua orang ini juga akhirnya bisa merasa terbantu untuk memutuskan gitu, saya maunya apa gitu, dan baru setelah itu work on the steps to move forward.

0: potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona, menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.
1: Kamu, Dek. Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
2: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
2: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Selamat siang dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro Satwer RI Bengkalis ya. Yang lagi istirahat ataupun lagi OTW, lagi melakukan perjalanan ke tempat kerja yang tadinya juga mungkin keluar kota ya tempat kerjanya. Ya, semoga selamat sampai ke tempat tujuan dan juga semangat untuk Anda. Ya, berdengar pukul 10.56 menit waktu Indonesia Barat dan saya ini berakhir sudah kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani Anda hari ini di hari Senin 31 Agustus 2026. Kita akan bergabung nanti bersama Pro 3 RRI tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti dinamik olahraga. Akhir kata saya Maimunah Ismail pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf salah kata-kata dan bahasa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Premier Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: And tucked in as well, the first goal of the Xabi Alonso Chelsea era here at Stamford Bridge is
2: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Premier Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
3: It was intense. It felt great at the end.
2: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
4: From this game, so
2: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustrasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboceki klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan Christian Kivu menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain. Situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak, dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamik yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajata Pareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo, dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo, dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih ke kira fokus aja sih sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah unggul jauh terus pemain lain berangkat aja.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marsiano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marsiano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah maupun Gayo Luas. Marsiano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat, Bapak Bupati, dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh, memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.
3: Pacuan kuda juga merupakan salah satu tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Gayo dan menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Karena itu, tradisi ini harus kita jaga, lestarikan dan luaskan kepada generasi muda. Namun, pelestarian tradisi harus senantiasa berjalan seiring dengan nilai-nilai agama, adat, ketertiban dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
1: Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
3: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja bersama RRI Pro 3 Jakarta menyimak berita olahraga dari dalam dan luar negeri. Dan saat ini Anda kembali di frekuensi 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis.

0: RRI. Canta inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar RRI Pro 1 Bengkalis di 90,7 MHz ya. Kembali temani Anda di siang ini hingga pukul 12 di kabar musik tanah air. Apa kabar di siang ini pendengar? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, semangat, dan tentunya semua aktivitas yang sedang dijalankan hari ini berjalan dengan lancar. Ya, pendengar, tidak terasa sekarang sudah pukul 11:43 waktu Indonesia Barat ya. Dan hari ini Senin 31 Agustus ya 2026, kita sudah berada di penghujung bulan Agustus ya. Artinya tinggal beberapa jam lagi kita akan meninggalkan bulan yang identik dengan semangat kemerdekaan ini, pendengar. Ya, mungkin di Agustus akan segera berlalu ya, tetapi semangat dan cerita yang kita lewati sepanjang bulan ini tentu masih menjadi bagian dari perjalanan kita. Ya, dan besok kita akan membuka halaman baru bersama bulan September ya. Semoga apa yang belum tercapai di bulan Agustus bisa menjadi motivasi untuk diperjuangkan kembali di bulan berikutnya. Ya, tetap semangat untuk Anda yang masih bekerja, yang sedang berada di perjalanan, maupun yang sedang menikmati waktu istirahat siang Anda. Ya, pendengar, kami di RRI Bengkalis akan terus temani Anda siang ini di kabar musik tanah air ya. Dan jangan kemana-mana, masih ada lagu-lagu pilihan yang populer untuk kita dengarkan bersama. Berikutnya Teh Hijau dari Tulus, berikut ini.

Ya, saudara pendengar, kembali bersama kami di Kabar Musik Tanah Air. Satu lagu dari Kahitna tadi, semoga dapat menghibur Anda di siang ini, pendengar. Ya, pendengar, di Bengkalis sejak dini hari tadi hujan mengguyur beberapa wilayah, ya. Dan hingga siang ini langit juga masih terlihat sedikit mendung. Dan tentu saja kita berharap hujan yang turun sejak malam tadi membawa kesejukan sekaligus menjadi kabar baik, ya, di tengah kondisi kabut asap yang berada beberapa waktu terakhir masih terasa di sejumlah wilayah. Ya, mudah-mudahan pendengar, dengan turunnya hujan, udara di Bengkalis semakin membaik, kabut asap berangsur berkurang, dan jarak pandang juga kembali lebih nyaman, ya. Jadi bagi Anda yang masih beraktivitas di luar rumah, tetap hati-hati karena beberapa ruas jalan masih licin, ya. Ya, pendengar, semoga hujan yang turun mengguyur Bengkalis sejak dini hari tadi benar-benar membawa manfaat, ya, membuat atau membantu membersihkan udara dan tentunya memberikan suasana yang lebih sejuk bagi kita semua. Ya, pendengar, masih bersama kami di Kabar Musik Tanah Air. Berikutnya satu lagu dari Ungu yang dirilis pada 31 Juli yang lalu, ya. Lagu ini berjudul Utara Selatan. Ya, semoga Anda semua menyukai, ya,

Ya, peringatan itu dia satu lagu dari Ungu dengan single terbarunya Utara Selatan, dirilis pada 31 Juli 2026, peringat. Ya, peringat saat ini pukul 12 lebih, ya, pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya kita beralih ke budaya Nusantara dengan menghadirkan lagu-lagu daerah dan juga informasi-informasi menarik untuk Anda simak nantinya.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Kawan, saya dengar kau mau ke Eropa kan? Wih, kau bikin apa di Eropa?
2: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
1: Wih, hebat dan membanggakan nih.
2: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tau sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
1: Betul itu, wih. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
2: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
3: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
4: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Sorong.
6: Wah, ini lagi. Mau kencan?
7: Kencan opo?
6: Lah terus mau kemana? Jalan keren gitu.
7: Mau nonton jaranan.
6: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
7: Lah, ora apa-apa. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada enggak mau menghargai budaya sendiri.

Ya, pendengar, satu lagu dari Denny Caknan ya, dengan singelnya Negoro Angin. Ya, sebuah lagu berbahasa Jawa yang dirilis pada Maret 2026, pendengar. Ya, bicara tentang bahasa dan budaya daerah, Indonesia tentu memiliki kekayaan yang luar biasa ya. Bukan hanya satu atau dua daerah, tetapi dari Sabang sampai Merauke kita memiliki beragam bahasa, tradisi, alat musik hingga lagu-lagu daerah yang menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Ya, karena itu pendengar, melalui budaya Nusantara kita ingin mengajak Anda untuk kembali mengenal dan menikmati kekayaan musik daerah Indonesia. Lagu daerah bukan sekedar lagu untuk didengarkan ya, tetapi juga menjadi salah satu cara untuk mengenalkan cerita, bahasa, nilai dan identitas sebuah daerah kepada generasi berikutnya. Ya, pendengar, saat ini sudah pukul 12 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat ya, dan kita akan dengarkan kumandang azan sejenak, pertanda masuknya waktu sholat fardu zuhur khususnya di daerah Bengkalis dan sekitarnya.

Berkacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

0: saya, Anda, kita bekerja. Kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib. Ratib. Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Ini bayar. 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, tabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya. Diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun, ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Kita keluarkan supaya terukur. Ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya. Ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Manja'a bil hasanati falahu ashru amdaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja, dikerjakan karena Allah mencari yang halal, tuliskan poin. Salat, tuliskan poin. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Ya, hadis Muslim saya sering katakan, ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 kedua 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, 1 kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan dunia punya nilai akhirat supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Di perbuatanku belum tentu. Ya sudah, suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain, tuh. Semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya, wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat itu ditampakkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal, yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, miskol tahajud, miskol untuk baca Quran, ya miskol untuk bisa tilawah, miskol untuk ingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, miskol pada yang tidak bagus tinggalkan, itu syarran yarah. Ini balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit di Indonesia, di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng, dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang, dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu, kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 30 berapa? 4 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya, dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan salat isya. Hey, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya akan selesai semua itu dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidur jadi sebutkan bismillahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya. Mungkin malam ini saya pulang, saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya, sementara aja. Satu saat mungkin pulang. Kita enggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius. Ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih enggak ada, masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini, dimulai dengan diri kita. Kita manusia kan. Tanyakan pada diri kita, Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan? Kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Ya, yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 31, 32 ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal. Akan wafat disebutkan. Yang bawa mafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu yang tenang. Yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada. Sambil dipukulin malaikat. Ya, maaf teman-teman sekalian. Ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal, tahu ada kenikmatan, ada siksaan, tahu ada surga, ada neraka, tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur, masih main-main dulu. Tidak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa enggak sempat terpikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Bukankah yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini kita rawat? Anak yang pernah dikandung, diberikan ASI, dirawat-rawat. Anda menyiapkan apa gitu? Kita menyiapkan apa? Sayang-sayang investasi keluar banyak ketika wafat gak bisa berlaku apa-apa. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya. Waliyadzubillah. Nah sekarang, dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi amal saleh? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar ya. Rata-rata usia berapa tahun? Oh baik. 40 tahun ke atas ya. Ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak, atas gitu ya, bagian. Gak apa-apa. Fokus sini ya, edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, terangkan, kulit, hapus. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik. Mau ketawa-ketawa, sudah masuk surga, alhamdulillah. Udah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah. 40 tahun di sana. Standar keseriusan beraktivitas. Lihat sini. Konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya, walau tidak semuanya, teralokasikan untuk tidur. Beristirahat, tidur. Jadi mulai lahir, bayi, kecil, tidur, tidur, tidur, tidur. Dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qurannya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Jadi 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Nah, jadi di sini adalah sholatnya, baca Qurannya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima?
1: Belum tentu.
0: Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya ambillah tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaallah 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Dan masih bisa tertawa. Dan masih mengharap surga. Masih ingin ke surga Firdaus. Masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini, ada yang 50, 60 tahun, waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Kemarin sahabat saya, si Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta. Murajaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah maha memahami keadaan kamu. Apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran setiap hari 5-7 juz. Dan malu kalau kurang di bawah itu sebagai bekal untuk menghadap Allah. Anda diberikan kesempatan sampai lebih daripada 50 tahun.

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita.

Ya, pendengar, kembali bersama kami di RRI Pro 1 Bengkalis 90,7 MHz dalam Budaya Nusantara. Ya, satu lagu baru saja kita dengarkan, Nyong Timur dari Gihon Merel bersama Jackson Zeran. Ya, lagu yang dirilis pada Juni ya 2024 ini mengangkat tema semangat dan kebanggaan terhadap identitas masyarakat Indonesia Timur ya, mulai dari Maluku, NTT, Sulawesi hingga Papua. Dengan irama yang energik, pendengar, lagu ini juga mengajak kita untuk menikmati beragam budaya yang dimiliki Indonesia. Ya, pendengar, bagi Anda yang siang ini sedang menikmati makan siang, selamat menikmati makan siangnya ya, semoga makan siangnya menambah tenaga dan semangat untuk melanjutkan aktivitas hingga sore nanti. Dan pendengar, bagi yang sedang berada di perjalanan, hati-hati di jalan, jangan terburu-buru ya, tetap perhatikan kondisi lalu lintas dan juga pastikan perjalanan Anda aman sampai tujuan. Ya, pendengar, dan kami masih temani Anda nanti hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat sebelum kita simak informasi terbaru Riau Update ya bersama RRI Pekanbaru nantinya. Namun kita kembali dengarkan lagu-lagu pilihan daerah. Satu lagu dari Sumatera Utara, pendengar, dengan single Sai Horas Maho Tu Siboro Lomomi berikut ini. Selamat mendengarkan.

kejayaan. Pelangi indah karena warna mereka berbeda satu sama lain. Keberagaman adalah anugerah.

0: untuk kita, Indonesia, dan dunia.
1: Apa kata Presiden Joko Widodo dalam memaknai kebinekaan Indonesia?
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Salah, tahu bro, mau jambu aduh nih.
0: Oh,

Oh.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan doh.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang dengan tu duit, tak apa doh kalau engkau ndak. Engkau pergi dah. Listrik aku menyalur. Kayu.

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak Gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

Ya, pendengar budaya Nusantara, lagu-lagu daerah kami cukupkan dulu sampai di sini karena berikutnya kita akan menyimak berita terbaru hari ini dalam Warta Riau Siang bersama RRI Pekanbaru. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau siang.

akun-akun propaganda, akun-akun ekstremisme berbasis kekerasan, kemudian secara eksklusif mereka masuk dalam grup WA atau Telegram. Kemudian di dalam grup itu

tetapi sudah banyak calonnya. Calonnya itu sebenarnya memang sudah ada Rohil, ya, siap. Ini sudah, nah, yang baru ini akan berproses, sedang menyiapkan surat-surat adalah pelawan Rohul.

pokok-pokok berita utama. Setelah kondisi kabut asap membaik, pembelajaran tatap muka bagi siswa SMA dan SMK di Pekanbaru kembali dilaksanakan mulai hari ini Senin 31 Agustus 2026. Ya, siswa-siswi sekolah menengah pertama atau SMP di Pekanbaru kembali mengikuti pembelajaran tatap muka mulai hari ini. Kebijakan ini dilakukan seiring kualitas udara yang dinilai lebih baik setelah hujan. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya hari ini edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Informasi yang pertama, saudara, setelah kabut asap membaik, pembelajaran tatap muka bagi siswa SMA dan SMK di Pekanbaru kembali dilaksanakan mulai hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Berikut selengkapnya, kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.
1: Pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan di sejumlah sekolah di Pekanbaru setelah kualitas udara membaik. Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMK Negeri 2 Pekanbaru, Evi Marlianti, mengatakan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan mengacu pada edaran pemerintah setelah kualitas udara Pekanbaru berada pada kategori sedang berdasarkan BMKG. Evi menambahkan, pelaksanaan pembelajaran akan kembali disesuaikan dengan kondisi udara ke depannya.
2: Kita merujuk kepada surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau. Nah, salah satu dari poin yang ada dalam surat edaran tersebut, Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB negeri dan swasta di Provinsi Riau untuk dapat menyesuaikan metode kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan kebijakan pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah atau kabupaten kota di tempat satuan pendidikan berada. Ya, harapan kedepannya tentu kondisi udara membaik sehingga kegiatan pembelajaran bisa dilakukan tatap muka.
1: Kembali belajar secara tatap muka juga disambut baik oleh siswa. Siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru, Miftahul Jana dan Azarini Odelina Rajuan, mengaku senang dapat kembali bertemu teman-teman secara langsung dan mengikuti pembelajaran teori secara langsung.
3: Sangat senang karena saya dapat bertemu dengan teman-teman langsung dan dapat mempelajari teori secara langsung.
4: Kemarin kami dibagi informasi ya, terusan pesan gitu kan. Terus kalau persoalan libur besoknya tuh masih belum pasti kak, melihat kondisi cuacanya. Semoga cepat membaik, cepat pulih dan bisa beraktivitas normal seperti biasanya.
1: Siswa menyambut baik kembalinya pembelajaran tatap muka dan berharap kondisi udara segera pulih agar aktivitas kembali normal. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.
0: Selain itu juga, saudara, siswa-siswi sekolah menengah pertama atau SMP di Pekanbaru kembali mengikuti pembelajaran tatap muka mulai hari ini. Kebijakan tersebut dilakukan seiring kualitas udara yang dinilai lebih baik setelah hujan. Dian Septi Nurani melaporkan.
5: Kualitas udara di Kota Pekanbaru mulai membaik dan pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan kebijakan pembelajaran secara tatap muka kembali diberlakukan. Seperti SMP Negeri 5 Pekanbaru yang kembali menjalani aktivitas pembelajaran di sekolah mulai hari ini. PLT Kepala SMP Negeri 5 Pekanbaru, Yanti, mengatakan kembali dilaksanakannya pembelajaran di sekolah mengacu pada himbauan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Siswa yang dalam kondisi kurang sehat diperbolehkan mengikuti pembelajaran dari rumah, sedangkan siswa yang sehat diimbau menggunakan masker saat berada di sekolah.
6: Kalau menurut saya, karena cuaca udara juga udah bersih gitu kan, karena hujan, udah pantas lah sekolah dimulai hari ini kan. Jadi kalau berdasarkan himbauan dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, di situ kan udah dijelaskan bahwa anak-anak yang tidak sehat itu bisa belajarnya dari rumah saja gitu kan. Kemudian kalau bagian Anda yang sehat itu menggunakan masker ke sekolah.
5: Kembali ke sekolah disambut antusias siswa SMP Negeri 5 Pekanbaru. Salah seorang siswi kelas 9, Rosikirun Boru Raja Guguk, mengaku senang dapat kembali bertemu teman-teman dan mengikuti kegiatan di sekolah. Rut mengetahui informasi dimulainya kembali pembelajaran tatap muka setelah berkomunikasi dengan guru dan melihat informasi melalui media sosial.
7: Pasti senang dong kak, yang satunya kita kalau di rumah pasti nggak dapat uang jajan. Nah satu, kita pasti nggak dapat ketemu-ketemu kawan-kawan. Pasti kita kangen dong dengan teman-teman kita. Mungkin harapan saya bisa lebih membaik sih kak, karena orang tua juga udah pusing mikirin anak-anak di rumah, ya nggak mau belajar, main-main HP terus gitu kak.
5: Iya, sekolah dan siswa berharap kualitas udara terus membaik agar pembelajaran dapat berjalan normal dan siswa dapat kembali beraktivitas dengan nyaman di sekolah. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septinurani, melaporkan.
0: Ya, kondisi kabut asap di Kota Pekanbaru yang mulai membaik seiring turunnya hujan membuat ketentuan pembelajaran jarak jauh ditarik kembali. Kegiatan belajar mengajar tingkat sekolah dasar kini kembali dilakukan secara tatap muka. Nur Sucianisa melaporkan selengkapnya.
1: Setelah sempat diliburkan dan menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat kabut asap karhutla, Kini siswa sekolah dasar di Kota Pekanbaru sudah kembali belajar di sekolah. Hal ini seiring dengan membaiknya kualitas udara setelah hujan turun 2 hari berturut-turut di Pekanbaru. Kepala SD Negeri 158 Pekanbaru, Dewi Marlina, menyatakan rasa syukurnya karena proses belajar tatap muka bisa kembali dilaksanakan, serta berharap kondisi udara semakin membaik agar anak-anak dan guru terhindar dari ISPA.
8: Dan alhamdulillahnya doa-doa masyarakat di Pekanbaru, khususnya di Riau, menyatakan berbahagia karena hujan sudah turun 2 hari berturut-turut dari hari Sabtu dan hari Minggu tadi malam. Dan mudah-mudahan ke depannya kondisi di Pekanbaru semakin hari semakin membaik. Dan asap pembakaran atau karhutlah mulai tidak ada lagi gitu. Itu saja dari kami, pihak sekolah, kasihan anak-anak juga dan guru-guru juga yang terimbas terkena ISPA-nya gitu.
1: Hal senada juga disampaikan salah seorang wali murid, Rini. Dengan membaiknya kondisi udara, dirinya tentu sangat senang karena anak-anak bisa kembali belajar dengan normal di sekolah.
9: Kalau menurut saya, kondisi kabut asap saat ini memang sudah jauh membaik. Jadi anak-anak bisa kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami senang karena proses belajar bisa kembali berjalan seperti biasa. Namun kami tetap berharap kondisi udara terus membaik dan kesehatan anak-anak tetap menjadi perhatian.
1: Sekolah dan orang tua siswa berharap pemerintah dan pihak terkait terus memantau kualitas udara agar proses belajar mengajar dapat terus berjalan aman dan sehat. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa, melaporkan.
0: Saudara, Kabupaten Kota di Riau itu siap membangun sekolah nasional terintegrasi untuk mendukung pendidikan siswa berprestasi. Informasi ini selengkapnya dilaporkan reporter Haryo Gunawan.
10: Sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Riau tengah menyiapkan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi siswa berprestasi. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau, Nilam Suri, mengatakan pembangunan SNT di Pekanbaru, Dumai, dan Indragiri Hilir ditargetkan mulai pada Oktober 2026. Sementara sejumlah daerah lainnya masih dalam tahap persiapan lahan dan kelengkapan administrasi.
11: SNT ini sedang berproses. Mudah-mudahan pembangunan 2026 yang akan dibangun insya Allah Oktober itu Pekanbaru, Dumai, dan Inhil. Ya, tetapi sudah banyak calonnya. Calonnya itu sebenarnya memang sudah ada Rohil, ya, Siak, ini sudah. Nah, yang baru ini akan berproses, sedang menyiapkan surat-surat, adalah pelelawan Rohul. Kemudian ini tadi Inhu, Wansing siap.
10: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indragiri Hulu, Joni Marianto, mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi agar Indragiri Hulu mendapat kesempatan membangun SNT.
12: Dalam rangka koordinasi inilah kita berharap Indragiri Hulu mendapatkan peluang untuk sekolah integrasi di Indragiri Hulu. Tentu kita akan siapkan menu-menunya, persyaratan-persyaratan yang harus kita lengkapi, sehingga apa yang menjadikan persyaratan itu dapat kita penuhi untuk kegiatan sekolah integrasi.
10: Joni Marianto berharap proses pengajuan tersebut dapat berjalan lancar sehingga Indragiri Hulu menjadi salah satu daerah yang memperoleh program SNT. Kehadiran sekolah terintegrasi dinilai dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi siswa berprestasi untuk mendapatkan pendidikan dengan fasilitas yang memadai. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Camat Tebing Tinggi Barat menghimbau warganya untuk tidak melakukan aktivitas membakar. Langkah sosialisasi dan edukasi pun semakin diperkuat, terutama di wilayah rawan, agar tidak ada titik api yang muncul di kecamatan tersebut. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Muhammad Isnaini.
13: Waspada ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla Camat Tebing Tinggi Barat Kepulauan Meranti Rinaldi terus melakukan langkah pencegahan lewat sosialisasi serta edukasi ke warganya. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri pencabutan nomor urut pemilihan kepala desa yang berlangsung di Desa Insit Senin pagi. Langkah sosialisasi dan edukasi tersebut kerap dilakukan saat menghadiri sejumlah kegiatan keagamaan maupun di lokasi keramaian tempat berkumpulnya masyarakat. Ia menghimbau warga untuk tidak melakukan pembakaran secara terbuka serta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya, peran serta semua pihak sangat penting dalam menjaga agar karhutla tidak terjadi.
14: Terkait karhutla, kami pemerintah kecamatan ini sering menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan pembakaran secara terbuka. Dan ini telah kami sampaikan di setiap momen di mana ada pertemuan masyarakat, baik itu di masjid, baik itu di tempat-tempat acara masyarakat selama kegiatan 17 Agustus, kami tetap menghimbau secara baik.
13: Meski saat ini titik api di kecamatan tersebut nihil, namun langkah antisipasi hingga ke desa terus diperkuat. Himbauan yang sama juga dilakukan PJ Kepala Desa Insid Syafrizal. Ia mengajak seluruh warganya untuk selalu waspada terhadap ancaman karhutla dengan menghindari aktivitas membakar.
15: Kita ketahui kondisi alam hari ini, khususnya di Meranti kan saat ini panas, rawan dengan kebakaran. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran atau pemerunan walaupun skala kecil, karena ini berdampak dengan kebakaran yang lebih besar. Mudah-mudahan untuk Desa Insid sampai hari ini terhindar dari hal-hal tersebut.
13: Syafrizal menambahkan fenomena El Nino yang masih berlangsung hingga saat ini membuat kewaspadaan harus terus diperkuat, terlebih seperti di Desa Insid yang sebagian besar merupakan lahan gambut sehingga potensi kebakaran bisa saja terjadi seperti beberapa tahun yang silam. Kontributor Mama Shineni, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, Densus 88 dan Kesbang Polri ingatkan meluasnya propaganda ekstrim di era digital. Anak dan remaja itu jadi kelompok yang perlu dilindungi. Informasi selengkapnya kita simak dalam laporan Alwi Suryamaja.
16: Penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan mengarah pada terorisme semakin berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Kanit Unit Densus 88 Satgas Riau, Ibtu Umar Dhani, mengungkapkan bahwa proses penyebaran propaganda dapat berlangsung secara bertahap, mulai dari paparan konten di media sosial hingga keterlibatan dalam kelompok komunikasi yang lebih tertutup.
17: Pertama, anak melihat konten di media sosial, lalu anak mulai tertarik dan mengikuti akun tertentu. Akun-akun propaganda, akun-akun ekstremisme berbasis kekerasan, kemudian secara eksklusif mereka masuk ke dalam grup WA atau Telegram. Kemudian di dalam grup itu mulai menerima propaganda-propaganda secara intens, baik itu video-video gore, video-video kekerasan yang nyata. Kemudian muncul perubahan dari perilaku dan pola pikir anak. Nah, itulah dampaknya terjadi pada anak-anak yang melakukan aksi. Seperti di terakhir kejadian di Sumatera Barat, anak melakukan pengeboman di sekolah.
16: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, Dr. Bobby Rahmat, mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital membuat pola penyebaran propaganda semakin sulit untuk dibatasi.
18: Ini juga mengapa kita harus waspada, ya karena akselerasi propaganda di era digital ini sudah meluas. Jadi artinya bukan hanya di media sosial saja, tapi secara privat ya bisa ya seperti memanfaatkan aplikasi-aplikasi pesan ya sepribadi, ya seperti beberapa aplikasi ya yang bisa dimanfaatkan, jadi sehingga tidak lagi secara berkelompok, bahkan juga secara privat mereka bisa masuk.
16: Dengan semakin luasnya ruang digital yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan propaganda, kewaspadaan perlu berjalan seiring dengan pendekatan yang lebih edukatif ke depannya. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Baik, saudara, untuk informasi selanjutnya kami hadirkan terkait dengan olahraga.

0: Ya, sukses digelar Begadoh Championship Voltri mendapat apresiasi KONI Pekanbaru karena dinilai mampu melahirkan atlet-atlet baru berjiwa fighter. Selengkapnya, saudara, informasi ini dilaporkan reporter kami Hairani Januari ini.
1: Gelaran Begadoh Championship Voltri tahun 2026 mendapat apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Pekanbaru. Ajang olahraga tarung tersebut dinilai mampu menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan sekaligus mendorong lahirnya talenta-talenta baru. Ketua KONI Pekanbaru Ahmad Faisal Reza mengatakan, kegiatan seperti Begadoh Championship memiliki nilai positif bagi perkembangan olahraga. Menurutnya, kompetisi tersebut dapat membentuk karakter atlet yang memiliki semangat juang dan jiwa petarung. Ia menegaskan KONI Pekanbaru berkomitmen mendukung berbagai kegiatan olahraga yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dukungan tersebut juga diharapkan dapat membuat generasi muda memiliki ruang untuk menyalurkan energi dan bakatnya melalui aktivitas olahraga.

0: apresiasi terhadap pelaksanaan Begadu Championship Vol 3 juga datang dari salah seorang peserta yang dikenal dengan nama Mini Hulk. Ia menilai event tersebut berjalan sukses dan mampu mempertemukan para petarung dari berbagai kalangan dalam suasana kompetisi yang tetap menjunjung tinggi sportivitas.
1: Hari ini sangat seru dan antusias sekali dari masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Harapan saya Begadu ini akan tetap sukses terus ke depannya.
2: Oke, puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget. Ini hasilnya sangat memuaskan. Untuk hari ini, terima kasih banyak untuk Begadu Championship 3. Dan jaya terus dan sukses terus Begadu.
0: Menurutnya, keberadaan ajang seperti Begadu Championship sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada para petarung menunjukkan kemampuan sekaligus meningkatkan pengalaman bertanding. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus digelar dan berkembang menjadi agenda olahraga yang semakin besar. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Setelah kondisi kabut asap membaik, pembelajaran tatap muka bagi siswa SMA dan SMK di Pekanbaru kembali dilaksanakan mulai hari ini Senin 31 Agustus 2026. Siswa-siswi sekolah menengah pertama atau SMP di Pekanbaru kembali mengikuti pembelajaran tatap muka mulai hari ini. Kebijakan tersebut dilakukan seiring kualitas udara yang dinilai lebih baik setelah hujan. Yang mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja bersama RRI Pro 1 Pekanbaru menyimak berita daerah Riau siang. Saat ini Anda kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tepat pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti program Prodangdut.

0: Ya, selamat siang saudara pendengar RRI Pro 1 Bengkalis. Kembali bersama kami, saya Al Hidayat yang akan temani Anda di program Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Ya, saat ini sudah pukul 13:36 waktu Indonesia Barat. Ya, apa kabar pendengar? Semoga semuanya berjalan lancar ya. Dan aktivitasnya dilancarkan, urusannya sehingga sore nanti. Ya, pendengar, bagi Anda yang masih bekerja, tetap semangat, yang sedang menikmati waktu istirahat, silakan santai sejenak ya. Dan bagi Anda yang masih berada di perjalanan, hati-hati di jalan, jangan terburu-buru dan utamakan keselamatan. Ya, pendengar, hari ini Senin 31 Agustus 2026, ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Agustus. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan September dengan cerita, harapan, dan semangat baru. Ya, pendengar yang mau bergabung silakan. Namun di siang ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Zaskia dan juga Welvin. Ya.
1: Halo.
0: Ya, sehat, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay.

0: Dengan siapa ini? Di mana?
1: Dan Bunda Erda.
0: Bunda Erda. Bunda Erda di mana ini?
1: Di Banten.
0: Oh, di Banten. Apa kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah. Ibu Rewang, Kak Al.
0: Rewang?
1: Iya.
0: Ibu Rewang sekarang?
1: Lima hari.
0: Oh, 5 hari Rewang.
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Lagu, Kak.
0: Oke, lagunya apa?
1: Lagu dari Roma Irama, Perjuangan.
0: Roma Irama, Perjuangan. Oh, masih berjuang? Iya. Sudah mau bulan September nih, nak berjuang lagi dong.
1: Iya.
0: Oke.
1: Roma Irama buat Kak Al dan adik yang kedua tuh, semoga gak selalu panjang umur dan rezeki. Apa cita-cita yang mudah tercapai.
2: Amin.
1: Buat Pak Suhaimi, Pak Yati, Nana, itu ya Kak Al.
0: Oke, Bunda Erda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Erda Kia Darbelvin di Banten ya. Pertama kita di Prodangdut siang ini. Kita terima kembali. Halo.
2: Halo Prodangdut.
0: Ya terputus. Yes. Oke, untuk Anda yang mau bergabung silakan kembali di 0823 8836 4742. Wilvin, sehat ya, semangat ya.
2: Iya.
0: Oke, dan Kia semangat hari ini.
2: Iya, sehat. Semangat.
0: Semangat ya. Meskipun cuaca di sana mendung, tetap kita semangat ya. Oke, kita terima kembali. Halo, Prodangdut.
1: Rambut adalah kita. Semakin asik semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Al, apa kabar? Dan adik-adik tadi tuh.
0: Waalaikumsalam, kabar baik. Kia, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Semoga sukses selalu, jaya selalu. Tercapai cita-citanya untuk adik-adik kakak ya. Nah, kalau untuk Kak Al makin jaya selalu, sukses selalu ya Kak Al.
0: Terima kasih.
1: Makin mantap, makin ganteng selalu.
0: Oh, terima kasih banyak-banyak.
1: Oh, harus banyak dong. Kan itu kan satu persatu itu kan terucap tuh, mudah-mudahan diberkahi.
0: Tapi jangan berlebih-lebih, Mbak Rumi.
1: Lebih itu tidak ada, tapi cukup.
0: Siap.
1: Oke deh, lagu Kak Al.
0: Lagunya
1: Lubuk Bambu Kak Al, tapi versi cewek Kak Al.
0: Lubuk Bambu. Lubuk Bambu
1: versi kan cewek yang dangdutnya. Tak salah tadi ada yang remix, tak salah itu.
0: Yang remix Lubuk Bambu. Oke deh.
1: Lubuk Bambu.
0: Nanti kalau ada kami hadirkan ya.
1: Boleh, kalau tidak pun yang originalnya pun tak masalah, tapi cewek itu.
0: Oke.
1: Oke, kalau begitu salam saya untuk Kak Al ya. Semoga sehat selalu sekeluarga dan tuh adik-adik tadi, mudah-mudahan tercapai cita-citanya. Mudah-mudahan didoakan di orang tua, jangan lupa dengan orang tua. Mudah-mudahan diberi sehat dan walafiat. Dan untuk Umi Yati dengan Om, moga-moga sehat selalu Om. Dan untuk Mamang juga dengan cintanya itu, moga kan abadi selalu. Untuk Nanang, untuk Rana, dan tu Maonga, ayo Maonga, gabung kita Maonga. Tu Nenek Anggun mana sepi. Tu Ayah juga dengan cintanya, dan tu Tawatan, dan tu untuk Nyawa Arjun.
0: Okey.
1: Tu Gabung Sabaria, dan tu untuk tersemuanya, saling kompak selalu.
0: Yeah.
1: Tak lupa untuk titip doa, moga-moga kita diberkahkan selalu, diredai di Allah, dipanjangkan umur sehat dan berhati-hati selalu.
0: Oke, okay. Terima kasih Mbak Rumi.
1: Iya deh, sama-sama. Ada lagunya kan?
0: Lagunya ada, untuk Mbak Rumi ada nih lagunya.
1: Ya, alhamdulillah, makasih banyak Kak. Selamat bertugas, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Rumi di Bengkalis, Kia dan Wilfin. Oke, okay. Sudah
2: berapa itu dong? Penelpon?
0: Ya, sudah berapa penelpon? Kita terima kembali ya.
2: Halo.

0: Kalau dangdut.
1: Dangdut ada lagi kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana nih?
1: Dari ini dari Mbak Yati.
0: Mbak Yati.
2: Mbak Yati.
0: Tahu Mbak Yati?
2: Dari mana nih?
0: Mana nih? Biasa nelfon.
1: Iya, udah sampai rumah tuh.
2: Oh, yang kemarin.
1: Iya, kalau belum.
2: Iya.
1: Kita berfoto-foto dulu kan, Sia.
2: Apa kabar, Bu?
1: Alhamdulillah sehat, Sia.
2: Alhamdulillah.
1: Lagu ya, Kak?
0: Iya. Lagunya.
1: Permaisuri hatiku.
0: Permaisuri hatiku dari siapa nih?
1: Alvin Habib.
0: Alvin Habib. Oke, mau salam-salam Mbak Yati.
1: Salamnya buat Kak Alvia dan Welvin. Semoga sehat selalu, jangan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat ya menjalankan tugasnya.
0: Oke.
1: Buat Mucinta, semoga dalam lindungan Allah sehat selalu, berkah serta melimpah rezekinya.
0: Yeah.
1: Buat Mbak Rumi tadi tuh, Bang Tengku, Pak Galang, semua pendengar RRI tanpa terkecuali, dan keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup, semoga bahagia bersama keluarga, sehat selalu, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih Kak Erlan Ganteng.
0: Oke, sama-sama Mbak Yati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yati sudah bergabung di penelpon ketiga kita. Kia, terima kasih. Dan sudah tiga penelpon, Kia dan Wilvin, kita hadirkan lagu yang sudah di request tadi. Tetap bersama kami di Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.

0: serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.
1: Dari mana pagi-pagi ini, Makcik Joya?
2: Niha, dari kedai.
1: Borom nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
2: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
2: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
3: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ya, pendengar, untuk Anda yang mau bergabung silakan di 0823 8836 4742. Dan untuk Anda yang berada di luar lintas Bengkalis bisa mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar, Kia dan Wilvin sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu ya. Halo. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya orang RRI ini?
0: Kabar baik. Ya, Pak.
1: Ini nampaknya nih dengan di radio saya ini penyiarnya ada cewek nih.
2: Iya.
0: Disapa dulu Pak Bakri ya, ada Kia sama Wilvin.
1: Nah, saya udah kenal juga.
0: Udah kenal, ya?
1: Kenal.
0: Oke, Pak Bakri, mau diputarkan lagu apa hari ini?
1: Kalau saya siang ini minta lagu RT5 RW3.
0: RT5 RW3. Alamat siapa?
1: Saya ini tinggal di RW6. Saya juga pula dengan
0: RT5 RW2.
1: RW3 ya.
0: Oke, mau salam-salam Pak Bakri.
1: Salam-salamnya untuk penyiar yang dua orang atau tiga orang nih?
0: Tiga orang.
1: Untuk penyiarnya nih. Untuk Pak Arun, Bunda Yanti, buat semua-semua yang mendengar lah siang ini. Nanti dibilang pula kirim salam orang tu tak dengar percuma juga.
0: Oh gitu. Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bakri. Pak Bakri ini di Kampung Jawa, Kia dan Melvin.
2: Di mana tuh, Om? Kampung Jawa tuh.
0: Di Bengkalis.
2: Oh.
0: Tapi ini bukan di Pulau Bengkalis. Tahu belum tahu?
2: Belum. Belum.
0: Iyalah. Besok kita jumpai Pak Bakri ya di Kampung Jawa. Oke, kita terima kembali. Halo, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Dengan orang Tanjung Layang nih.
0: Di mana?
3: Tanjung Layang.
0: Oh, Tanjung Layang. Tanjung Layang. Ibu apa nih?
3: Dengan Moonga.
0: Moonga, Moonga. Tanjung Layang, bukan di.
3: Tanjung Layang.
0: Tanjung Layang itu di mana nih?
3: Tanjung Layang Sungai
0: Api. Oh, Siak.
3: Sungai Api.
0: Oh, Sungai Api. Oke.
3: Iya.
0: Sehat ya. Moonga.
3: Sehat. Alap orang bertiga tu alap apa kabar?
0: Kabar baik.
3: Anak-anak baru tu apa kabar?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Lagu Moonga mau diputarkan apa di siang ini? Halo.
3: Ini
0: Nando Ocu. Oh iya, Moonga Nando Ocu dia. Iyalah. Oke, mau salam-salam Moonga. Halo.
3: Halo.
0: Ya, mau salam-salamnya Moonga.
3: Salam tuh.
0: Oh ya, lagu tadi Moonga, lagunya tadi Nando Ocu, judulnya apa? Dipilihkan saja atau mau ada pilihan lain?
3: Untuk
0: Rumi. Oke, siap.
3: Putih-putih kalau
0: Iya, putus-putus nih Mbak Moonga. Ya, kenapa sebab nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Moonga ya, tadi sudah request lagu Dangdut Ocu. Ya, mungkin kita hadirkan, kita pilihkan sendiri aja nanti. Ya, berikutnya kita sapa kembali Kia dan Wilvin. Halo.
2: Halo, Prodangdut.
1: Assalamualaikum Poro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Waalaikumsalam.
1: Bersama Ali Daya, bersama dia, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Ah, itu orang samping itu kenal gak sama Tengku Arian satu Ali Daya itu? Kenal, kenal dia itu.
0: GR nih, PD nih. Saya gak kenal tuh.
2: Siapa om?
1: Sehat Ali Daya?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Tengku, apa kabar?
1: Datang ke studio RI, gak mungkin gak kenal. Pasti ya, gak mungkin gak kenal.
0: Iyalah.
1: Lagu?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya dari penyanyinya Ati Adiati, penyanyinya, judul lagunya Tina Tinong.
0: Tina Tinong?
1: Judul lagunya Tina Tinong.
0: Tina Tinong.
1: Ada enggak? Penyanyinya penyanyinya Adi Adiati.
0: Adiati. Kami carikan dulu nih.
1: Alternatifnya kalau nggak ada dari Tommy Jevisa, kacang lupa kulitnya. Alternatifnya kalau nggak ada.
0: Oke, baik, siap.
1: Nah, kalau sama Bung Ali Daya, apa yang nggak ada di playlist itu bisa aja dicari itu.
0: Iya, ada. Tergantung penyiarnya, suka nggak lagu ini? Nggak, nggak.
1: Dari tadi kan Ati Adiati ya, judul lagunya Tina Tinong ya. Tina Tinong dari Ati Adiati, penyanyinya ya, cewek.
0: Oke.
1: Ya. Kirim-kirim boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Bukan kirim uang, kalau kirim uang kirim nomor rekeningnya, ini kirim-kirim salam.
0: Nah, gak apa-apa, saya kirim.
1: Pertama untuk Al Hidayat, selamat bertugas ya. Semoga tambah handsome pertama ganteng ya.
0: Amin.
1: Terus ada Via ya. Satu lagi siapa?
0: Ada Welvin.
1: Welvin, semoga sukses ya. Dalam studinya ya. Bidang apa itu? Studinya
0: apa, Wilvin?
2: Kalau saya bidang desain.
1: Bukan penyiar ya, bukan reporter lapangan ya,
2: bukan.
0: Dapat giliran nanti itu, Pak Ton.
1: Oke, lanjut tadi ada Haji Hayati ya, bersama Haji Alamsyah, salam sehat. Terus Pak Haji Suhaimi ya, di samping RI jaga kesehatan Pak Suhaimi. Terus ada Galang di Pekalan Jambi, ada Wak Obeng di Lintas Dumai. Terus ada apa ini, Emerza, pendengar CIA Pro 1 Pekanbaru itu, alias sama Albab ya.
0: Iya.
1: Terima kasih Ali Daya dan anak berdua yang sama bertugas, thank you, terima udara untuk Indonesia ya.
0: Oke, Wak Tengku.
1: Thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wak Tengku Ardiansah ya, telepon kita. Terima kasih sudah bergabung. Dan kita terima kembali di 0823-8836-4742. Ya, Kia dan Melvin, kita sapa dulu.
2: Halo, Poro Dangdut, assalamualaikum.
1: Dangdut adalah kita, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dan siapa nih? Pak Muiz ya?
1: Dari Pak Muiz.
0: Nah, Pak Muiz. Sehat ya, Pak Muiz?
1: Iya.
0: Oke.
1: Review lagu Kak Al.
0: Boleh.
1: Dosa Tambak Madu dari Joni Iskandar.
0: Joni Iskandar.
1: Dosa Kau Anggap Madu.
0: Dosa Kau Anggap Madu.
1: Iya, salamnya untuk kakak-kakak penyiar raja yang sedang bertugas di siang hari ini. Dan untuk Nana sama tugas juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Pak Muiz, penelpon ketiga. Oke, satu penelpon lagi kita terima di 0823-8836-4742. Halo, Bro Dangdut.
4: Halo, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya. Yang siapa nih?
4: Pak Arsyad, Pak.
0: Kabar baik, sehat. Pak Suhaimi ya?
4: Alhamdulillah sihat Tuhan.
0: Okay.
4: Dalam pandang hujan-hujan jerebu tak ada, asyik tak ada, sihat dah.
0: Alhamdulillah.
4: Asyik itu sesak nafas Tuhan.
0: Sesak nafas, alhamdulillah dah hujan. Bapak ya.
4: Bapak dia apa jadi mas, sampai masuk dalam rumah, dalam kamar, asyik. Manusia.
0: Iya.
4: Okay. Di mana tadi itu berita?
0: Oh, di mana ya? Belum.
4: Kalimantan mana tu? Kalimantan mana? Sampai ke dalam kamar. Yeah. Apa nak tidur, sesak nafas.
0: Iya, bersyukur aja lah. Ada hujan, ya. Alhamdulillah.
4: Lagu.
0: Oke, lagunya apa?
4: Lagunya Yet Bersami, apa coba? Leila Canggung.
0: Leila Canggung boleh.
4: Yet Bersami.
0: Ya, Bos Talmi. Ya,
4: salam, Mar.
0: Ya, salam.
4: Salam, Miss Bagang Ramon, Bu Yanti, Pak Alamsa, Pak Cengku, jadi mudahan panjang musyik keluarga. Mudah-mudahan sampai Nungkalis.
0: Amin.
4: Jalan Nungkalis, Pak Cengku. Yeah. Kemudian, Pak Mues, Pak Arun, Pak Atan. Yaitu Ibu As, Yairi, Ibu Cik, sekeluarga. Yaitu Timah Ahmad Nandar, Jalan Bantan, mudah-mudahan selamat keluarga. Yaitu Abu Abu Lidah lah tuar, kagak-kagak lah.
0: Okey,
4: baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Suhaimi sudah bergabung. 4 penelpon atau 5 nih?
2: 4 om.
0: 4 ya. Yeah. Okey, kita hadirkan lagu yang sudah di request tadi. Ini dia Cici Faramida RT 5 RW 3. Tetap bersama kami di Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.

0: Tahukah Anda dua sosok di balik dokumentasi proklamasi? Dia adalah Alex Mendur dan Frans Mendur, kakak beradik yang secara diam-diam berhasil mendokumentasikan momen berharga sejarah berdirinya Indonesia.
1: Sebaiknya Anda tahu, Istana Merdeka mulai dibangun pada tahun 1873, selesai pada tahun 1879. Istana tersebut dirancang oleh arsitek Drossares dengan luas 6,8 hektar dan 16 jumlah anak tangga yang terdapat di bagian depan gedung.

0: Ya, saudara pendengar, kita kembali lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ya. Sudah yang berhubung kita sapa dulu. Halo, Prodangdut.
1: Halo, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ya.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mungkin Ah belum kenal suara ini lagi ya?
0: Ayah Joko.
1: Astaga, lagu sudah kenal. Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Keluarga sehat selalu. Amin. Buat kami adik yang berdua tuh, semoga dapat di sisa no. Ya. Ajak lagu lah.
0: Boleh, silakan Ayah Joko.
1: Bambak Joko kurang terkenang lagu Wakuncar ke dia, ada Al?
0: Wakuncar.
1: Tapi penyanyinya ayah lupa dah.
0: Kami pilihkan lah nanti.
1: Wakuncar Ar ya.
0: Oke, siap.
1: Alhamdulillah, salam-salamnya sikit Al. Hari ini ayah Joko salam buat anak orang Jeddah aja. Penggemar setiap Prodang itu Jeddah banyak Al, cuma belum gak gabung lagi.
0: Oke, halo apa kabar warga Jeddah?
1: Tanya sama ayah, kenal sama Al Hidayat tuh, belum jumpa ayah lagi dari saya. Salamnya khususnya buat Lazim Sandoko, dengan ibunya Salatia, terus Haji Ali di Parit Bunga, dengan istrinya Nurjana, terus buat Albian, istrinya Rukia. Itu aja Alnya.
0: Oke.
1: Yo, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayah Joko, penelpon pertama kita di sesi ketiga kita ini. Ayah Joko ini pendengar setia kita, berada di Dedap.
2: Dedap?
0: Ya.
2: Di Bengkalis, Om?
0: Bengkalis, Dedap, Kabupaten Bengkalis. Oke, okay, kita terima kembali penelpon berikutnya. Halo, Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana nih?
3: Dari Penampi, Nenek Anggun.
2: Oh, dari Penampi.
0: Nenek Anggun.
3: Penampi. Nenek Anggun.
0: Oke, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
3: Sehat sentosa.
0: Yalah, mau dengar lagu apa nih Nenek Anggun?
3: Lagu Cinta Bukanlah Kapal.
0: Oh, Cinta Bukanlah
3: Kapal. Cinta Bukanlah Kapal. Cinta Bukanlah Kapal.
0: Cinta Bukanlah Kapal. Oke. Okay. Okay, Nenek Anggun mau salam-salam.
3: Salamnya untuk

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nenek Anggun ya di Penampi. Terima kasih kepada Nenek Anggun sudah bergabung di Prodangdut. Kita sapa kembali. Halo, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Ya.
2: Dengan Watan Rawa.
1: Watan.
2: Rawa.
1: Di Rawa.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Apa kabar, Watan?
2: Alhamdulillah, sehat. Apa kabar?
1: Kabar juga baik hari ini.
2: Ada bantu satu, Kak Al.
1: Apa tuh?
2: Bantunya bunyi gini. Seti kamar membuat ambung. Udah nanam bunga mak sendiri banyak ketawa.
1: Oke.
2: Okay. Pak Umar lama tak bergabung. Mau ngarindu nak dengar suara.
1: Oh, mantap betul.
3: Asik.
1: Mau dibalas?
2: Siapa dua itu, Kak?
1: Ada Kia sama Welvin.
2: Semoga sehat selalu.
3: Amin.
2: Jangan umur murah hidupnya.
3: Amin.
2: Saya rajin belajar untuk menjagakan kedua orang tua.
3: Amin, amin.
2: Lagu, Kak?
1: Lagunya apa?
2: Nur Hayati dari apa? Dari Mana Sutra.
1: Nur Hayati. Oke.
2: Okay. Salam, Kak.
1: Boleh.
2: Salam pertama buat Pak Arun, Pare Baru, semoga sehat selalu. Buat Pak Galang juga ke Jambi, buat Pak Umar kami kita. Buat Nana keluarga di Bulumai, semoga sehat selalu. Buat Mbak Rumi, sehat selalu. Buat Nenek Anggun tadi, semoga sehat selalu. Buat Mbak Onga di Tanjilayang, semoga sehat selalu. Buatnya Ibu Erlis di samping, semoga sehat selalu. Buat Alia di Parek Bantu, semoga sehat selalu. Itu aja, Kak.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiga penelpon kita di sesi ini, pendengar. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan di 0823-88-364-4742. Oke, kita sampai kembali. Halo. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Ya.
4: Apa kabar, Al?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
4: Anak berdua, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
4: Nah, ini dengan Arun dari Tarik Baru Kamparapan.
1: Oh, Pak Arun. Sehat, Pak Arun.
4: Dengar kalau Ijan itu tahu kenalnya itu.
1: Iya.
4: Langsung request lagu.
1: Oke, lagunya apa?
4: Lagunya dari Hamdan ATT. Jangan Cintai Aku.
1: Hamdan ATT, oke.
4: Selamat salam bertahun buat Al. Ajo gong cok anak berdua tu. Namun saya pun lupa.
3: Siapa nama?
4: Ajo gong cok Adan tadi di Rawa. Ajo gong cok Pak Suami di Bengkalis. Mak Ongang di Tenglayang. Tony di Bantan. Ajo gong cok tadi Pak Bakri. Pak Bakri di apa di Pak Nik pun jauh eh. Juga untuk Pak Umar yang pisang. Itu aja, Al.
1: Siap.
4: Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Harun ya di Sungai Apit. Sungai Apit di Siak ya.
3: Penelpon terakhir ya, Om.
1: Mungkin masih ada waktu. Kita sampai pukul 15. Kita terima kembali satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, Dangdut.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, dengan siapa ini?
5: Adalah kita.
1: Iya.
5: Nama Pak Umar Tanjung Pisang.
1: Ya, Pak Umar di Tanjung Pisang.
5: Salah-salahnya buatnya Pak Arun, Pak Aten, buatnya Mak Uncu, Mak Onga, Mak Lung. Lama tak gabung ni, awak ke buat anak sakit di Bengkalis ni beri.
1: Siapa sakit ni, Pak Umar?
5: Anak.
1: Oh, kita doakan untuk sembuh anak, ya.
5: Buatnya siapa ni apa yang di Senggoro tu, semoga sehat selalu. Buatnya Nenek Anggun.

0: buatnya tadi Pak Arun ya.
1: Pak Arun di Sungai Api.
0: Ah, Pak Arun, buatnya Pak Ates, semoga saya selalu.
1: Oke. Okay.
0: Buat semua mula tanpa cuali.
1: Siap. Baik.
0: Itu aja ya.
1: Ya Pak.
0: Lagu apa?
1: Lagunya apa?
0: Lagu Mengejar Badai aja lah.
1: Mengejar Badai. Oke. Okay. Nanti kalau sempat kami putarkan ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar ya. Baik pendengar, sudah beberapa penelpon di sesi terakhir ya. Dan kita harus pamit nih Kia dan Wilvin karena waktu sudah di penghujung waktu juga ya. Pukul 14:44 waktu Indonesia Barat. Dan saya Al.
2: Saya Kia, saya Alvin Zebua.
1: Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini pendengar. Dan kali ini kita merangkai kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore Pro 1 RRI Pekanbaru untuk hari ini ya. Edisi Senin hari yang ke-31 di bulan Agustus 2026. Masih tentunya bersama saya Suci Raslia menemani Anda di rangkaian Riau Sore. Dan juga seperti tadi telah kami sampaikan sebelumnya, kebersamaan ini akan kami lanjutkan dengan menghadirkan program dialog interaktif dalam ruang UMKM Bicara, yang ini merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Rumah BUMN. Kami akan bersama Anda dalam UMKM Bicara hari ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Suci Raslia masih bersama Anda. Namun kali ini pendengar, kita merangkai kebersamaan dalam program favorit kita tentunya, yaitu program UMKM Bicara. Dan ini merupakan persembahan RRI Pro 1 Pekanbaru bekerjasama dengan Rumah BUMN. Ya, di hari ini ya, di seasonnya 31 Agustus 2026. Selama kebersamaan kita ini, tepatnya nanti hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan tentunya berbicara lebih dalam tentang UMKM Connect and Level Up, dan kita akan mengulik ini ada perjalanan inspiratif ya, rahasia resep bisnis juga mungkin ya, dan apa juga kiranya strategi inovasi ini dari salah satu pelaku UMKM di bidang kuliner yang mempunyai cita rasa manis ya, yang juga bisa dikatakan ini sangat populer di Pekanbaru, yaitu Lala Brownies ya. Kali ini pendengar, kita sudah bersama hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru, ini bisa dikatakan juga sosok tangguh di balik kelezatan Lala Brownies. Ada ownernya langsung, saya akan menyapa. Selamat sore, Mbak. Saya siapa, Mbak apa Ibu ini ya? Rianti ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Selamat sore.
1: Iya, mungkin boleh dikit agak dekat dengan mikrofon kita. Ya. Oke, siap. Kabarnya baik, Mbak Rianti?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita berbagi cerita, informasi, tips, dan trik ini dari Mbak Rianti yang juga merupakan salah satu pelaku UMKM, ini khususnya di bidang kuliner ya, yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, untuk Anda pendengar Pro 1, kami informasikan tentu dalam perbincangan kita ini, kami akan undang juga atensi Anda. Silakan bergabung berpartisipasi di line telepon 0761-25111 dan juga bergabung di via pesan singkat WhatsApp kami pendengar 0811-76-73991. Mungkin nanti ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan, ataupun juga Anda ingin meminta saran masukan ini dari pelaku UMKM kita, bagaimana agar tetap terus bisa berdaya saing yang luar biasa positif di era perkembangan digital saat ini. Boleh nanti layangkan pertanyaan kepada kami di dua line teleponnya ataupun juga di nomor WhatsApp Pro 1 yang telah kami sampaikan tadi. Nah, kami informasikan juga pendengar, untuk dialog interaktif yang tengah Anda simak, Anda dengarkan ini, itu juga bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Juga boleh bergabung di via komentar YouTube RRI Pekanbaru ya. Oke, Mbak Rianti, ini sapaan akrabnya Mbak Rianti ya. Oke, sebelum kita tentunya menyapa pendengar kita yang akan tentu ingin juga berbincang-bincang di kesempatan ini, Mbak Rianti, ya, sebagai awal jumpa sua kita ini, pendengar kita juga pastinya penasaran begitu ya, apa sebenarnya, boleh diceritakan latar belakang awalnya berdiri Lala Brownies ya, dan bisa dikatakan mengapa ini memilih produk brownies dengan banyaknya macam kuliner yang ada yang bisa kita jadikan ladang usaha sesungguhnya, Mbak Rianti, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Perkenalkan, nama saya Eva Herianti Tanjung. Untuk tempat tinggal saya di Pekanbaru, di Jalan Hang Tua, Perumahan Gria Permata Kulim, Blok K02. Untuk negara kota asal itu Medan.
1: Oh, dua asal dari Medan.
2: Iya, saya berasal dari Medan, yaitu dari Kabupaten Batubara.
1: Oke, Mbak Rianti, mohon maaf, boleh mungkin lagi lebih mendekat dengan mikrofon kita. Iya, baik. Ya, silakan. Ini kalau aslinya dari Medan.
2: Ya.
1: Tinggal di Pekanbaru, tadi alamatnya di mana?
2: Di Jalan Hang Tua Ujung.
1: Hang Tua Ujung. Oke. Akhirnya menggeluti usaha Lala Brownies ini sudah dari Medan atau di Pekanbaru mulainya ini?
2: Di Pekanbaru.
1: Oke, baik. Mengapa begitu memilih brownies menjadi usaha yang saat ini digeluti oleh Mbak Rianti?
2: Awalnya sih karena suka ya.
1: Suka dengan brownies?
2: Iya. Suka beli, okay. Suka makan. Jadi coba trial, first step. Gitu sih.
1: Tidak ada salahnya awalnya dari yang kita suka, hobi makan ini begitu ya, kita jadikan ladang bisnis itu. Berarti memang suka brownies. Yeah. Sudah mulai dari kapan usaha ini kita dirikan, Mbak Rianti?
2: Kalau untuk usaha ini didirikan 2020.
1: Dari 2020.
2: Ya.
1: Nah, ini alhamdulillah ya, masih berjaya hingga saat ini Lala Brownies begitu ya. Nah, kalau kita dengarkan namanya Lala. Mbak Rianti namanya ini Rianti.
2: Eva Herianti Tanjung.
1: Eva Herianti Tanjung. Nah, kenapa ini Lala nama usaha kita khususnya di bidang brownies ini Mbak Rianti?
2: Untuk nama ini sebenarnya nama panggilan.
1: Oh iya.
2: Nama panggilan masa kecil saya.
1: Oke.
2: Okay. Dari almarhum kakek saya.
1: Dari nama panjang tadi apa?
2: Eva Herianti Tanjung.
1: Lalanya di mana?
2: Nama panggilan
1: nama sayang
2: masa kecil.
1: Wah, dari kakek.
2: Dari kakek, almarhum kakek saya.
1: Jadi teringatlah akhirnya nama itu ya. Kita buat untuk menjadi
2: untuk
1: brand,
2: mengenang
1: ya. Okay.
2: Untuk mengenang almarhum kakek
1: oh,
2: saya.
1: Baik. Dari sekian banyak nama atau memang sudah dari awal udah yuk Lala aja gitu.
2: Untuk mengenang aja.
1: Oh iya. Jadi ini artinya berawal dari hobi ya. Nah sudah suka dengan brownies
2: ya.
1: Tapi sebelum kita memang suka makan dan suka brownies, emang awalnya sudah pandai membuat brownies atau gimana ceritanya?
2: Enggak.
1: Ini
2: bagaimana? Awalnya sih dari orang tua ya. Orang tua itu hobi buat kue-kue. Terus kalau dulu ya orang tua di kampung gitu kan, suka, memang suka buat. Jadi mencoba dari keluarga, ke tetangga, teman, kerabat. Ya mulai dari sana, repeat order.
1: Oh.
2: Teman-teman gitu, keluarga gitu kan. Mulailah menginspirasi. Kenapa kalau ide ini kita kembangkan menjadi usaha gitu kan. Jadi dengan itu saya mencoba mengikuti kelas-kelas baking, demo.
1: Iya.
2: Saya mengikuti kelas-kelas entrepreneurship. Saya mengikuti kelas-kelas baking.
1: Iya, pokoknya ada pelatihan-pelatihan ya mengenai mungkin ke cooking, masak ya, apalagi khususnya
2: untuk
1: brownies.
2: Iya.
1: Ini ikut.
2: Iya, bukan brownies aja,
1: semua.
2: Apapun itu saya mencoba hal yang baru.
1: Oke. Okay. Berarti
2: dunia.
1: Dasarnya memang tidak ada pengalaman pandai membuat brownies ya dari resep orang tua.
2: Ya.
1: Akhirnya ada keinginan ikut pelatihan-pelatihan apapun itu yang berhubungan dengan kuliner mungkin atau yang lain juga ya.
2: Karena kita di Pekanbaru melihat kuliner itu ya sangat maju ya, sangat dicari gitu kan.
1: Kayaknya peminatnya akan terus ada begitu.
2: Dan kuliner itu menurut saya tidak akan pernah ada matinya. Terus berkembang, terus ada inspirasi, ada menu baru dan lain-lain. Makanya saya terus belajar dan terus belajar.
1: Inovasi perlu artinya begitu Mbak Rianti ya.
2: Upgrade ilmu, upgrade diri.
1: Oke. Jadi awalnya memang langsung dari brownies.
2: Enggak sih. Awalnya tuh dari kue-kue kering.
1: Oh iya.
2: Dari kayak cookies, nastar, kayak gitu-gitu sih awalnya.
1: Kenapa akhirnya kita patenkan ini adalah brownies gitu yang
2: karena
1: di awalnya?
2: Karena saya suka.
1: Oh itu.
2: Iya.
1: Tapi ada pesanan yang lain dari luar brownies enggak sih di Lala Brownies and Cakes?
2: Alhamdulillah sekarang saya udah, makanya sekarang itu namanya udah mencakup Lala dapur kuliner Lala karena di situ udah saya sekarang udah mulai ke berbagai macam pesanan konsumen.
1: Oh iya.
2: Misalnya terakhir dari Lala Brownies itu saya ada frozen food dari Lala. Saya udah bikin empe-empe frozen, risoles frozen, tahu isi frozen, semua yang frozen. Terus ada udang keju, yang makan frozen, saya produksi sendiri, saya frozen. Nah, itu sangat membantu teman-teman yang punya anak untuk sekolah. Itu untuk
1: lebih
2: bekal sekolah
1: ya. Oke, berarti artinya frozen juga kita sediakan.
2: Sudah mulai sekarang.
1: Mungkin bestsellernya di brownies ini ya?
2: Iya. Kalau untuk bestsellernya udah di brownies.
1: Di
2: karena
1: brownies.
2: Udah untuk brownies kita udah disampai semua izinnya udah sampai halal juga udah. Sekarang lagi pengurusan haki.
1: Baik. Nah ini kita flashback sedikit ke belakang ya Mbak Rianti. Mungkin ini juga menjadi bisa menjadi apa ya kalau saya katakan ilmu juga nanti kita berikan untuk pendengar lain yang akan memulai usaha brownies ataupun juga kuliner lainnya. Artinya setiap kita memulai usaha itu pasti ada pasang surutnya, kerikil-kerikilnya begitu. Apalagi untuk yang namanya Mbak Rianti ataupun juga pendengar lain, ini basic awalnya belum ada belajar memasak nih, iya kan? Nah ini bagaimana untuk kita artinya bisa tetap terus jalan dengan banyaknya kerikil-kerikil yang tajam tadi ini Mbak Rianti?
2: karena upgrade ilmu sih sebenarnya.
1: Artinya terus belajar ya? Oke. Awalnya ada keinginan untuk belajar itu ajakan atau memang dari diri sendiri?
2: Diri sendiri.
1: Oh gitu. Sampai akhirnya inilah sepertinya ladang usaha saya di bidang kuliner ini gitu ya.
2: Karena saya 10 tahun bekerja ya.
1: Sempat karena, berarti kerja yang lain.
2: Awalnya saya di tamat sekolah itu di tahun 2013. Saya itu mulai bekerja sambil kuliah ya. Namanya kita bekerja di perusahaan ya penuh tekanan. Jadi saya ingin pengen merdeka gitu ya.
1: Itu yang memotivasi awal ya.
2: Lala Brownies saya dirikan di 17 Agustus 2020.
1: Kemerdekaan dong.
2: Iya. Karena saya ingin merdeka.
1: Filosofinya bebas, ngeri juga ini.
2: Bebas dari tekanan ya.
1: Jadi ingin merdeka. Akhirnya memutuskan untuk resign dan cobalah bergelut di bidang usaha kuliner ini.
2: Ya pasang surut sih sebenarnya. Setelah itu saya resign. Habis itu karena kita butuh modal ya, saya bekerja kembali. Dan saya memutuskan melanjuti pendidikan. Setelah selesai S2 saya menggeluti. Dan sekarang saya benar-benar ingin menggeluti usaha ini.
1: Fokus?
2: Ya, fokus.
1: Baik, berarti artinya tidak ada kerja yang lain lagi, tapi ingin fokus di bidang usaha ini ya.
2: Insya Allah.
1: Walaupun juga pendidikan tetap kita kejar ya. Oke, baik, luar biasa. Nah, untuk kita berbicara awal mungkin begitu ya. Nah, ini hal juga yang mungkin pastinya menjadi pertanyaan untuk pelaku UMKM yang akan berdiri di awal usahanya. Terkait dengan permodalan dan lain sebagainya. Apa saat itu mensiasati sebagai pelaku usaha di bidang kuliner ini, Mbak Rianti? Tahan dulu mungkin, karena pendengar kita ada yang ingin bergabung ya. Kita akan menyapa terlebih dahulu pendengar kita di ujung telepon Pro 1 yang ingin berpartisipasi. Halo Pro 1, selamat sore. Halo.
3: Halo.
1: Ya, selamat sore Bapak, dengan siapa Bapak?
3: Halo.
1: Ya, halo Bapak, sudah tersambung.
3: Suhaimi, Bengkalis, Ibu.
1: Oh, dari Bengkalis, Pak Suhaimi. Baik.
3: Oh, sore, Ibu.
1: Sore. Ibu Rianti, Mbak Rianti di studio.
3: Lala Brownies Lela ini pasarannya apakah kota Pekanbaru aja, apakah keluar daerah, Bu?
1: Baik.
3: Dan Brownies ini apakah masuk campuran coklat, Bu?
1: Atau ada bahan lainnya ya.
3: Baik. Apakah penyedapnya coklat atau yang lainnya?
1: Baik, itu saja Pak Suhaimi. Iya, terima kasih Pak Suhaimi di Bengkalis, jauh pendengar kita ini, Mbak Rianti ya. Kalau pendengar lain juga ingin bergabung silahkan di nomor yang sama 0761251111. Pertanyaan saya sudah didahulukan oleh Pak Suhaimi tentang pemasaran ya. Padahal itu rencananya nanti ya di sesi selanjutnya. Kita tahan dulu menjawab dari pertanyaan Pak Suhaimi. Boleh mungkin yang kita lanjutkan dengan pembahasan kita permodalan tadi di awal langkah Mbak Rianti seperti apa?
2: Untuk permodalan awal sih saya menggunakan alat-alat orang tua, mulai dari open tangkring. Mulai dari open tangkringnya orang tua saya. Waktu itu kan saya kerja tuh, Senin sampai Jumat saya kerja, Sabtu Minggu saya kuliah. Jadi kebiasaan saya itu open PO menjelang Sabtu Minggu saya kuliah, saya open PO Senin sampai Jumat.
1: Buat daftar listnya gitu ya sesuai pesanan.
2: Jadi semua saya buat sesuai pesanan.
1: Baik, artinya mungkin ada yang juga akan memberikan DP lah kalau kita katakan. Itulah yang akan kita putar.
2: Saya selalu
1: putar,
2: meminta DP 50% karena untuk tanda jadi ya, karena kita butuh modal juga ya. Kalau misalnya teman nggak mau DP, berarti kamu nggak bisa ikut PO.
1: Berarti dari DP itulah kita putar untuk bahannya, tapi untuk alatnya yang kita gunakan itulah punya orang tua di awalnya ya. Oke, ini harus ada keberanian dong ya. Karena kita sudah meminta nih DP di awal untuk orang yang ingin memesan apa yang kita jual itu. Begitu ya Mbak Rianti ya. Wah, salut ini. Harus ada punya keberanian. Pernah gak sih ada di titik yang artinya, wah ini sudah di DP tapi kita karena banyaknya kendala dan lain sebagainya, apalagi di waktu awal itu Mbak Rianti juga bekerja ya. Pernah ada kendala gak sih waktu itu?
2: Insya Allah saya selesaikan semua pesanan tepat waktu.
1: Tepat waktu.
2: Karena saya PO-nya kan
1: ada jaraknya.
2: Ada jaraknya. Makanya saya tuh selalu di Instagram, dimanapun saya komunikasi dengan pelanggan, saya gak bisa dadakan. Karena saya juga bekerja, karena saya memiliki pekerjaan. Mm-hmm. Karena ini masih menjadi bisnis sampingan saya.
1: Iya, belum tetap ya, iya, waktu itu ya. Pelanggan pertamanya dari mana ini?
2: Pelanggan pertamanya dari keluarga.
1: Dari keluarga.
2: Sih. Dari OO.
1: Di luar keluarga mungkin, teman. Karena itu pasti akan jadi ini ya, iya, flashback yang indah, iya, ya di awal ke teman.
2: Iya, teman
1: kantor.
2: Teman kantor, teman mm-hmm. kampus. Mm-hmm.
1: Ya, teman. Apakah di awal itu dari mulut ke mulut atau sudah berani ke media sosial?
2: Dari mulut ke mulut.
1: Dari mulut ke mulut awalnya.
2: Media sosial itu sih sebenarnya saran-saran dari teman ya. Hmm. Saran-saran dari teman. Upload ya ke Instagram. Buat Sophie Food, ya, buat ini. Nanti aku pesannya jauh gitu kan. Bisa dikirimkan. Oh, bisa. Oke.
1: Okay. Berarti
2: jadi
1: sudah
2: kita
1: langsung
2: menerima saran dan masukan dari teman-teman juga.
1: Nah, artinya sudah langsung juga mulai keterjun dunia digital.
2: Iya.
1: Ya. Berarti sudah menerima orderan dari luar Kota Pekanbaru.
2: Untuk sekarang masih Medan.
1: Medan,
2: karena kampung dari sana kan. Jadi teman-teman SD, SMP, SMA saya tuh ada di sana. Mm-mm. Jadi mereka pengen dong gitu kan. Jadi kalau misalnya saya pulang ke Medan, mm-hmm. mereka saya kabari, saya tanggal segini pulang. Mau nggak ikut
1: dibawa
2: PO?
1: Iya. Oke, ini sekaligus juga kita menjawab pertanyaan dari pendengar kita Pak Suhaimi tadi. Ya, jadi pemasarannya udah sejauh mana? Apakah ini hanya bisa dipesan di wilayah Pekanbaru saja, atau mungkin daerah lain juga ikut memesan? Pak Suhaimi mungkin ingin memesan, ingin mencoba. Ini bagaimana ini, Rianti? Silakan.
2: Biasanya saya bisa kirim ya.
1: Mm-mm. Berarti kita terima ya,
2: ya terima,
1: untuk orderan di luar dari Pekanbaru ya. Termasuk juga Bengkalis ya, mungkin gitu. Kemana ini pendengar kita ingin lihat ataupun juga ingin tahu ikut PO dan lain sebagainya. Ya. Ini masih PO ya?
2: Iya, masih.
1: Oke, kita enggak ready.
2: Enggak.
1: Berarti semuanya sistem PO?
2: Iya. Semuanya dibuat sesuai pesanan.
1: Sesuai pesanan. Nah, itu pendengar harus diketahui. Mau hari ini itu enggak ready. Berarti ya, tunggu berapa hari paling?
2: PO minimal H-2.
1: Tapi selalu ada.
2: Insyaallah.
1: Insyaallah. Nah, ini triknya nanti bagaimana? Karena kita ingin ulas lebih dalam ya. Untuk PO ini kan tidak semua orang ingin lama menunggu. Itu tidak semua pelanggan kita mampu untuk itu ya. Nah, ini bagaimana untuk kita bisa bertahan dengan bisnis yang pre-order ini harus menunggu waktunya? Bagaimana menurut Mbak Rianti?
2: Kalau misalnya untuk kemarin waktu saya masih bekerja Senin sampai Jumat itu kan saya bekerja. Untuk Sabtu Minggu saya kan di kampus. Jadi saya buatnya tuh malam. Jadi saya misalnya untuk Sabtu Minggu tanggal ini bulan ini saya PO 20 box gitu misalnya kan. Kalau sudah penuh kuotanya ya sudah. Misalnya saya nanti PO-nya 20, nanti saya lebihin tuh 2 atau 3. Jadi yang pengen coba di saat itu yang enggak ikutan PO ya gercep-gercepan.
1: Oh gitu. Baik, nah ini harus ada triknya memang di saat kita gempuran bisnisnya ini ya, karena dibuat fresh ya, sistemnya PO harus pre-order begitu. Jadi memang mungkin bisa dikatakan ada berbeda ya dengan orang yang berjualan langsung ready nih barangnya, dihidangkan langsung tinggal pilih. Tapi kalau Lala Brownies and Cakes ya, ini memang artinya fresh. Dibuat dan ikut antrian.
2: Iya. Sesuai
1: okay,
2: pesanan.
1: Sesuai pesanan.
2: Sesuai permintaan.
1: Permintaan.
2: Mau topping, mau ukuran, mau apa, semuanya bisa sesuai okay, permintaan.
1: Baiklah. Ada Pak Suhaimi tadi juga bertanya untuk bahan kita ini bagaimana?
2: Untuk bahan kita menggunakan coklat dan gula ya. Susu.
1: Memang
2: kita tidak menggunakan pengawet.
1: Karena kita ini kan bestsellernya brownies ya, khusus memang coklat. Atau kita punya inovasi lain mungkin? Misalnya coklat dicampur apa begitu, ada nggak kita buat di Lala Brownies? Hanya toppingnya saja mungkin yang dibedakan ya.
2: Masih topping.
1: Tapi kalau untuk bahan dasarnya
2: masih coklat.
1: Coklat. Itu kita memang ada resellernya atau bagaimana untuk kita mendapatkan bahan baku coklat ini?
2: Di toko bahan kue.
1: Kita cari saja begitu. Ya, oke. Baik. Pendengar Pro 1, kami informasikan kembali untuk Anda ingin bergabung silahkan ya, atau gabung di via WhatsApp pesan singkat kami juga boleh pendengar. 0811 7673991. Kirim pesan Anda kepada kami, nanti akan saya bacakan dan ditanggapi oleh Mbak Rianti. Ini yang merupakan owner Lala Brownies and Cakes ya. Nah, Anda mungkin yang juga penasaran seperti apa sih packagingnya, bentuknya, ingin tahu juga seperti apa Mbak Lala, berkenalan langsung, ingin barangkali kenal ya. Mulai ngintip-ngintip di live streaming kami pendengar di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Menggiurkan, ini bentuk browniesnya ada di depan saya ya. Ini langsung Mbak Rianti yang buat.
2: Iya.
1: Oh, oke, baik. Nah, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita ini Mbak Rianti, sepertinya kita harus rehat dulu sejenak ya, dan juga untuk Anda pendengar Pro 1, kita istirahat dulu karena sesaat lagi kita akan juga mendengarkan seruan azan salat fardu asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya pukul 15:31 waktu Indonesia Barat. Untuk dialog UMKM di kesempatan ini dalam UMKM Bicara, UMKM Connect and Level Up dengan UMKM Lala Brownies akan kami lanjutkan setelah seruan azan salat fardu asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya ya. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.
0: Bicara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.

0: benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: UMKM bicara, bicara, bicara.
3: Baik, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih merangkai kebersamaan dalam dialog teraktif UMKM Bicara, kerjasama RRI Pekanbaru dengan rumah BUMN, UMKM Connect and Level Up, UMKM Lala Brownies and Cakes ya. Ini masih bersama kita dengan ownernya, ada Mbak Rianti. Ya, tadi panjang lebar tentu kita sudah berbincang-bincang pendengar, bagaimana dari awal mula usaha ini bisa ada begitu ya, dan juga seperti apa tantangan, lalu juga trik dan tips yang juga disampaikan tadi, bagaimana jika kita memang ada pasang surutnya dalam mengelola usaha ini ya Mbak ya. Rianti ya, bahkan tadi juga ada pendengar kita sudah bergabung berpartisipasi. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita ini Mbak Rianti terkait dengan produk. Nah, tentu kita ingin memasarkan produk ini, ada hal yang spesial dari produk kita yang memang ini adalah menjadi daya tarik konsumen kita. Nah, kalau berbicara Lala Brownies in sendiri, khususnya browniesnya begitu, Mbak Rianti, yang bisa kita sampaikan kepada pendengar, apa sih sebenarnya keunggulan ataupun juga bisa dikatakan ini Lala Brownies ini beda loh dari yang lainnya, apakah dari cara pemesanannya, bahannya, rasanya. Nah, apa keunggulan dari Lala Brownies ini Mbak Rianti?
4: Keunggulan di Lala Brownies ini si konsumen senangnya itu kita buat berdasarkan permintaan. Permintaan itu mulai dari topping, ukuran, be request kan, sesuai permintaan.
3: Selalu menyanggupi permintaan ya, itu.
4: Insya Allah. Kalau misalnya kita sanggup, kita bilang sanggup. Kalau misalnya kita, ini kami belum pernah coba ya. Kalau misalnya mau, kita coba, tapi nggak seperti 100% yang gambar rekomendasi dia kan kirim gambar, kemungkinan 80%
3: ada gitu kemiripannya. Tapi sejauh ini bagaimana?
4: Insya Allah sih aman.
3: Aman ya, oke, mantap Mbak Rianti. Kalau untuk rasa, kita bisa bandingkan mungkin dengan yang lain, bagaimana juga nih untuk Lala Brownies ini?
4: Kalau untuk rasa ya, saya selalu bilang Lala Brownies itu dibuat dengan cinta.
3: Wow. Ya, berarti artinya rasanya ya pasti banyaknya dalamnya cinta dan kasih sayang itu ya. Udah kebayang dong begitu ya.
4: Karena dari namanya aja itu saya merindukan cinta dan kasih sayang kakek saya.
3: Dari kakek. Ya, jadi inilah untuk mengenang. Ya. Jadi apa yang dirasakan sekarang ini adalah ungkapan cinta juga untuk kakek, yang juga kita salurkan rasa cinta itu melalui brownies yang manis ini, Mbak Lala ya. Wah, ini luar biasa. Jadi artinya memang kita jamin untuk rasanya, untuk bahan nya ini memang yang premium lah kalau kita katakan ya. Oke. Kalau untuk riset pernah tidak melakukan? Kita riset ini nih, atau kita menciptakan varian baru, mencoba, atau dari awal sudah pakemnya ini aja begitu.
4: Oh iya, saya melakukan riset. Ada. Terus-menerus melakukan riset.
3: Seperti apa?
4: Awalnya dulu kan ini mulainya dari brownies kukus. Mulai dari brownies kukus yang hanya topping keju parut gitu-gitu ya. Dan saya mulai ikut baking demo. Terus saya belajar resep-resep baru dengan brownies bakar. Tapi brownies bakar itu kan kalau dulu ya masih ya brownies bakar ya biasa juga. Dan sekarang adanya si Paji brownies apa gitu kan. Memang terus melakukan riset.
3: Nah, ini menarik, ada pendengar kita gabung di WA Mbak Rianti menanyakan, "Mbak, ada varian yang sehat atau ramah diet enggak seperti zero gula dan lain sebagainya?" Itu ada?
4: Belum
3: ya, tapi ini mungkin dari pertanyaan ini bisa jadi inovasi ya.
4: Bisa inovasi ya.
3: Karena biasanya yang dia juga mau makan brownies tapi takut manisnya ya.
4: Iya.
3: Oke, nah ini bisa jadi
4: sih
3: ide.
4: Sebenarnya saya lagi memikirkan itu tuh dengan menggunakan stevia.
3: Pemanis yang memang nol kalori ya.
4: Jadi tapi itu kan masih rencana saya untuk kedepannya gitu ya. Kita bisa menggunakan itu untuk penderita diabetes. Untuk kedepannya saya mau mencoba dengan itu.
3: Semangat Mbak Rianti, mudah-mudahan ya, karena ternyata pendengar kita ada yang tertarik, tapi itu tadi mungkin karena faktor kesehatan, mengurangi gula mungkin ya, tapi tetap ingin makan brownies. Nah, nanti mudah-mudahan ke depan nih Lala Brownies bisa membuat brownies khusus untuk itu ya, yang diet atau mungkin yang memang menghindari gula pemanis itu ya.
4: Oke. Saya sedang melakukan riset itu karena kebetulan almarhum papa saya itu kan penyakit gula tuh. Jadi memang saya sedang mengurangi

0: gula ya, jadi makanya mencoba ke arah sana sih sekarang.
1: Oke, baik. Untuk saat ini kita ada bergabung kan, mungkin ini karena kita bekerja sama dengan rumah BUMN, ada ikut bergabung ataupun juga pelatihan-pelatihan yang diikuti sampai saat ini?
0: Iya, masih.
1: Seperti apa?
0: Minggu kemarin saya masih ikut ini, konsul aksi. Konsul aksi masih.
1: Baik, artinya hal-hal yang demikian yang kita ikuti itu perlu gak sih untuk
0: perlu.
1: Para pelaku usaha
0: sangat
1: ini?
0: Sangat perlu.
1: Oke.
0: Untuk upgrade sih.
1: Iya.
0: Upgrade ilmu, skill, pemasaran dan semuanya kita perlu ya.
1: Mungkin langkah awal, apa yang perlu diikutkan oleh pendengar kita dalam memulai bisnis ini, Mbak Arianti?
0: Untuk langkah awal
1: mengikuti pelatihan apa harusnya?
0: Pelatihan baking demo.
1: Kalau untuk memang bidang kuliner ya.
0: Kalau misalnya kita pengen skillnya di mana gitu ya. Kalau misalnya saya sih lebih mendalami di baking ya. Sampai sekarang masih dan minggu depan juga saya masih ada kelas baking gitu.
1: Untuk mendapatkan informasi ada pelatihan ini, ada
0: sosial media.
1: Sosial media harus aktif dong ya. Oke, jadi sejauh ini sosial media itu sangat berperan.
0: Iya, sangat.
1: Khususnya juga untuk kita mengupgrade dan juga untuk memberikan layanan kepada konsumen kita ya. Oke, sosial media kita apa ini untuk Lala Brownies?
0: Untuk Lala Brownies itu untuk Instagramnya Lala Brownies and Cake PKU. Untuk TikTok juga sama. Kalau untuk Instagram saya pribadi itu namanya Rianti underscore 26.
1: Boleh diulang lagi?
0: Rianti underscore 26. Baik, untuk Instagram pribadi saya. Kalau untuk Lala Brownies itu punya sendiri Lala Brownies and Cake PKU.
1: Itu di semua sosial media?
0: Iya, TikTok, Instagram.
1: Baik, jika ingin intip-intip bolehlah ya. Jika ingin penasaran juga mencicipi rasanya langsung aja DM ya. Atau via WhatsApp mungkin?
0: Iya, bisa.
1: Di nomor
0: 0813-7853-2630.
1: Oke, baik. Itu pendengar gambaran untuk Lala Brownies ya. Memang ini kalau dari bentuknya saja ini sudah sangat luar biasa. Apalagi kalau dicicip ya, mungkin manisnya dari coklat itu pasti akan menggetarkan ini. Ini tangan ownernya langsung yang buat ya, Mbak Lala langsung ya. Dan itu diproduksi di rumah. Nah, untuk steril, kebersihan dan lain sebagainya itu kita jamin ya.
0: Iya, sudah. Semuanya sudah tersertifikat.
1: Sudah tersertifikat.
0: Sudah, saya sudah dapat dari Dinas Kesehatan itu sudah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan.
1: Oke, baik. Mbak Lala tidak terasa kini hampir sampai di penghujung waktu karena kebersamaan kita hingga pukul 15.50 waktu Indonesia Barat ya. Kiranya mungkin di akhir perbincangan kita ini Mbak Lala, dengan perkembangan digital yang ada, dengan pelaku UMKM juga yang semakin banyak khususnya di bidang kuliner, sekiranya pesan motivasi apa ini dari Mbak Lala untuk pendengar kita generasi muda juga khususnya ya di Pekanbaru, untuk yang ingin memulai bisnis UMKM di bidang kuliner ataupun juga mungkin untuk pendengar kita yang tetap agar bisa terus bertahan dengan gejolaknya dunia bisnis saat ini. Mbak Lala, Mbak Rianti silahkan.
0: Pesan dari saya hanya satu ya. Untuk kita sebagai business owner ya, kita harus tetap belajar, upgrade diri. Itu yang paling penting sih. Kalau kita gak upgrade diri, kemungkinan kita untuk berkembang itu sangat sulit ya, menurut saya.
1: Baik, jangan terlena dengan yang ada, tapi tetap upgrade karena semuanya juga perlu upgrade.
0: Dunia berkembang dan kita juga harus mengikuti zaman ya yang berkembang. Jadi memang kita harus upgrade sih.
1: Skill kita harus diperdalam ya. Apalagi untuk kuliner akan berubah juga sewaktu-waktu rasa dan peminatnya juga ini ya Mbak Lala ya, Mbak Rianti. Nah, ini sapaan akrabnya juga Mbak Lala sebenarnya ya. Dari kakek, dari kecilnya. Boleh mungkin kembali kita informasikan kepada pendengar jika ingin mengunjungi sosial medianya Lala Brownies, ingin pesan dan lain sebagainya, kemana?
0: Kalau untuk Lala Brownies itu kita ada Instagram Lala Brownies and Cake PKU. Atau sekarang saya udah mencakup dapur kuliner Lala. Sekarang cari di Instagram itu bisa dapur kuliner Lala, bisa Lala Brownies and Cake PKU. Kalau untuk Instagram saya sendiri itu Rianti_26.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Rianti atau sapaan akrab masa kecilnya Mbak Lala. Terima kasih untuk waktunya ya, sudah berbagi pengalaman, berbagi ilmu juga untuk pendengar kita, yang semoga kiranya apa yang telah disampaikan ini bermanfaat untuk seluruh pendengar kita. Tetap semangat dan semoga usahanya tetap terus semakin berkembang ke depannya. Amin. Ya, sukses terus. Tetap Amin. Terus jaga kesehatan juga Mbak Rianti. Terima kasih sekali lagi ya. Selamat sore Mbak Rianti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pendengar Pro 1, hingga di sini kebersamaan kita dalam dialog UMKM Bicara hari ini. Ya, tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita yang merupakan owner Lala Brownies, ada Mbak Rianti. Banyak hal tadi yang telah beliau sampaikan untuk kita. Semoga kiranya apa yang telah disampaikan ini bermanfaat untuk kita, khususnya bagi Anda pelaku UMKM di bidang kuliner yang ada di Kota Pekanbaru. Kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 yang sudah bergabung, yang sudah menyimak acara ini. Ya, jangan lupa juga tentunya untuk kita terus mendukung produk-produk UMKM lokal kita, pendengar. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam program siaran ini, saya Suci Rasli pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Sekian UMKM Bicara hari ini.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Baiklah pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung ya dengan RRI Pro 1 Padang. Kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Pada tanggal 22 dia kita deteksi ada keluar, lokal kita koordinasi sama Unit Reskrim Polsek Bintan Timur, malam hari lakukan penangkapan.
3: Namun memang beberapa kejadian kebakaran sudah terjadi memang yang kita tangani sejak awal tahun ini, walaupun luasannya tidak luas,

Sari berita, Polsek Bintan Utara amankan pelaku pencurian peralatan sound system masjid. Dinas Kehutanan Sumbar tingkatkan kewaspadaan karhutla hingga Oktober mendatang. Inilah berita Korwi 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rani Zue.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Tanjung Pinang. Polsek Bintan Utara mengungkap kasus pencurian peralatan sound system di dua masjid di Tanjung Uban dengan mengamankan seorang residivis berinisial ZFR. Reni Ilda Valantra melaporkan.
1: Polsek Bintan Utara mengungkap kasus pencurian peralatan sound system di dua masjid di Tanjung Uban, Kabupaten Bintan. Polisi mengamankan seorang pria berinisial ZFR yang diketahui merupakan residivis. Kanit Reskrim Polsek Bintan Utara Ibtu Wisuda Metari mengatakan pelaku diamankan di salah satu warung di Pulau Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir pada 23 Agustus 2026, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Adapun dua masjid yang menjadi sasaran yakni Masjid Al-Mustaqim di Kampung Bugis dan Masjid Jama' Nurul Amin di wilayah Sakera, Tanjung Uban. Pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat dan pemeriksaan rekaman CCTV di Masjid Al-Mustaqim. Dari rekaman tersebut, polisi mengidentifikasi pelaku berdasarkan ciri wajah dan informasi yang diperoleh dari masyarakat. Polisi kemudian mengetahui keberadaan pelaku di sekitar perumahan Lobam Bestari pada 30 Juli 2026. Namun, saat hendak diamankan, pelaku melarikan diri ke arah Teluk Sasah dan meninggalkan sepeda motornya di kawasan Semak Belukar.
2: Besoknya itu tanggal 2.30 kami ketahui berada di perumahan Lobam Bestari. Itu yang kita kejar pada saat penangkapan, lari sampai ke Teluk Sasah, yang mana sempat di pemeriksaan ada meninggalkan kendaraan yang motor beat. Berapa lama lari bersembunyi di perkebunan kelapa dikawal, terus pada tanggal 22 dia kita deteksi ada keluar di Pulau Kelong. Kita koordinasi sama Unit Reskrim Polsek Bintan Timur, malam hari lakukan penangkapan.
1: Atas perbuatannya pelaku dipersangkakan melanggar pasal 476 junto pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Pelaku terancam pidana penjara paling lama 5 tahun dengan pemberatan sepertiga hukuman. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memperingatkan masyarakat dan instansi terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Peringatan kondisi cuaca rawan karhutla ini diprediksi berlangsung sejak Juni hingga Oktober mendatang. Selengkapnya disampaikan Sri Darni dari RRI Padang.
3: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memperingatkan masyarakat dan instansi terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Peringatan kondisi cuaca rawan karhutla ini diprediksi berlangsung sejak Juni hingga Oktober mendatang. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin, mengungkapkan hingga bulan Agustus ini hasil pemantauan menunjukkan adanya kenaikan jumlah titik panas hotspot pada sejumlah area rawan. Wilayah yang menjadi fokus kewaspadaan utama pengendalian karhutla antara lain Kabupaten Sijunjung, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, dan 50 kota. Ferdinal menyebutkan meski beberapa kejadian kebakaran yang terdeteksi hingga saat ini skalanya masih relatif kecil dan tidak meluas, fenomena tersebut harus menjadi peringatan serius bagi semua pihak.
4: Informasi dari Sipongi menyampaikan bahwasanya ada peningkatan titik hotspot pada sejumlah wilayah kita, terutama yang kemudian daerah-daerah rawan ya, seperti pesisir, 50 kota, Sijunjung ya. Itu menjadi wilayah-wilayah yang kemudian kita waspadai untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahannya. Namun memang beberapa kejadian kebakaran sudah terjadi memang yang kita tangani sejak awal tahun ini ya, walaupun luasannya tidak luas. Tapi ini menjadi peringatan.
3: Berdasarkan analisis di lapangan, kenaikan titik hotspot kerap dipicu oleh aktivitas pembakaran lahan pertanian oleh warga, seperti pada area kebun jagung serta peningkatan suhu panas di kawasan pabrik dan industri. Wilayah Pesisir Selatan dan Pasaman Barat menjadi daerah dengan catatan kejadian kebakaran terbanyak. Selain itu, potensi kejadian serupa juga terkonfirmasi pada wilayah Kabupaten Darmasraya. Sri Dani melaporkan.
0: Pembelajaran jarak jauh tidak hanya untuk siswa tetapi seluruh warga sekolah termasuk guru. Selain itu juga wali murid dihimbau awasi anak selama pembelajaran daring diberlakukan oleh Dinas Pendidikan. Berikut laporan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
5: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis meminta orang tua memastikan anak tidak beraktivitas di luar rumah selama pemberlakuan pembelajaran jarak jauh atau daring. Kebijakan tersebut diterapkan menyusul kondisi kualitas udara yang masih kurang baik di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan pembelajaran daring berlaku bagi seluruh warga sekolah, termasuk guru dan kepala sekolah. Pihak sekolah diminta menyusun teknis pembelajaran yang efektif agar kegiatan belajar tetap berjalan selama kondisi udara belum membaik. Mutu Saili menegaskan perubahan sistem pembelajaran tersebut bukan berarti siswa diliburkan. Karena itu orang tua diminta ikut memastikan anak-anak tetap mengikuti pembelajaran dan tidak keluyuran atau melakukan aktivitas di luar rumah.
6: Bagi orang tua, kami harap mohon betul untuk menjaga anak-anaknya semua, jangan sampai ada yang berkeluyuran keluar rumah, terutama selama proses pembelajaran jarak jauh ini. Karena percuma aja kita terapkan pembelajaran jarak jauh, tapi ternyata anak-anaknya justru malah berkeluyuran di rumah.
5: Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Marengatin mengatakan kondisi udara yang tidak sehat tetap perlu diwaspadai meskipun secara kasat mata kabut asap tidak selalu terlihat. Menurutnya, masyarakat perlu memperhatikan informasi indeks standar pencemaran udara atau ISPU sebagai salah satu indikator kondisi kualitas udara.
7: Yang partikel yang terkecil ini 2,5 ini dia lebih mudah masuk ke lewat organ pernapasan kita, karena memang langsung bisa sampai ke paru-paru. Jadi kami mohonlah masyarakat lebih aware kalau seandainya mau beraktivitas di luar ruangan tetap menggunakan masker kalau kondisi udara memang lagi tidak sehat.
5: Marengatin juga mengingatkan dan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran melindungi kesehatan terutama saat harus beraktivitas di luar ruangan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Masih dari Bengkalis, Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar menghimbau masyarakat tidak memanfaatkan kondisi hujan sebagai alasan untuk kembali melakukan pembakaran atau membuka lahan dengan cara dibakar. Muhammad Iqbal menurunkan laporannya.
8: Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkalis membantu memadamkan titik api dan menekan potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Namun pemantauan di sejumlah lokasi tetap dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar mengimbau masyarakat untuk tidak memanfaatkan kondisi hujan sebagai alasan untuk kembali melakukan pembakaran atau membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya kebakaran tidak hanya dapat terjadi akibat pembukaan lahan, tetapi juga bisa dipicu kelalaian seperti membuang puntung rokok sembarangan maupun lupa mematikan api saat beraktivitas di kebun. Varian menyebutkan hingga saat ini tidak ditemukan hotspot di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kondisi tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan dengan keterlibatan seluruh pihak dalam menjaga lingkungan. Kapolres juga mengungkapkan aparat kepolisian juga telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara pembakaran hutan dan lahan.
9: Situasi saat ini yang kita sudah hotspot tidak ada di Bengkalis, bisa kita pertahankan dengan seluruh pihak peduli dengan lingkungannya.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bengkalis Roni Afriadi mengatakan proses pendinginan masih dilakukan di kawasan Pematang Pudu meskipun wilayah tersebut telah diguyur hujan. Ia juga menjelaskan hujan yang turun di wilayah Mandau belum merata hingga ke kecamatan pinggir. Berdasarkan pemantauan, penggunaan drone masih ditemukan di 2 titik yang membutuhkan proses pendinginan.
10: Pagi ini masih ada pendinginan bang di Mangkudu. Sudah diguyur hujan dari sore sampai malam tadi, masih terdapat 2 titik lah bang yang masih perlu dilakukan pendinginan.
8: Untuk mempercepat penanganan, apel bersama juga telah dilaksanakan. Tim gabungan kemudian bergerak menuju lokasi untuk melakukan pendinginan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sebanyak 5,2 ton rendang telah disalurkan pemerintah Kota Padang untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT dengan sebagian produksinya dilakukan di sentra rendang Kota Padang. Saat ini Pemko Padang mendorong pembenahan fasilitas sentra rendang agar semakin optimal mendukung produksi rendang. Seperti disampaikan Elan Silvia Sari dari RRI Padang.
11: Sebanyak 5,2 ton rendang telah didistribusikan pemerintah Kota Padang untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Sebagian diantaranya diproduksi di sentra rendang Kota Padang. Pemerintah Kota Padang masih menyiapkan tambahan 1 ton rendang yang saat ini dalam proses produksi di sentra yang berada di Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah. Wali Kota Padang Fadli Amran pagi tadi di Padang mengatakan keberadaan sentra rendang memiliki peran strategis tidak hanya dalam mendukung produksi pangan, tetapi juga sebagai pusat pembinaan dan pengembangan pelaku UMKM. Produksi rendang untuk bantuan korban gempa NTT merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sentra rendang dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Program tersebut juga mendapat dukungan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, yang membantu Pemko Padang dalam proses produksi rendang untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana.
12: Adalah bagian dari HIPMI dan pun juga HIPMI yang membantu kita masak renang sebanyak itu kemarin ya. Jadi sudah dikirim 5, sekian ton ya.
13: 5,2 ton.
12: 5,2 ton dan hari ini masih ada 1 ton lagi.
13: Masih ada 1 ton.
12: Yang insya Allah akan kita buat.
11: Lebih lanjut, Fadi Amran menyampaikan, Pemko Padang berkomitmen melakukan pembenahan agar fasilitas sentra rendang semakin optimal dimanfaatkan. Ia menyarankan sejumlah fasilitas diperbaiki untuk menunjang kenyamanan dan produktivitas pelaku usaha. Di antaranya penambahan pendingin ruangan berupa AC dan blower di ruang memasak agar sirkulasi udara lebih baik. Elan Serviasari melaporkan.
14: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Tanjung Pinang. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia melakukan kunjungan peninjauan pembangunan infrastruktur di Kota Tanjung Pinang. Garda Ramadan melaporkan.
15: Menteri Pekerjaan Umum PU Republik Indonesia, Dodi Hanggodo, melakukan kunjungan kerja ke Kota Tanjung Pinang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau sejumlah proyek infrastruktur, diantaranya Pelantar 2, RSUD di Dompak, Waduk Serikaton, Sekolah Rakyat, dan Sport Center. Terkait Pelantar Kuning yang berada di sisi Pulau Penyengat dan Kota Tanjung Pinang, Dodi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan pembagian kewenangan dalam penanganannya.
16: Kita kemarin sudah memprogramkan dulu. Ini 2020-2026 nanti ada apa itu persiapan. Siapa mana ada tuh?
17: Kawasan.
16: Sama lagi kita akan bicara dengan Kementerian Perhubungan. Pelantar Kuning ada dua tempat, satu di sisi Tanjung Pinang, satu di sisinya Penyengat. Juga juga nanti karena kan berbantuan sebetulnya ada di wilayah Pak Menteri Perhubungan, tapi saya akan disebutkan dia kok itu berarti seperti apa.
15: Wali Kota Tanjung Pinang, Lister Mansyah, menjelaskan kunjungan Menteri PU untuk mengunjungi Pulau Penyengat yang diharapkan dapat mengkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk pembangunan dermaga di kedua sisi. Lis mengatakan pembangunan sekolah rakyat akan dimulai dilaksanakan antara bulan September atau bulan November tahun ini.
18: Kalau untuk sekolah rakyat sekarang sudah proses mungkin September itu sudah September atau awal November mungkin sudah mulai.
15: Pemerintah Kota Tanjung Pinang berharap kunjungan Menteri PU dapat mempercepat koordinasi dan pembangunan sejumlah infrastruktur strategis di daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan segera dapat dimanfaatkan. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Kota di Riau siapkan pembangunan sekolah nasional terintegrasi untuk mendukung pendidikan siswa berprestasi. Berikut laporan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
19: Sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Riau tengah menyiapkan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi siswa berprestasi. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau, Nilam Suri, mengatakan pembangunan SNT di Pekanbaru, Dumai, dan Indragiri Hilir ditargetkan mulai pada Oktober 2026. Sementara sejumlah daerah lainnya masih dalam tahap persiapan lahan dan kelengkapan administrasi.
20: SNT ini sedang berproses. Mudah-mudahan pembangunan 2026 yang akan dibangun insya Allah Oktober itu Pekanbaru, Dumai, dan India. Ya, tetapi sudah banyak calonnya. Calonnya itu sebenarnya memang sudah ada Rohil, ya, Siak. Ini sudah. Nah, yang baru ini akan berproses, sedang menyiapkan surat-surat adalah Pelawan Rohul. Kemudian ini tadi Ibu Ponsing siap.
19: Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indragiri Hulu, Joni Marianto, mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi agar Indragiri Hulu mendapat kesempatan membangun SNT.
21: Dalam rangka koordinasi inilah kita berharap Indragiri Hulu mendapatkan peluang untuk sekolah integrasi di Indragiri Hulu. Tentu kita akan siapkan menu-menunya, persyaratan-persyaratan yang harus kita lengkapi, sehingga apa yang menjadikan persyaratan itu dapat kita penuhi untuk kegiatan sekolah integrasi.
19: Joni Marianto berharap proses pengajuan tersebut dapat berjalan lancar sehingga Indragiri Hulu menjadi salah satu daerah yang memperoleh program SNT. Kehadiran sekolah terintegrasi dinilai dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi siswa berprestasi untuk mendapatkan pendidikan dengan fasilitas yang memadai. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kota Padang Panjang menyalurkan bantuan permakanan dan sandang kepada 219 keluarga penerima manfaat KPM dari kelompok disabilitas anak terlantar dan lansia. Selengkapnya dilaporkan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
13: Pemerintah Kota Padang Panjang menyalurkan bantuan permakanan dan sandang kepada 219 keluarga penerima manfaat KPM yang terdiri atas penyandang disabilitas, anak terlantar dan lanjut usia terlantar. Bantuan disalurkan langsung ke masing-masing kelurahan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah kota. Bantuan permakanan berupa kebutuhan pokok diantaranya beras, telur, sarden, dan gula. Sementara bantuan sandang diberikan dalam bentuk perlengkapan kebutuhan mandi. Kepala Bidang Pelayanan Penanganan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang Safri Mantaib mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan yang memerlukan perhatian dan perlindungan sosial.
17: Kita sedang melakukan kunjungan kepada masyarakat kita, kelompok rentan, salah satu adalah namanya PPKS. Untuk tahun ini kita sudah menyalurkan bantuan KPM kita, PPKS yang dari Kota Padang Panjang. Alhamdulillah, baik lansia maupun disabilitas. Di bantuan itu sesuai dengan posisi kita adalah kebutuhan dasar yang kita layani pertamanya.
13: Menurut Safri Mantaib, keterlibatan jajaran pemerintah hingga tingkat kelurahan penting untuk memastikan bantuan diberikan kepada penerima yang tepat sekaligus mengetahui kondisi dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Dirinya menegaskan pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan dan perhatian. Safri Mantaib berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat, sekaligus memperkuat kepedulian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial. Nofri melaporkan.
0: Masih dari Bukit Tinggi, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli ingin akurasi data dan informasi yang diberikan warga didasari kejujuran sehingga dapat dipertanggungjawabkan ketika pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Alwan Ahmad Fauzan menurunkan laporannya.
22: Wakil Bupati Ahmad Fadli menegaskan pentingnya data akurat dan objektif sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar jelang berakhirnya sensus ekonomi 2026. Di mana pihaknya ingin data yang disampaikan oleh warga merupakan data yang jujur, utuh, real dan tidak dibuat-buat. Ia mengatakan hasil sensus ekonomi 2026 di wilayah Tanah Datar akan menjadi acuan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program yang tepat sasaran bagi pelaku usaha di Tanah Datar.
23: Jadi data-data yang dikumpulkan oleh para petugas sensus ini nanti adalah sebagai pijakan atau dasar kita untuk bekerja. Kita harus bekerja by data, dengan data. Jadi jika data ini jujur, data ini baik, kita juga bisa melakukan pendekatan seperti apa kepada pelaku usaha.
22: Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Tanah Datar Taufik Amnul Hayat mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Tanah Datar sejauh ini telah melibatkan 458 petugas yang telah melakukan pendataan selama 2,5 bulan, yakni sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 hari ini. Menurutnya, pendataan tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari usaha rumah tangga, UMKM, hingga perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Tanah Datar.
24: Petugas kita 458 orang untuk mendata selama 2,5 bulan. Kalau target usaha yang saat ini kita mendapatkan data setahun-tahun sebelumnya, itu ada total 124.000 usaha. Apakah saat ini nanti terdata seperti itu atau tidak? Karena kan namanya ekonomi sangat dinamis ya. Bisa saja lebih rendah, bisa saja lebih tinggi.
22: Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama BPS mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 jelang masa pengisian data pada hari ini. Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Pekanbaru. Sukses digelar Begado Championship Volume 3 mendapat apresiasi KONI Pekanbaru karena dinilai mampu melahirkan atlet-atlet baru berjiwa fighter. Hairani Januarini melaporkan.
1: Gelaran Begado Championship Vol 3 tahun 2026 mendapat apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Pekanbaru. Ajang olahraga tarung tersebut dinilai mampu menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan sekaligus mendorong lahirnya talenta-talenta baru. Ketua KONI Pekanbaru Ahmad Faisal Reza mengatakan, kegiatan seperti Begado Championship memiliki nilai positif bagi perkembangan olahraga. Menurutnya, kompetisi tersebut dapat membentuk karakter atlet yang memiliki semangat juang dan jiwa petarung. Ia menegaskan KONI Pekanbaru berkomitmen mendukung berbagai kegiatan olahraga yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dukungan tersebut juga diharapkan dapat membuat generasi muda memiliki ruang untuk menyalurkan energi dan bakatnya melalui aktivitas olahraga. Apresiasi terhadap pelaksanaan Begado Championship Vol 3 juga datang dari salah seorang peserta yang dikenal dengan nama Mini Hulk. Ia menilai event tersebut berjalan sukses dan mampu mempertemukan para petarung dari berbagai kalangan dalam suasana kompetisi yang tetap menjunjung tinggi sportivitas.
2: Hari ini sangat seru dan antusias sekali dari masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Harapan saya Begado ini akan tetap sukses terus ke depannya.
1: Menurutnya, keberadaan ajang seperti Begado Championship sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada para petarung menunjukkan kemampuan sekaligus meningkatkan pengalaman bertanding. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus digelar dan berkembang menjadi agenda olahraga yang semakin besar. Demikian Hairan Januari ini melaporkan.
0: Bupati Natuna Chen Suilan berharap turnamen olahraga yang digelar di tingkat desa ke depan dapat berlangsung lebih semarak dan meriah. Selengkapnya disampaikan Marjani dari RRI Ranai.
3: Bupati Natuna Chen Suilan berharap turnamen olahraga yang digelar di tingkat desa ke depan dapat berlangsung lebih semarak dan meriah. Menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memberikan hiburan bagi masyarakat. Harapan itu disampaikan Chen Suilan saat menyerahkan piala kepada pemenang turnamen antar desa Kelari Utara tahun 2026 kemarin. Ia menilai kegiatan olahraga seperti ini memiliki peran penting dalam mempererat kebersamaan masyarakat di tingkat desa. Bupati Natuna berharap semangat kompetisi dan kebersamaan yang tercipta selama turnamen dapat terus dipertahankan.
4: Depan mungkin dari desa bisa bikin lebih yang lebih hebat dari ini. Setuju? Ini untuk masyarakat. Siapapun yang menang hari ini, yang menang adalah masyarakat. Terima kasih.
3: Turnamen antar desa Kelari Utara tahun 2026 berlangsung meriah dan mendapat antusias dari masyarakat. Sejumlah tim dari berbagai desa turut ambil bagian dalam pertandingan olahraga yang digelar dalam beberapa cabang. Kepala Desa Kelari Utara, Zapridin, mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim perwakilan desa yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan turnamen antar desa tahun 2026.
6: Seluruh warga Utara dan warga desa Utara yang telah menyukseskan ini, dan rumah yang terbaik, itu harapan kita dari awal. Jadi kalau ada kekurangan, kesilapan, semuanya klasik, panitia tanpa biaya, tanpa spesial pun diumpat, tapi memang sangat luar biasa untuk menyukseskan ini.
3: Dengan berakhirnya rangkaian pertandingan, para juara dari masing-masing cabang olahraga menerima penghargaan atas prestasi yang diraih. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Polsek Bintan Utara amankan pelaku pencurian peralatan sound system masjid. Dinas Kehutanan Sumbar tingkatkan kewaspadaan karhutla hingga Oktober mendatang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rani Zue. Sampai jumpa.
14: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Ya, pendengar, satu lagu dari Vanessa Carlton dengan singlenya A Thousand Miles. Ya, pendengar, selamat sore untuk Anda yang masih bersama kami dan menemani Anda di penghujung aktivitas sore ini ya. Dan saat ini sudah pukul 16:42 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, kami harap Anda tetap sehat ya, dan segala aktivitas yang Anda jalani sejak pagi tadi berjalan dengan lancar tentunya. Dan untuk Anda yang masih bekerja, tetap semangat menyelesaikan aktivitas hari ini, pendengar. Dan ya, bagi yang sedang bersantai, menikmati sore, nikmati waktu bersama keluarga, sahabat, ataupun sekedar menikmati secangkir minuman favorit Anda. Ya, pendengar, hari ini tanggal 31 Agustus 2026 ya. Di mana setiap tanggal 31 Agustus ini juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Overdosis Internasional. Ya, pendengar, setiap tanggal 31 Agustus diperingati sebagai Hari Kesadaran Overdosis Internasional ya. Kami kutip dari National Today, hari peringatan ini menjadi seruan global untuk mengenang mereka yang kehilangan nyawa akibat overdosis obat-obatan serta mengakui duka yang dirasakan keluarga yang ditinggalkan. Ya, peringatan ini juga bertujuan mengurangi stigma yang masih melekat ya pada kematian akibat overdosis, sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai pencegahan overdosis dan dukungan bagi mereka yang terdampak. Ya, pendengar, Hari Kesadaran Overdosis Internasional pertama kali diperingati sekitar 20 tahun yang lalu. Peringatan ini digagas oleh Sally Jeffine yang saat itu berada di St Kilda, Melbourne dan bekerja di The Salvation Army. Finn kemudian menyampaikan gagasan tersebut kepada rekannya Peter Stryker yang bekerja di Community and Health Development Program di Australia. Pendengar, Van dan Stryker ingin menyoroti dampak yang harus dihadapi ketika seseorang mengalami overdosis ya, baik hingga berada dalam kondisi kritis maupun meninggal dunia. Mereka juga berupaya mengurangi sikap apatis dan stigma masyarakat terhadap korban overdosis.

ketoasis. Sejak pertama kali diperkenalkan pada 2001, pendengar, peringatan ini mulai mendapat perhatian dari pemerintah dan berbagai organisasi resmi. Setiap tahun, berbagai kegiatan dan materi kampanye disiapkan untuk memperingati hari tersebut sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai overdosis. Ya, pendengar, overdosis merupakan kondisi ketika seorang mengonsumsi suatu zat dalam jumlah yang terlalu banyak, ya, termasuk obat-obatan terlarang maupun obat tertentu. Overdosis dapat terjadi secara sengaja, misalnya karena keinginan untuk mengakhiri hidup, kondisi kesehatan mental, atau keinginan mendapatkan efek yang lebih kuat. Tetapi juga dapat terjadi secara tidak sengaja akibat kesalahan dalam mengukur atau mengkonsumsi suatu zat. Ya, pendengar, apapun penyebabnya, dampak overdosis tidak hanya dirasakan oleh korban, ya, tetapi juga oleh keluarga dan orang-orang terdekatnya. Ya, dampaknya, pendengar, bahkan dapat meluas ke aspek sosial dan ekonomi, sementara prasangka serta stigma mengenai overdosis seringkali membuat keluarga dan teman korban semakin sulit menghadapi kesedihan mereka. Ya, karena itu pendengar, masyarakat dapat berperan dengan membicarakan persoalan overdosis secara lebih terbuka. Ya, memberikan dukungan kepada orang-orang yang sedang menghadapi masalah dan terus meningkatkan upaya pencegahan. Ya, jika pada akhirnya upaya tersebut mampu menyelamatkan satu nyawa saja, hal itu sudah menjadi sebuah kenangan yang patut dihargai. Ya, itulah pendengar, Hari Overdosis Internasional, ya, yang diperingati setiap tanggal 31 Agustus. Kita kembali ke lagu berikutnya, Dewa 19, berikut ini.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo?
2: Loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Bentar, penting nih soalnya.
2: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hei,
2: awas ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh,
2: kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis di Bengkalis sore ya. Dan saat ini pendengar pukul 16:58 waktu Indonesia Barat, dan kami informasikan nanti pada pukul 5 sore atau 17 waktu Indonesia Barat kita akan simak berita daerah produksi RRI Bengkalis. Dan tetap bersama kami di 90,7 MHz.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis. Pokok-pokok berita utama. Kasus ISPA di Bengkalis sempat meningkat. Peserta KKI ke-13 terkonfirmasi. Transportasi akomodasi dimatakan panitia. Inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Al Hidayat.

0: Saudara pendengar, kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan sempat menaikkan kasus ISPA dan beberapa penyakit lainnya. Kondisi terakhir sejak hujan kabut mulai menurun dan udara kembali normal. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Kasus inspeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut terjadi di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap yang sempat menyelimuti sejumlah wilayah di Bengkalis. Salah seorang warga, Rudi, mengaku mengalami flu sejak beberapa hari terakhir ketika kabut asap melanda Pulau Bengkalis. Namun kondisi udara saat ini mulai membaik setelah hujan turun.
2: Saya gejalanya ada, tapi belum ISPA, maksudnya masih batuk gitu kan, berpengaruh gitu. Tapi dengan turunnya hujan semalam, mudah-mudahan bisa memadamkan titik api gitu.
3: Titik api, iya. Berarti hari ini ada kira-kira gejala flu ini kapan?
2: Flu-nya ini yang kemarin. Jadi sekarang kan, nah, kalau ibaratnya masa perbaikan pemulihan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Hermanto melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Irawadi mengatakan peningkatan kasus ISPA memang terjadi dalam 2 hingga 3 hari kemarin. Namun peningkatan tersebut belum tergolong signifikan. Berdasarkan rekapitulasi harian Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, kasus ISPA pada 26 Agustus tercatat 51 kasus. Jumlah itu meningkat menjadi 63 kasus pada 27 Agustus dan kembali naik 76 kasus pada 28 Agustus. Selain ISPA, Dinas Kesehatan juga mencatat penyakit lain yang berkaitan dengan dampak kabut asap seperti pneumonia, konjungtivitis atau iritasi mata, iritasi kulit, dan asma. Jika seluruh kasus tersebut dijumlahkan pada 26 Agustus tercatat 60 kasus penyakit terkait dampak asap. Angka tersebut meningkat menjadi 77 kasus dan pada 27 Agustus kembali naik menjadi 87 kasus pada 28 Agustus.
2: Nah, kasus ISPA ini dia meningkat, cuma tidak begitu signifikan lah peningkatan. Cuma tetap meningkat ya, dalam 2-3 hari ini kan, 3 hari terakhir meningkat. Cuma tidak meningkat secara signifikan. Nah, namun demikian, tetap juga kita menjaga kesehatan, terutama mengurangi aktivitas di luar rumah, kemudian banyak minum air putih betulnya. Cuaca panas dan kabut ini harus banyak minum air putih agar cepat terurai dah, terurai yang terhirup dalam tubuh, cepat terurai melalui proses ditumbuh itu.
1: Irawadi juga mengimbau masyarakat tetap menjaga kesehatan terutama dengan mengurangi aktivitas di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih jika asap masih ada. Dengan kondisi hujan yang mulai turun dan kabut asap berangsur menurun, masyarakat diharap tetap waspada serta bersama-sama menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan kembali. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Informasi berikutnya, Ikatan Cendekia Muslim Indonesia yang merupakan wadah berkumpulnya para cendekia yang memiliki keimanan dan ketakwaan serta hikmah diharapkan mampu menjadi wadah untuk mengimplementasikan untuk memajukan masyarakat dan daerah. Reporter Muhammad Fiza melaporkan selengkapnya.
4: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI merupakan wadah perkumpulnya para cendekia yang memiliki keimanan, ketakwaan, serta hikmah dalam menjalankan kehidupan. Keberadaan ICMI diharapkan mampu menjadi wadah untuk mengimplementasikan hikmah yang diberikan Allah SWT bagi kemajuan masyarakat dan daerah. Ketua ICMI Wilayah Riau, Burhanuddin Agung, mengatakan filosofi ICMI tidak hanya berkaitan dengan kecerdasan intelektual, tetapi juga keimanan, ketakwaan, dan hikmah. Menurutnya, para anggota ICMI diharapkan mampu menggunakan ilmu dan hikmah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Orang-orang yang diberi Allah hikmah ini berkumpul bersama-sama sebagai rasa syukurnya, dia membentuk suatu komunitas yang namanya ICMI untuk mewujudkan tanggung jawab daripada hikmah yang diberikan Allah kepada personal-personal tersebut. Nah, jadi ini semangatnya.
6: Luar biasa.
5: Nah, kalau ini menjadi semangatnya dan kemudian ini orang-orang terpilih oleh Allah, ini bukan terpilih oleh manusia sebenarnya, terpilih oleh Allah, itu orang yang diberi hikmah ini, kemudian berbuat, jangankan emas, mungkin berlian 2045 pun bisa diwujud.
4: Sementara itu, Ketua ISMI Kabupaten Bengkalis Rinto mengatakan kepengurusan ISMI Bengkalis yang baru mengalami pengurangan sekitar setengah dari jumlah kepengurusan sebelumnya. Langkah tersebut dilakukan untuk membentuk kepengurusan yang lebih efektif dan diisi orang-orang yang benar-benar memiliki komitmen terhadap organisasi.
6: Melakukan perampingan kepengurusan dari periode sebelumnya 86 orang, tahun ini hanya 41.
7: Berarti separuh ya?
6: Iya, lebih dari separuh. Karena kita tidak memandang organisasi dari besarnya jumlah pengurus, tapi bagaimana kompetensi dari setiap individu di dalamnya itu mampu memiliki daya ungkit terhadap program nantinya. Itu yang review di penekanan. Saya dah sampaikan ke kawan, jangan terlalu berharap untuk jadi pengurus dari ini, enggak. Okay. Ada beberapa yang WA saya tidak juga rekomendasi menjadi pengurus, karena kita juga cukup menilai kompetensi orangnya berdasarkan aspek-aspek tadi.
4: Rinto berharap kepengurusan baru ISMI Bengkalis dapat bekerja lebih fokus dalam menjalankan program organisasi. Kolaborasi antara cendekiawan, pemerintah, dan masyarakat dinilai penting untuk menyiapkan generasi yang unggul serta mampu memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Reporter Maud Fiza,

0: Ya, terima kasih Anda masih menyimak berita Daerah Sore produksi RRI Bengkalis. Pendengar, persiapan peserta kontes kapal Indonesia atau KKI ke-13 di Bengkalis terus dimatangkan. Seluruh peserta disebut telah terkonfirmasi termasuk jadwal keberangkatan dan moda transportasi. Panitia kini mematangkan teknis kedatangan hingga kepulangan peserta. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: Persiapan kontes kapal Indonesia atau KKI ke-13 di Bengkalis memasuki tahap akhir. Salah satu yang terus dimatangkan yaitu kesiapan dan mobilitas peserta selama mengikuti kegiatan. Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat P3M Polbeng Larbil Hadi mengatakan seluruh data peserta sudah direkap dan dikonfirmasi. Konfirmasi tersebut meliputi kehadiran peserta, jadwal keberangkatan, hingga moda transportasi yang akan digunakan.
2: Kapan berangkatnya, kapan naik apa sudah terkonfirmasi. Terus terkait dengan transportasi juga sudah dikoordinasikan dengan Dishub. Siang ini koordinasi dengan Polres terkait dengan keramaian.
1: Koordinasi transportasi juga dilakukan untuk memastikan peserta dapat dilayani sejak tiba hingga meninggalkan Bengkalis. Ketua Panitia KKI ke-13 Budi Santoso mengatakan panitia telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Bengkalis terkait kedatangan, transportasi, hingga kepulangan peserta. Panitia juga akan memberikan tanda khusus kepada peserta untuk mempermudah pengaturan mobilitas termasuk saat peserta akan menggunakan transportasi laut.
2: Juga sudah kami koordinasikan dengan Dinas Perhubungan, nanti seperti apa teknisnya di lapangan sudah kami dilakukan koordinasi. Nanti peserta akan dikasih tanda supaya nanti dapat prioritas untuk masuk ke kapal terlebih dahulu.
1: Meski sebagian besar kebutuhan transportasi telah dipersiapkan, panitia masih mematangkan teknis penjemputan peserta dari bandara. Koordinasi dengan pihak Angkasa Pura masih dilakukan agar kendaraan yang membawa peserta dapat memasuki area bandara sesuai ketentuan. Panitia memastikan koordinasi lintas instansi terus dilakukan untuk meminimalkan kendala saat peserta mulai tiba di Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, 6 tim Laksamana Politeknik Negeri Bengkalis atau Polbeng dipastikan siap berlaga dalam kontes kapal Indonesia ke-13. Saat ini seluruh peserta dari Polbeng memasuki tahap finalisasi kapal sebelum kompetisi dimulai. Reporter Nur Fitriani kembali melaporkan.
1: Persiapan tim Politeknik Negeri Bengkalis sebagai peserta kontes kapal Indonesia atau KKI ke-13 terus dimatangkan menjelang pelaksanaan kompetisi. Ketua Panitia KKI ke-13 Budi Santoso mengatakan Polbeng akan menurunkan 6 tim yang menggunakan nama Laksmana, mulai dari Laksmana 1 hingga Laksmana 6. Saat ini seluruh tim disebut telah siap dan tengah menyelesaikan sejumlah pekerjaan akhir pada kapal yang akan digunakan dalam perlombaan.
2: Tim Polbeng untuk saat ini sudah tahap finishing dalam artian finalisasi model kapalnya itu akan dicat baru lagi, karena kan selama ini untuk buat latihan kan mereka yang baret-baret lagi, kemudian juga ada beberapa komponen yang harus diganti lagi untuk menjelang lomba ini.
1: Budi menambahkan, 6 tim Laksmana tersebut sudah mempersiapkan diri menghadapi kompetisi seiring dengan finalisasi teknis yang dilakukan panitia. Menurutnya, persiapan tidak hanya menyangkut kegiatan peserta dan kapal, tetapi juga memastikan seluruh kebutuhan teknis di lapangan perlombaan dapat berjalan dengan baik. Panitia kini mematangkan sejumlah teknis terakhir agar penyelenggaraan KKI ke-13 dapat berjalan lancar. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Bupati Siak yang sempat bertemu Menteri Kebudayaan RI Fadlizon di momen Detik Award turut ucapkan terima kasih atas dana revitalisasi serta kembali menyampaikan usulan salah satu Raja Siak untuk dijadikan pahlawan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
3: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mengusulkan Sultan Siak Serindrapura Tengku Buang Asmara sebagai pahlawan nasional. Usulan tersebut disampaikan Bupati Afni saat menerima penghargaan Detik Award sekaligus berkesempatan bertemu Menteri Kebudayaan Fadlizon. Bupati Afni mengatakan pengusulan Tengku Buang Asmara sebagai pahlawan nasional merupakan bagian dari upaya mengangkat sejarah dan kontribusi Kesultanan Siak terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Menurutnya sejarah tersebut perlu terus dikenalkan kepada generasi muda.
4: Terima kasih Pak, ada bantuan untuk...
5: Sebetulnya ini arahan dari Bapak Presiden, dari Bapak Prabowo Subianto.
4: Dan nanti usulkan Tengku Buang Asmara sebagai pahlawan nasional ya Pak, ya Sultan Siak juga Pak.
5: Insya Allah.
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Kerajaan Siak merupakan salah satu kesultanan yang memiliki peran penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Kesultanan Siak disebut sebagai kerajaan pertama di Indonesia yang memberikan pengakuan sekaligus harta kekayaan untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Ya, ini kan kita ketahui dalam sejarah adalah kesultanan yang termasuk pertama memberikan pengakuan dan bahkan harta kekayaannya untuk Republik ya. Jadi luar biasa, kita sangat menghargai perjalanan sejarah di Siak.
3: Fadlizon menilai sejarah dan peninggalan Kesultanan Siak perlu mendapat perhatian dan perawatan, salah satunya melalui revitalisasi Istana Siak yang pada tahun ini mendapat dukungan anggaran APBN sebesar 5,5 miliar rupiah. Bupati Siak berharap dukungan pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat upaya pelestarian sejarah Kesultanan Siak. Pengusulan Tengku Buang Asmara sebagai pahlawan nasional juga diharapkan menjadi bentuk penghargaan atas perjuangan dan kontribusi Kesultanan Siak bagi bangsa Indonesia. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Aksi balap liar yang kerap meresahkan warga saat ini mulai berkurang. Satuan lalu lintas terus melakukan penertiban terutama pada pelanggaran kasat mata. Reporter Muhammad Iqbal kembali melaporkan.
6: Aksi balap liar melibatkan kelompok anak muda di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bengkalis dinilai membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Salah seorang warga Bengkalis, Reza, mengatakan aksi balap liar ini tidak hanya membahayakan pelaku, tetapi juga dapat mengancam keselamatan masyarakat yang melintas di lokasi tersebut. Menurutnya, kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Bengkalis perlu terus melakukan penertiban terhadap aksi balap liar, termasuk pengendara yang menggunakan knalpot brong.
7: Kita kan kalau mau membalap kan memang harus ada, bisa disalurkan lewat tempatnya yang ada, bukan di jalan umum, karena jalan umum digunakan untuk orang lain juga. Nah, jadi membahayakan dia juga sebagai pengendara, juga membahayakan orang lain sebagai pengguna jalan umum. Nah, kalau memang balap silakan di arena balap.
6: Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amelia mengatakan pihaknya masih terus melakukan patroli dan penertiban terhadap aksi balap liar, terutama yang dilakukan oleh kalangan remaja dengan memanfaatkan fasilitas jalan umum. Menurut Sandra, dalam jumlah kegiatan penertiban, pihaknya telah mengamankan sejumlah kendaraan yang digunakan untuk aktivitas balap liar. Selain balap liar, Satlantas Polres Bengkalis juga mengintensifkan penertiban terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas yang terlihat secara kasat mata. Penertiban tersebut dilakukan untuk peningkatan kedisiplinan pengendara sekaligus menciptakan keamanan dan ketertiban di jalan raya. Sandra mengingatkan pengendara agar selalu menggunakan helm, melengkapi kendaraan dengan tanda nomor kendaraan TNKB atau plat nomor sesuai ketentuan, serta tidak menggunakan plat nomor hasil modifikasi.
8: Pelanggaran-pelanggaran kasat mata kita menertibkan untuk kebaikan bersama, untuk meningkatkan kedisiplinan bagi para pengendara dan juga ketertiban dalam melaksanakan kegiatan berlalu lintas di jalan raya. Jadi bagi yang masih sering tidak menggunakan helm, tidak menggunakan TNKB atau plat nomor atau BM yang biasa disebut di sini, itu agar segera dipasang. Dan juga plat nomor itu ada ketentuannya. Kita tidak boleh menggunakan plat-plat modifikasi, bervariasi, itu tidak boleh. Kita harus disesuaikan kembali dengan standar yang ada.
6: Ia juga menyoroti penggunaan knalpot brong yang dinilai mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya. Menurutnya, penggunaan knalpot yang menghasilkan suara bising tidak semestinya dilakukan hanya untuk menunjukkan gaya atau penampilan kendaraan saja. Satlantas Polres Bengkalis mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan tidak menggunakan jalan umum sebagai arena balap, keselamatan dan juga kenyamanan seluruh pengguna jalan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis, Senin 31 Agustus 2026. Akhirnya saya Al Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kesamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Waduh, jam 7 lewat 15. Kesiangan kerja lagi nih. Baju, tas, sama sepatu. Mana mereka? Oh, ini dia. Kunci motor sama Helen. Ketemu.

0: Kecelakaan. Buruan, manggil ambulan. Woi, nak, sadar nak, sadar. Sadar dulu nak.
1: Yuk, budayakan berkendara yang aman. Jangan tergesa-gesa saat berkendara, karena tergesa-gesa dapat membawa malapetaka baik pada kita atau di lingkungan di sekitar kita.
2: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.

Saya tumbuh besar melihat hubungan beracun yang berlangsung puluhan tahun antara dua orang. Tidak ada seorang pun yang bahagia dalam relasi ini. Tidak seorang pun pantas hidup seperti ini. Saya mau bicara tentang toxic relationship. Toxic relationship atau hubungan beracun adalah hubungan apapun antara orang-orang di mana mereka tidak saling dukung. Di dalamnya ada konflik di mana yang satu berusaha menghancurkan yang lain. Ada persaingan, rasa tidak hormat, dan kurangnya kekompakan. Memang, pasang surut dalam hubungan itu biasa. Namun konflik yang terlalu sering dan berulang hanya menggerus kebahagiaan dan menguras tenaga orang-orang dalam hubungan itu sendiri. Hubungan beracun bisa terjadi dalam hubungan romantis, antar sahabat, keluarga, atau rekan kerja. Kita dalam hubungan beracun ketika momen negatif lebih banyak daripada momen positif. Dalam konteks berpasangan, seseorang yang terjebak dalam hubungan beracun terus-menerus merasa tidak bahagia, penuh rasa sedih, marah, cemas, gugup, gak nyaman, dan pasrah, terutama di dekat pasangan. Orang dalam hubungan beracun, perkembangan dirinya cenderung mandek, harga dirinya hancur, dan putus hubungan dengan diri sendiri. Pelecehan atau kekerasan jelas jadi tanda hubungan itu beracun. Namun gejala hubungan beracun bisa lebih subtil dari itu, namun punya efek merusak yang sama. Seseorang yang manipulatif dalam hubungan beracun biasanya berusaha membunuh karakter Anda dengan halus namun terus-menerus. Misal, memanggil dengan panggilan yang merendahkan Anda dengan maksud bergurau. Ia juga mengontrol berlebihan bagaimana Anda harus bersikap. Dalam konteks berpasangan, mengatur dengan siapa Anda boleh atau nggak boleh berteman, minta Anda laporan habis ngapain aja, sama siapa, ngomongin apa. Ia juga sengaja membuat teman dan keluarga Anda nggak nyaman ketika berkunjung. Ia merasa keberatan ketika Anda punya aktivitas sendiri di luar aktivitas bersama. Ia mengatur apa yang Anda boleh pakai atau tidak, boleh makan atau tidak. Intinya, membuat Anda merasa bersalah. Jika tidak dituruti, sang manipulator berperilaku pasif-agresif untuk membuat Anda merasa bersalah selama mungkin. Lama-lama, Anda jadi mempertanyakan diri sendiri dan mulai berpikir Anda yang gila. Seorang manipulator sangat sulit minta maaf meski tahu ia salah. Seseorang yang selalu negatif juga bisa jadi beracun karena ia menarik orang lain ke lubang negativitas yang sama. Jadinya mengurangi kualitas hidup orang lain juga. Hidup dalam hubungan beracun bak berjalan di atas cangkang telur. Rapuh, Anda takut sekali mengekspresikan yang Anda sejujurnya rasakan dan pikirkan. Dalam hubungan yang beracun, Anda tidak pernah bisa merasa cukup di hadapan pasangan karena harus jadi versi yang dia dambakan sebagaimanapun bertolak belakang versi itu dengan diri Anda sebenarnya. Bagaimana seseorang bisa terjebak dalam hubungan yang beracun? Biasanya karena ia tumbuh mengamati orang tua atau anggota keluarga yang berperilaku dengan pola beracun kronis dalam hubungan mereka. Ketika dewasa, ia menganggap pola destruktif ini normal karena tidak punya referensi hubungan yang sehat itu seperti apa. Akhirnya waktu dewasa, ia bisa jadi beracun untuk orang lain. Atau ia menerima saja diperlakukan dengan sangat buruk. Lantas,

masing-masing masih memegang identitasnya sendiri. Menurut filsuf modern Alain de Botton, ada tiga elemen penting dalam hubungan yang memuaskan: kindness, vulnerability, dan understanding. Pasangan dalam hubungan yang sehat akan saling berlaku lembut menghadapi ketidaksempurnaan yang kadang-kadang muncul dari masing-masing. Mereka saling terbuka dan jujur atas kecemasan atau kekhawatiran masing-masing. Saling ingin memahami satu sama lain dengan antusias. Apa yang disuka, cara melihat dunia, atau apa yang membuat ia merasa hidup. Saya pribadi punya prinsip, semua masalah bisa dibicarakan baik-baik. Apapun tantangan dalam suatu hubungan, bisa dibicarakan dan dicarikan jalan terbaiknya. Hubungan adalah kerja keras. Pertengkaran itu normal, dan jalan yang tidak selalu mulus adalah bagian dari perjalanan hidup. Tapi perlu kita ingat, dalam suatu hubungan, jika lebih banyak situasi negatif daripada positif, jika komunikasi yang manusiawi dan terbuka sudah ditempuh, namun tidak ada kemajuan apapun, mungkin sudah saatnya untuk keluar dari hubungan itu. Pilihan ada di tangan Anda.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh? Saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Improve.
4: Mana sih? Benar.
5: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
6: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis. Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sederhana. Beliau mengajarkan kita tentang kesederhanaan yang membuat diri kita malu dan menangis. Bisa kita lihat di sebelah timur Masjid Nabawi, tampak sebuah bangunan kecil yang membuat takjub dan mempesona. Itulah tempat tinggal Rasul, nyaris tanpa perabot dengan hamparan tikar yang sudah usang. Bukan tak mampu beliau hidup mewah, tapi beliau ingin mengajarkan kepada kita tentang arti dan makna kesederhanaan. Suatu ketika, Umar ibn Khattab berkunjung ke rumah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sedang berbaring di atas tikar kasarnya. Ketika Rasulullah sadar dengan kedatangan Umar, ia bangkit. Terlihat oleh Umar bekas guratan tikar di sekitar punggung Rasulullah. Tak mampu Umar menahan air mata, seketika ia menangis. Dan Rasulullah melihatnya. Rasulullah bertanya kepadanya, "Kenapa engkau menangis, wahai Umar?" Lalu apa jawaban Umar? "Bagaimana aku tidak menangis, ya Rasul? Engkau manusia yang mulia, engkau seorang nabi, engkau seorang utusan Allah, tidur dalam keadaan yang jauh dari kemewahan. Sedangkan Raja Persia dan Romawi, mereka hari ini bergelimang harta dan bergelimang buah-buahan." Lalu apa jawab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Umar, tidakkah engkau ingin membiarkan dunia menjadi milik mereka dan akhirat menjadi milik kita?" Subhanallah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah sederhananya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah miskin? Demi Allah, Rasulullah tak miskin. Apa perbandingannya? Ketika Rasulullah mempersunting Khadijah, Rasul memberikan mahar 20 ekor bakrah, anak unta muda betina yang jika dirupiahkan hari ini sebesar 600 juta rupiah. Ketika Rasulullah mempersunting Aisyah, ia memberikan mahar 500 dirham yang jika hari ini dirupiahkan seharga 1,3 miliar rupiah. Apakah itu termasuk angka yang miskin? Tentu saja tidak. Rasulullah adalah seorang yang kaya. Ia adalah seorang yang amat sangat kaya. Tetapi kesederhanaan ada pada dirinya. Ia melepaskan itu semua dan hidup dengan kesederhanaan. Inilah kesederhanaan yang mesti kita contoh dan teladani. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik yang mesti kita contoh dan mesti kita teladani. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa itu hidup sederhana? Sederhana adalah menyesuaikan segala sesuatu dengan kebutuhan, tidak berlebihan dan tak pula ia kikir, tak mubadzir dan tak pula ia bakhil. Lam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sederhana berada di tengah-tengah yang demikian. Kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup sederhana sedangkan ia mampu untuk hidup mewah, dan kenapa kita harus hidup sederhana dan mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, kesederhanaan dalam hidup
mampu menghindarkan diri kita daripada sifat sombong. Sombong adalah sifat buruk yang dapat menghancurkan diri kita sendiri. Apa itu sifat sombong? Batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sombong adalah sifat iblis. Sombong adalah dosa yang paling tua. Kalaulah bukan karena kesombongannya, taklah Allah Subhanahu wa taala mencampakkan iblis dari dalam syurga. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam dengan sujud penghormatan, maka seluruh malaikat bersujud illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar, ia sombong, wa kana minal kafirin, dan ia termasuk golongan kaum kafir. Wala tamshi fil ardi maroha, dan janganlah kita berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Tak ada yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Tak ada yang mulia di sisi Allah dengan jabatannya. Tetapi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang tinggi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada yang disombongkan di atas dunia ini. Hiduplah dengan kesederhanaan, tawadu, dan penuh dengan rendah hati. Yang kedua, sederhana menjadikan pribadi yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sederhana adalah orang yang selalu merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepadanya. Ia selalu bersyukur atas nikmat yang Allah titipkan kepadanya, karena ia tahu sudah begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuknya. Jika ia hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, jika ia menghitung-hitung nikmat Allah, maka takkan mampu ia menghitungnya. Maka tentu orang ini akan bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Ingatlah ketika Allah memberikan pengumuman, barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, maka akan ku tambah nikmatku itu kepadanya, dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, inna adzabi la syadid, sungguh azabku amat sangat pedih. Yang ketiga, kesederhanaan mampu memasukkan kita ke dalam syurga. Orang yang kikir ataupun mubazir adalah orang yang jiwa dan hawa nafsunya sedang menguasainya, dan ini adalah kawannya iblis. Ingat, iblis akan selalu menyesatkan manusia. Innahu lakum aduwwum mubin, ialah musuh yang nyata bagi manusia. Orang yang sederhana adalah orang yang mampu mengendalikan jiwa dan hawa nafsunya. Inilah jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan ridhonya, masuklah ke dalam kelompoknya, dan masuklah ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hidup dalam kesederhanaan bukanlah hina tetapi mulia. Rasulullah yang kaya, ia hidup dengan kesederhanaan. Maka contohlah diri Rasul untuk hidup di dalam kesederhanaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalani kehidupan dengan sederhana. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kekayaan akan kita kembangkan. Maka dari itu mari kita menjadi orang cerdas. Bagaimana kita menuju ke tempat tujuan yang hakiki, kemuliaan di surga. Nabi mengisyaratkan dengan jelas alangkah banyaknya amal dunia, tapi nilainya akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, dan berbanyaklah memohon kepada Allah agar Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan. Alif baina kulubina, diajarkan Nabi berdoa, alif baina kulubina, ya Allah pertemukanlah hati kami dalam cinta, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali, bertemu kembali di acara ini, dan saat ini kami akan menyampaikan pesan, jadikanlah segala aktivitas kita itu ibadah. Nabi mengisyaratkan dengan jelas alangkah banyaknya amal dunia, tapi nilainya akhirat. Kelihatannya dunia, urusan dunia, tapi ada nilai akhirat. Begitu sebaliknya, ada orang seolah-olah dia berbuat seperti amal akhirat, tapi ternyata enggak ada nilainya di hadapan Allah. Kita tidak bahas yang itu, tapi kita bahas yang ini. Bagaimana amal dunia tapi dipandang Allah sebagai amal akhirat? Pertama yang harus kita fahami, bahwa mari kita sadari bahwa kita punya tujuan. Semua dari kita innalillah, kita dari Allah dan akan kembali nanti. Semua akan meninggalkan dunia ini. Maka tahta akan kita tinggalkan, kekayaan akan kita tinggalkan. Maka dari itu mari kita menjadi orang cerdas. Bagaimana kita menuju ke tempat tujuan yang hakiki, ridha Allah, surga, kemuliaan di surga nanti. Dan di akhirat itu memetik buah, bercocok tanamnya adalah saat ini. Apa yang kita lakukan saat ini, buahnya akan kita petik nanti di akhirat. Jika kita menanamkan sesuatu yang tidak baik, akan kita petik ketidakbaikan, siksa dan hukuman dari Allah. Dan jika yang kita tanamkan kebaikan, kita akan mendapatkan buah di akhirat dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bercocok tanam di sini bukan berarti hanya sujud, salat, rukuk, tidak. Akan tapi semua aktivitas kita ini jika dipandang oleh Allah sebagai aktivitas yang positif, yang baik, kemudian tujuannya adalah untuk Allah, akan Allah pandang sebagai amal akhirat. Biarpun terlihat sebagai amal dunia. Nabi menyebutkan, Anda mungkin mencari dunia, orang yang bekerja keras untuk mengumpulkan rezeki dan dimudahkan jalan Anda untuk mendapatkan rezeki, maka menjadilah Anda orang kaya raya. Ada di sana orang juga yang seperti Anda, berusaha mencari rezeki dan menjadi kaya raya. Akan tapi ada perbedaan antara Anda dengan dia. Anda dari awal ingin mencari rezeki, Anda ingat Allah. Anda sudah berjanji dengan hati, dalam hati kecil Anda, bahwa aku ingin mendapatkan rezeki untuk mencukupi keluargaku, dan setelah itu bisa mencukupi orang lain yang memerlukan, dan aku ingin berjuang di jalan Allah dengan hartaku, bekerja setiap hari, dan semua langkah-langkah Anda, gerak-gerik Anda dalam bekerja, keringat Anda, ada nilainya pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi tadi, dia tidak mencari dunia kecuali untuk dunia. Enggak pernah terlintas di benaknya tentang Allah, ridho Allah, kenikmatan di akhirat, enggak ada. Maka dia berusaha untuk mencari kekayaan. Dan kaya cuman beda. Anda kaya diberi Allah kenikmatan di dunia, diberi kesadaran untuk kenikmatan akhirat, maka Anda berbuat banyak untuk akhirat. Anda gunakan harta Anda untuk berderma, harta Anda untuk derma, membangun pesantren, masjid dan seterusnya. Anda beruntung. Kelihatannya pekerjaan Anda adalah pekerjaan dunia, cari uang. Tapi Anda ingat Allah dan untuk Allah, dan memang dalam irama kerinduan Anda kepada Allah Anda bekerja. Tapi yang satu tidak. Dia tidak kenal Allah. Sehingga di saat dia mendapatkan keuntungan pun dia ingin bersenang-senang. Tapi bukan seperti Anda membangun masjid, membangun pondok pesantren, bukan. Tapi orang itu bersenang-senang dengan melakukan keharaman. Dia cerih payah capek mencari dunia, kemudian dunianya untuk bermaksiat, dan dia akan memetik buahnya nanti di akhirat. Murka Allah, hukuman Allah. Di dunia tidak pernah berderma, tidak pernah berkenal tentang berderma. Tidak punya tujuan di akhirat. Dia hanya mencari dunia dan dunia, jadi budaknya dunia. Tapi Anda kelihatannya budak dunia, Anda bekerja membanting tulang, kerja keras, meres keringat untuk mendapatkan kekayaan. Tapi di dalam hati Anda ada Allah, Anda selalu ingat Allah, berjuangan di jalan Allah. Maka Anda beruntung. Inilah yang kami maksud, bagaimana kita menjadikan aktivitas kita di dunia ini adalah menjadi aktivitas akhirat. Anda mau ke toko, ingat, saya nanti kalau sudah untung, toko saya berhasil, maka setiap bulan aku akan memberikan berapa persen dari keuntungan saya. Saya sebagai seorang pegawai kecil, gajiku sebulan hanya 500 ribu, tapi aku ingin langkahku dalam bekerja ini ada nilainya pahala. Maka aku niatkan, dari 500 ribu akan aku berikan 50 ribu untuk Allah dan Rasulnya. Lihat, niatnya sebelum bekerja sudah seperti itu, maka sepanjang ia bekerja, hembusan nafasnya nilai pahala. Dan mari kita sambungkan semua aktivitas kita dengan Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan karena Allah, alangkah indahnya saat itu. Kita bisa berbuat baik aktivitasnya dunia, tapi untuk Allah. Ini yang kami maksud, bagaimana kita menjadikan aktivitas cinta dunia untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak aktivitas Anda bermacam-macam aktivitas, apa saja. Pergi ke sawah, ke toko, berlayar, pegawai di kantor, sama semuanya. Asalkan harus Anda libatkan kerinduan Anda kepada akhirat. Anda masukkan. Allah Anda bawa di sini. Rasulullah Anda bawa, maka indah. Anda kaya-kaya dunia dan kaya akhirat. Kaya di dunia dan di akhirat kaya. Tidak susah. Perlu kesadaran saja. Kita akan meninggalkan ini semua. Banyak ada orang hartanya melimpah, tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk berderma sedikit pun. Lihat, tidak ada membangun musola, tidak ada membantu masjid. Bangunnya hanya bangun tekel berapa meter, membangun deh hanya sedikit. Kenapa? Padahal hartanya melimpah, tapi kalau untuk kemaksiatan dia akan bersemangat. Kenapa? Karena dia tidak dipilih oleh Allah. Maka mari menjadi hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha melatih diri kita untuk berbuat baik dengan apa yang Allah berikan. Dan di balik pekerjaan kita yang urusan dunia ini, kita libatkan Allah. Kita masukkan program untuk Allah. Derma, membantu, membangun pesantren, masjid dan seterusnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu dengan Allah. Langkah-langkah kita dengan Allah, pikiran-pikiran kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita benar-benar akan menjadi hamba yang selamat di dunia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang apa? Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Wahai diriku, Tuhanmu telah berjanji bahwa akan ada ujian yang datang menerpa kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa yang namanya ujian itu adalah sebuah kesusahan. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menganggap bahwa kesenangan itu juga adalah sebuah ujian. Padahal jelas Al-Quran berfirman bahwa kesenangan adalah ujian dan kesusahan juga adalah ujian. Disinilah perlunya cerdas akhirat, bukan hanya cerdas dunia. Ingat, hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat semakin kita menjadi kuat. Pasrah. Pasrah di sini bukan berarti engkau putus asa, tapi pasrah sesuai dengan syariat. Engkau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah engkau berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, kalau kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita memang diberikan kekuatan untuk bisa berikhtiar, tapi Allah punya kemauan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Satu hal ingat yang mesti disadari oleh kita adalah apa? Sesuatu yang kita benci belum tentu itu adalah yang buruk. Dan sesuatu yang kita cintai dan itu juga belum tentu adalah yang baik. Tidak akan lama kita tinggal di dunia ini. Dunia hanya seperti sebuah terminal. Artinya tidak akan ada manusia yang mau tinggal di terminal seindah apapun terminal itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan. Artinya adalah dunia. Dan perlu diingat lagi bahwa dunia hanyalah alam pelintasan roh saja. Kita akan wafat. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita. Dan semoga saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang diterima, kebaikan yang diridhoi, kebaikan yang mendatangkan kesenangan bagi orang-orang

kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis di 90,7 MHz. Saat ini sudah hampir menuju pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan update kembali informasi dalam Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi Senin 31 Agustus 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses, dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno dan bahsul masail hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan ketua umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan, di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
14: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
15: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
16: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
15: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
16: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
17: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
16: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
18: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asyik menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
19: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya yang mulai kita ya untuk bahkan pemain muda kita juga ini menimbangkan tidak sama, pemainnya sendiri ya, tapi tentu ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan variabelnya memang banyak, karena kita untuk menyediakan pendidikan apa yang sangat terbalik. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga masa-masa terus punya akademi membina itu terus loh, tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara sama bicara aja. Kita ini untuk berdebat kita, bagaimana kita menyiapkan agar sistem-sistemnya terjadi. Jadi pemain dan membina, tapi kepalanya menguntungkan, bisa jadi menguntungkan. Tapi kan hasilnya kita buat nih.
20: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapul Literolin melaporkan. Terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti seruan azan Isya untuk wilayah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis. Sambil menemani aktivitas Anda di malam hari ini, kita akan hadirkan berbagai kisah menarik dalam drama radio hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Alam itu harus kitong sayang, jangan kitong sakiti.

uang banyak. Bapak lebih baik kau jujur. Kau buat apa?

0: Pohon yang besar, kasih rata saja, cepat, su hujan.
1: Bapak Mandor, jangan potong pohon-pohon ini, kasih tinggal sudah.
0: Kau diam sudah, kau mau dapat uang kah tidak? Woi, gerakan, hujan sudah turun.
2: Teos Bapak, sudahlah, kita ikut saja apa yang Mandor dia bicara.
1: Tapi kawan, kita ini cuma disuruh Bapak Bos, 5 batang pohon saja. Tapi kenapa Mandor dia suruh kita lebih? Kawan, kita cuma kasih ingat kau, jangan sampai alam ini dia marah.
2: Kau lebih takut siapa? Alam ini marah atau kau mai tua di rumah dia marah karena kau terbawa uang? Kau mai tua itu kalau dia marah suanggi kalah.
1: Itu lagi, aduh, sapu sih. Ayo sudah, kau gerakan, hujan ini.

0: pulang.
1: Mari sini, Bapak peluk dulu, Nak.
2: Tidak. Bapak mandi dulu. Oh, kotor sekali. Jangko Poloteus, dan stop buat gerakan tambahan. Ya, cepat mandi sana.
1: Iya, Ma.

0: Iyo Bapak, kenapa?
1: Ini ada uang buat Mama dan Teus.
0: Terima kasih Bapak ya, tapi kenapa uang ini banyak ya? Tidak biasanya kok kasih saya uang banyak. Bapak lebih baik kok jujur, kok buat apa?
1: Ah, Mama, saya tidak buat hal yang macam-macam. Saya cuma pergi tebang pohon di hutan.
0: Ah, Bapak, kok sembarang? Sudah saya kasih ingat, jangan berani tebang pohon di sana . Aduh, kok buat alam ini marah .
1: Aduh, Ma, tadi saya suka kasih tahu itu Bapak Mandor. Tapi Paci Detra mau dengar. Ya, sudahlah. Ma, jangan terlalu khawatir. Kitong berdoa saja supaya Tuhan lindungi kitong.
0: Iyo, sudah. Sekarang kitong makan. Saya sudah masakan buat Bapak ikan enak .
1: Ikan layar kah? Atau ikan bebara kah? Ikan apa kah, Ma?
0: Sudah, lihat sendiri di situ ada ikan apa di atas meja.
1: Asik, sekarang saya termakan tahu lagi. Saya istri memang paling hebat. Dia tahu saya pulang bawa uang banyak. Dia masak ikan buat saya. Mama, aku bilang ada ikan banyak. Kenapa saya lihat cuma ada tahu, tempe?
0: Bapak, kau makan sudah. Tahu, tempe, sama saja itu ikan. Mas Sayur tadi bilang seperti itu, Jay.

0: Jam berapa ini?
1: Ma, sekarang sejam setengah lima subuh. Saya berdoa pagi dulu.
0: Yo, kok berdoa sudah? Saya nanti menyusul.
1: Bapa kami dalam surga, terima kasih atas nafas hidup yang Engkau berikan kepada kami, perlindungan sepanjang hari ini. Amin.
2: Itu suara apa ya? Macam suara ada barang besar dihantam rumah kah?

0: Ma! Ma! Bangun! Cepat, tangkap terus! Banjir! Lari!
1: Banjir!

0: Suster, suster, tolong teman saya ini.
1: Bagaimana Bapak? Pak Ciri sudah sadar kah? Ini sudah seminggu, Pak Ciri telah sadar.
0: Suster, lihat tangannya bergerak.
2: Syukur puji Tuhan. Pak, tolong beritahu saya ya kalau infusnya habis. Tapi bagaimana keadaan Bapak sendiri hari ini?
0: Ya, lumayan, Suster.
1: Syukurlah, Pak. Oh ya, Pak. Bapak dan teman Bapak itu sebenarnya orang yang beruntung loh. Lolos di musibah banjir bandang minggu lalu. Batu, kayu, hanyut di bawah banjir. Akhirnya banyak jatuh korban yang gak selamat. Miris saya, Pak, lihatnya.
0: Iya, Suster. Kami beruntung.

0: Mama.
1: Kawan sabar eh, kawan.
2: Mana sah istri?
1: Kawan, kopo istri dan anak belum ditemukan. Yang sabar eh. Setelah kau sembuh, kitong tinggal sementara di tempat pengungsian sambil tong tunggu informasi berapa korban banjir bandang seminggu yang lalu.
2: Apa? Banjir bandang? Ini semua saya yang salah. Kenapa saya harus ikut tumbang-tumbang pohon? Saya salah. Ya Tuhan.

Drama radio ini diperankan oleh Willy Branson sebagai Bapak Tirus, Mace Weiser sebagai Mama Tirus, Juan Branson sebagai Tirus, Vero sebagai Sister, Zulfikar Muiz sebagai Teman, Naratris, Mary Marian, dan Narator

0: Selamat siang anak-anak.
1: Selamat siang Bu Guru.
0: Baiklah anak-anak, karena kita sudah bisa kembali belajar seperti biasanya, sekolah tatap muka setelah sekian lama kita tidak berjumpa karena pandemi COVID-19. Jadi hari ini Bu Guru hanya berikan tugas saja ya. Tugasnya, tolong anak-anak bikin karya tulis kalian selama pandemi ini. Apa saja kegiatan harian yang kalian lakukan selama di rumah? Bagaimana anak-anak? Sudah paham?
1: Baik Bu Guru.
2: Kenapa ada tugas lagi Kak? Bikin malas sekali.
1: Bu Guru, tugasnya dikumpul kapan ya?
0: Baik anak-anak, tugasnya dikumpul minggu depan ya.
1: Baik Bu.
0: Ya anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Selamat siang anak-anak, salam sehat.
3: Siang juga Bu, salam sehat. Nanti tugasnya dikumpul bulan depan ya.
4: Iya nak, bulan depan saja ya.
1: Ya ampun Robi, Anto, gak boleh begitu kamu ya, belajar yang sopan. Itu guru loh, harus dihormati.
4: Biasa sajalah.
3: Betul, santai saja, ya kan?

0: Selamat siang anak-anak.
1: Selamat siang Bu Guru.
0: Baik, anak-anak, silakan dikumpul tugas karya tulis minggu kemarin. Karena ini merupakan tugas perorangan, maka penilaiannya akan dilakukan berdasarkan isi dari karya tulis kalian. Oke? Masukkan buku kalian semua, Ibu Guru akan mengadakan ulangan.
2: Hah? Ulangan apa lagi, Bu? Baru saja 2 hari yang lalu diadakan ulangan.
3: Betul, Bu. Kenapa harus diadakan ulangannya?
0: Ana, tolong dibagikan kertas folio ini ke semua siswa.
4: Baik, Bu.
0: Pada ulangan kali ini, Ibu ingin kalian menulis ulang pokok-pokok dan juga kesimpulan dari karya tulis yang kalian buat. Silakan, waktu kalian sampai bel istirahat ya anak-anak.
4: Siap, Bu.
3: Aduh, bagaimana ini?
2: Bagaimana ini? His.
5: 2 hours later.
0: Baiklah, yang lain bisa istirahat. Tolong Robi dan Anto tetap di sini. Ibu mau bicara. Ibu minta kalian berdua jujur sama Ibu. Kenapa tugas kalian bisa sama persis? Bahkan titik dan komanya juga.
2: Saya mengerjakan karya tulis itu sendiri, Bu.
3: Saya juga mengerjakan karya tulis saya sendiri, Bu.
0: Lalu, mengapa isi dari jawaban ulangan kalian tadi tidak sama dengan isi karya tulis kalian? Kalau begitu, Ibu anggap kalian tidak mengerjakan tugas karya tulis dan tidak mengikuti ulangan tadi.
3: Oh, maaf, Bu. Kalau saya jujur, tapi kalau saya jujur, Ibu akan memaafkan saya.
0: Tentu, Nak.
3: Saya mendapatkan materi untuk tugas karya tulis dari internet, Bu. Saya langsung copy paste dan tidak saya baca lagi. Itulah mengapa ulangan tadi tidak sama dengan isi karya tulis saya, Bu.
0: Baiklah, alasan bisa Ibu terima. Terus, kamu Robi?
2: Saya minta tolong Ana, Bu, untuk mengerjakan tugas karya tulis itu. Dan kelihatannya dia mencari sumber dari internet.
0: Baiklah, kalau begitu sekarang tolong panggilkan Ana.
2: Baik, Bu.
6: Selamat siang, Bu. Ibu memanggil saya?
0: Iya, Ibu ingin bertanya. Apa benar Robi minta tolong sama kamu untuk mengerjakan tugasnya?
6: Iya, Bu. Maafkan saya ya, Bu. Robi bilang dia tidak mengerti tugas dari Ibu. Terlebih lagi, dia bilang dia gak bisa mencari tugas tersebut dari internet karena dia gak punya uang untuk warnet.
0: Baiklah kalau begitu. Tugas karya tulis dan ulangan kalian Ibu kembalikan. Kalian harus membuat karya tulis lagi dan dikumpulkan dalam 3 hari.
1: Baik, Bu.
0: Robi, Anto, Ibu berharap perbuatan semacam ini jangan diulangi lagi ya. Ibu bangga jika kalian bisa berdiri dengan nilai kejujuran dari hati nurani kalian. Ingat ya, jujur, adil, dan beradab merupakan cerminan dari diri kita untuk menjunjung tinggi nilai Pancasila. Bisa ya anak-anak? Ibu sayang jika kalian itu belajar jujur dari sekarang. Jangan diulangi lagi ya, Nak.
2: Baik, Bu. Saya tidak akan mengulanginya lagi.

Para pemain, Dani Istia sebagai Robi, Ian Pabidang sebagai Anto, Anissa Febriani sebagai Ana, Devi Marslina sebagai Bu Guru. Naskah ditulis oleh Yapi Burdam. Editing mixing oleh Devi Marslina. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Pace. Pace. Pace.
1: Kok kenapa, Mace? Bateri-bateri ya. Ada apa, kah?
0: Ya ampun, Pace. Coba ke sini dulu. Cepat. Kulihat di rumah sebelah ini.
1: Ada apa di rumah sebelah sampai kau bau begitu, Mace?
0: Itu. Kau lihat. Ada petugas kesehatan yang datang.
1: Wah. Bahaya ini. Bahaya. Kalau tidak salah itu kan petugas yang periksa-periksa orang yang kena virus corona.
0: Nah, itu dia, Pace. Makanya pas saya lihat dong tadi tuh, langsung saya lari masuk. Ternyata dong di rumah sebelah ini. Kita ke tetangga baru, Pace.
1: Astaga, bahaya ini. Kalau ketemu di kompleks ada yang kena. Mace, ku bilang anak-anak jangan keluar-keluar ya. Apalagi di tetangga sebelah itu.

0: Aceh. Bagaimana kok secara tahu informasinya? Betul toh, kita punya tetangga baru tuh dia kena corona toh.
1: Iya. Katanya sih dia pun suami yang positif. Dia pun istri diperiksa kemarin tuh negatif. Tapi nanti dong datang lagi periksa setelah 5 hari. Begitu yang saya dengar dari tetangga lain.
0: Waduh, mana ketemu rumah yang paling dekat lagi.
1: Eh, Mace, kau jangan keluar-keluar dulu eh. Sementara ini tak usah bergaul dengan tetangga lain juga. Saya takut depo virus menyebar juga kapa. Apalagi beberapa hari lalu kan depo suami ada ikut kerja bakti bersih-bersih kompleks toh.
0: Untung, waktu itu kau tak ikut ya, Pace.
1: Itu sudah Mace, untunglah saya tak pergi. Tapi kau ingat itu eh. Jangan terima-terima tamu dulu. Ketemu kompleks ini zona merah, bahaya.
0: Pace, kau tahu kah tidak? Tadi pagi toh, saya tetangga di rumah ujung sana. Ada pi di rumah sebelah.
1: Tetangga di rumah ujung siapa, Mace?
0: Itu eh, bapaknya Jason. Yang dia pu istri katanya pulang kampung tapi belum balik-balik.
1: Tapi bikin apa di rumah orang yang ada isoman? Itu istrinya tetangga sebelah setelah diperiksa ulang kan positif juga toh?
0: Mana saya tahu Pace. Tapi katanya toh tetangga lain sudah berapa kali dong lihat dia ke rumah sebelah juga.
1: Aneh sudah mau buat apa dia pergi ke tempat yang sudah jelas virusnya ada? Dia terlalu takut tertular kan?

0: Selamat sore.
1: Bapak Jason yang dekat-dekat.
0: Maksudnya bagaimana, Pak?
1: Bapak Jason dari rumah sebelah toh? Itu tetangga sebelah kan lagi isolasi mandiri.
0: Tapi kan,
1: tapi apa? Bapak Jason nih bisa jadi penyebar virus untuk tetangga yang lain.
2: Betul itu. Bapak Jason tidak takut tertular kah?
0: Tapi saya bisa jelaskan alasan saya pergi ke rumah sebelah.
2: Ah, sudah. Bapak Jason pulang saja. Ayo, Pace, ketong masuk. Bahaya nanti kalau bicara lama-lama.

0: Mace, anak-anak sudah tidur kah?
1: Sudah, dong, semua masuk kamar masing-masing.
0: Padahal di kompleks ini banyak anak-anak, kasihan. Dong tidak bisa bermain bebas di luar macam dulu lagi.
1: Iyo, kasihan juga ya, Pace.
0: Tapi kalau saya ingat kejadian tadi sore, macam saya terhabis pikir, kah. Untuk apa Bapak Jason datang di ketong rumah setelah Depi di rumah sebelah?
1: Kau tahu, Pace, ada kabar-kabar terenak tentang Bapak Jason di tetangga sebelah.
0: Kabar-kabar apa maksudnya?
1: Saya pas dengar saja saya kaget. Masa depu suami ada sakit baru depu istri bisa begitu tuh?
0: Kau sudah bicara apa ini? Macam saya tidak mengerti, kah?
1: Sudahlah, nanti saya berhitung lanjut, Semalam ini saya mengantuk,
0: Macam ada orang yang ketuk pintu depan, kah, Maci?
1: Saya mengantuk, Paci. Kupilih lihat sudah,
0: Siapa lagi yang sudah datang malam begini? Siapa ya?
2: Maaf, Pak. Mengganggu malam-malam begini.
0: Aduh. Ibu kan lagi isolasi mandiri. Tolong, jangan dekat-dekat.
2: Iya, Pak. Tapi Bapak tolong bantu saya, Pak. Suami saya di rumah sedang sesak napas sekarang, Pak. Tolong, Pak.
0: Aduh, saya juga tidak bisa bantu ibu. Saya kan bukan dokter. Ibu lebih baik pulang lihat ibu, suami.

0: keadaan di rumah.
1: Hanya Bapak yang bisa bantu saya sekarang, Pak. Karena di kompleks ini kan yang punya mobil cuma Bapak. Tolonglah, Pak.
0: Maksudnya?
1: Tolong Bapak bantu saya bawa suami saya ke rumah sakit, Pak. Tolong, Pak. Saya mohon tolong bantu saya, Pak.
0: Aduh, bagaimana?
2: Loh, ada apa ini?
3: Wah, kebetulan ada Bapak Jason. Ibu kan katanya dekat dengan Bapak Jason, jadi minta tolong di beliau saja.
2: Maksudnya apa ini, Pak?
3: Iya toh, Bapak Jason. Sapu istri bilang sudah menyebar kabar ini di tetangga semua.
2: Oh, sekarang saya tahu siapa yang bicara-bicara. Saya tak karuan di tetangga-tetangga dorang. Tolong ya, jangan bicara tak karuan, Pak. Saya itu ke rumah sebelah hanya untuk membantu bawa bahan makanan. Kasihan dong Isoman. Kita sebagai tetangga sudah seharusnya saling membantu. Saya juga tidak langsung ketemu dengan ibu ini. Bahan makanan yang saya bawa itu saya taruh di depan pintu. Dan saya selalu prokes juga, asal Bapak tahu itu.
1: Sudah, Pak. Tolong bantu suami saya dulu, Pak. Suami saya harus dibawa ke rumah sakit, Pak. Tolong saya, Pak.
2: Iya, Ibu. Ayo. Jangan berharap orang yang tidak mau bantu. Ayo, Bu. Cepat ketong ke Ibu ke rumah. Kasihan, Ibu pesuami harus segera dibawa ke rumah sakit. Tidak usah khawatir, Bu. Ada satu teman pemobil. Nanti saya hubungi.

sosial. Drama radio persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak dengan para pemain Fitri Sanaki, Niko Aflobun, Jo dan Jun Buyung. Naskah Rifanti, rekaman Maya Rasdianti, sutradara dan montase Johannes Namsa. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Itu karena Leciwo selalu mengajarkan aku begitu. Tapi mengapa Leciwo sekarang malah tidak jujur?
1: Sik Tole,
0: ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Jawablah, Le. Gudang kopi peninggalan almarhum bapak di utara jalan itu sudah jatuh ke tangan orang lain, toh. Di seberangnya gudang cengkeh juga sudah dimiliki oleh orang lain. Semua itu, Le, dijual apa dirampas?
1: Ini,
0: kalau dirampas, siapa yang merampas? Kalau dijual, siapa yang menjual, Le? Jawablah, Le.
1: Ya, ya.
0: Jangan sampean tutup-tutupi. Sebegitu bangkrutnya si ibu, apa bapakku Kairan dan Kastol, Kasdadi, Rosyati tidak bisa mengelola usaha peninggalan bapak? Aku, Le, di sana berpikiran semua mesti baik-baik saja. Kairan mesti itu ya bapak diriku, Kasto, Kasdadi, Rosyati mesti itu ya adik-adik diriku. Tapi prasangkaku selalu baik untuk mereka. Pasti mereka bisa melanjutkan mengelola usaha bapak, apalagi di saat kita sudah merdeka seperti ini. Mereka tentu hidup bahagia berkecukupan. Di sana aku membayangkan begitu, Le. Dan aku sangat senang dan bersemangat. Tapi ternyata,
1: sabar, Tole.
0: Ternyata, ayo jawablah, Le. Jangan diam saja.
1: Ini tidak perlu ku jawab. Kamu sudah tahu semuanya.
0: Jadi semua harta peninggalan bapakku dihabiskan oleh bapak dan adik-adik tiriku. Terlalu. Padahal harta peninggalan bapak dimakan untuk tiga turunan gak bakal habis. Sampean juga, Lek Jiwo, kenapa sampean mau dan nerima diperlakukan seperti ini? Terusir dari rumah, harus cari-cari kontrakan. Yang dulu sampean berkecukupan, sekarang harus nyari kehidupan sendiri. Lek Jiwo itu belum siap untuk cari kerja sendiri, karena Lek Jiwo itu buta. Kenapa Lejiwanya diam, tidak jujur kepadaku? Mereka itu sudah kelewatan, Le.
1: Kamu menuntutku untuk jujur, karena kejujuran itu selalu kuajarkan kepadamu. Tapi untuk hal ini terpaksa ada yang kututup-tutupi. Ini namanya kebijakan, agar semua baik-baik saja. Mestinya kamu juga harus ingat bahwa aku dulu juga pernah mengajarimu tentang sabar dan narimo. Ingat, tiap kamu mau tidur, Lek Jiwo selalu nembang.

0: Orang yang sabar dan rimo itu dikasihi oleh Gusti.
1: Jadi karena itu lejiwo ikhlas menerima semuanya.
0: Orang hidup ini ibarat boneka wayang. Tentang peran dan nasibnya tergantung Sang Maha Dalang yang maha menggerakkan semuanya. Wong urip sadar mau ngelakon. Yuk tidur. Sudah malam. Malam sudah larut. Besok kamu mau pulang ketemu sama ibu. Tentu dia sangat senang sekali, Le.

0: Mencari apa toh, Pak?
1: Iya ya, kayaknya tadi ada tikus yang masuk ke laci ini.
0: Iya, ada tikus.
1: Loh, kok kamu melototi aku? Berarti kamu nuduh aku sebagai tikusnya ya?
0: Pak Kairan, rumah ini tempat tinggal kita dan aku istrimu. Tapi mengapa sampean cari sesuatu ngelimpek nih aku secara diam-diam kayak maling?
1: Apa? Kayak maling? Jaga omonganmu.
0: Apa yang sampean ambil dari laci tadi? Sertifikat kan? Jangan, Kang. Kembalikan. Hanya tersisa sebidang tanah di pinggir kali itu. Jangan kamu jual. Biar untuk hidup Pugu anakku.
1: Pugu anakmu itu sudah mati.

0: Ibu pamit, Lek. Mau nemui si ibu.
1: Sedikit banyak kamu sudah kuceritani. Jadi nanti kamu tidak kaget menghadapi kenyataan.
0: Iya, Lek. Loh, Lek, ternyata di halaman ini tumbuh bunga selasih, telasih. Siapa yang nanam, Lek?
1: Aku.
0: Selasih, telasih. Telas itu habis, sih itu kasih. Jadi cinta kasih mereka sudah habis, Lek.
1: Tidak untuk cinta kasih ibumu kepadamu. Dia yakin kalau kamu masih hidup dan masih berharap kamu pulang. Jaga perasaan ibumu dan buatlah ibumu selalu bahagia.
0: Iya, Lek. Aku pamit dulu, Lek.
1: Iya, Lek. Hati-hati.

0: Loh, kucing ini lama gak kelihatan. Sejak Ugo pergi, kok ya ikut menghilang. Ya mungkin karena gak ada yang ngepeni. Memang dulu Ugo yang selalu kasih makan.
1: Ayo pergi sana.
0: Daramu gak ada di rumah. Loh, gak mau pergi malah ngelibet di kakiku. Kalau sama Ugo dulu ya seperti ini.
2: Edan, masih jangan gila. Munyak sakit kalangnya sama Ugo. Ujeng di jauh.

0: Kok Dandan pagi gini mau kemana, Pak?
1: Mau ke Jogja, dilek anakmu Kasdi.
0: Sendiri, tanpa aku?
1: Ya sendiri. Memangnya kenapa kalau tanpa kamu?
0: Sampean tidak mau mengerti perasaanku. Memangnya aku tidak ingin ketemu sama Kasdadi toh. Aku ini ibunya, Pak. Anak-anak sudah kamu didik agar jauh dari ibunya toh. Bagus. Habis enggak dek nih sertifikat tanah terus pergi sendiri.
1: Yang ada di pikiranmu itu cuma puguh-puguh. Padahal puguh tidak jelas rimbanya. Mungkin malah sudah mati.
2: Aku masih hidup, Pak.
0: Puguh? Puguh anakku? Puguh anakku? Kamu masih hidup, nak? Lihat, Pak. Nalurimu kalah sama kucing. Puguh anakku masih hidup.
3: Maafkan Bapak Leh, Puguh.

Demikian drama radio dengan judul Telasih, persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Roni berperan sebagai Puguh, Sujiwo diperankan Suprianto, Dwi Atmoko berperan sebagai Kairan, Nini Nuryantini berperan sebagai Suti. Naskah karya Barkah Almasarani. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan RRI Lok Semang.

0: Brief lekar baju.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak waktu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak waktu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Nah, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, "Mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara,
Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal agar kita berhubungan.

0: katanya minggu ini.
1: Iya, maaf Pak. Iya.
0: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
1: Iya, secepatnya aku selesaiin.
0: Ya udah, aku tungguin ya.
1: Makasih ya Pak. Seminggu lagi aku kirimkan aldras.

Hidup sederhana. Apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik bagi Anda? Banyak filsuf yang berpendapat, hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup dalam kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita jadi hemat uang, energi, dan waktu. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Psikolog Amy Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, ruang mental, maupun di kalender. Ia menyadari punya sedikit barang, berarti lebih sedikit yang harus diurus, sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang dia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Karena dengan menyederhanakan hidup, Anda selain jadi punya lebih banyak waktu, juga punya lebih banyak ruang dan energi. Semakin banyak ruang yang Anda punya, semakin bebas Anda menikmati hal-hal dalam hidup Anda. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Morin. 1. Rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda untuk merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk, memikirkan masa lalu, menyesali terus-menerus. Nah, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat, seperti rasa syukur, welas asih, dan self-talk atau diskusi dengan diri sendiri secara realistis. 3. Singkirkan orang-orang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilih-pilih orang di sekitar Anda. Jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal kepada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas. Anda jadi nggak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda perlukan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Karena waktu adalah sumber daya yang berharga. Tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak penting. Friedrich Nietzsche mengatakan, manusia masuk 2 kategori, budak atau manusia bebas. Siapapun yang tidak punya 2/3 harinya untuk dirinya sendiri adalah budak. Siapapun ia, apakah itu negarawan, pelaku bisnis, atau sarjana. Bagaimana kita menjalankan hidup itu memang pilihan masing-masing. Tapi, apa kata Nietzsche ini ada benarnya? Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita untuk lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk hal-hal yang penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan bajik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul, ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?

jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cintamu.

Pendengar lagu demi lagu dan rangkaian informasi sudah kami hadirkan untuk Anda, temani suasana malam hari ini. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung SUA. Sebelum berakhir, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian SJ Al-Quran yang dibaca oleh Kori dan Koriah berikut ini.

Saudara pendengar, tuntas sudah kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM di 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1 mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Selasa 1 September 2026. Pendengar dari Jalan Antara nomor 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang

dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

takdirnya harus dicabut nyawa, masih mengatakan umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Ya, saudara pendengar, untuk lagu-lagu bernuansa Islami di pagi ini kami cukupkan dulu sampai di sini pendengar, karena berikutnya kita akan simak program Mutiara Pagi yang disiarkan melalui RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan Propam Pekanbaru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 1 September 2026 bertepatan dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya Maizul dalam Mutiara Pagi hari ini selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik Allah Subhanahu wa taala mengatur hidup kita setiap hari bersama narasumber Al-Ustaz Dr. Roja Febrian LCMA selaku Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Dalam lillah kita sudah terhubung dengan Al-Ustaz kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz ya sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini. Kami doakan semoga Ustaz dan juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mengundang Anda pendengar tentunya untuk nanti berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pada pagi hari ini di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa nanti di 0811-767-3991. Baik, untuk mempersingkat waktu kita Ustadz, kita akan dengarkan dulu pengantar kajian pagi ini mungkin sampai nanti pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Ustadz.
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa halul uqrata min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana faqina fid-din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur dan terus kita bersyukur, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat yang tiada terhingga, yang tak mampu kita untuk menghitungnya. Dan memang Allah tidak memerintahkan kita untuk menghitung-hitung nikmatnya, sehingga Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmatku, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka yang Allah inginkan daripada kita adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang pandai dan mampu bersyukur. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Pandai kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat-Nya kepada kita. Tapi kalau kita menjadi orang-orang yang kufur, maka ingatlah azab Allah Subhanahu wa taala teramat pedih. Wallahi para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu

مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل, dan dialah yang mewafatkan, menidurkan kamu pada malam hari. Ayat ini dimulai dengan wahwa. Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa dialah Allah yang mengatur kehidupan kita. Dan salah satu yang diatur oleh Allah itu adalah yatawaffakum billayl. Dia mewafatkan kita pada malam hari ini, pada malam hari. Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud dengan yatawaffakum

tetapi Allah menggunakan kata mewafatkan. Mengapa kira-kira? Apa sebabnya? Supaya setiap malam kita itu mengingat kematian, bahwa tidur bukan sekedar istirahat. Tidur adalah pelajaran tentang kematian. Kalau setiap malam Allah mengambil ruh kita, lalu kenapa sebagian masih berani tidur tanpa taubat? Berapa banyak orang yang semalam tidur bersama keluarganya, pagi harinya keluarganya mengantarnya ke kubur. Kemudian Allah mengatakan wa ya'lamu ma jarahtum bin nar, dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Mengapa setelah menyebut malam lalu Allah langsung menyebut siang? Karena hidup manusia hanya berputar antara dua keadaan, malam untuk beristirahat, siang untuk beramal. Alhamdulillah, tidak ada satu detik pun yang keluar dari pengawasannya Allah. Kata jarahtum secara bahasa berarti memperoleh, mengusahakan atau mengerjakan.

bagaimana cara mencari nafkah kita, cara berbicara, cara memperlakukan keluarga, cara menggunakan media sosial. Kita mungkin bisa menghapus riwayat.

0: satu amal pun yang bisa dihapus dari ilmunya Allah. Tsumma yab'atsukum fi. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari. Maka kita perhatikan urutan daripada potongan ayat ini. Allah mengambil ruh kita pada malam hari, kemudian Allah mengembalikannya. Mengapa? Supaya manusia memahami bahwa membangkitkan orang mati nanti bukan perkara yang sulit bagi Allah. Setiap pagi sebenarnya Allah sedang menunjukkan bukti kekuasaan. Pagi hari ini, pagi sekarang ini, ya kan? Setiap pagi Allah sedang menunjukkan bukti kekuasaannya. Setiap bangun tidur kita, maka itu adalah bukti kecil adanya hari kebangkitan. Oleh karena itu, baginda Rasulullah SAW ketika bangun, dan ini juga yang harus kita amalkan, setiap kita bangun daripada tidur kita, kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada kami, kepadanya, kepada Allah maksudnya, kepada Allah kami akan dibangkitkan. Coba perhatikan, dengar sekalian, Rasulullah menyebut bangun tidur dengan kata menghidupkan kami, ya kan? Ini doa yang kita baca, ya kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi sama dengan ayat tadi, wa huwallazi yatawaffakum billail. Allah yang mewafatkan kita. Setelah itu kita diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika bangun daripada tidur kita, lalu kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang menghidupkan kami, ya kan? Ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah, kepada Allah maksudnya, an-nusyur, kami akan dibangkitkan. Nah ini, jadi sama pesan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqdha ajal musamma, agar disempurnakan umur yang telah ditentukan itu. Setiap orang telah ditentukan umurnya, rezekinya, semuanya. Supaya apa? Supaya mereka menggenapkan rezekinya. Tidaklah seseorang itu wafat kecuali memang sudah habis jatahnya di dunia ini. Maka sebelum selesai jatahnya, tidak akan diwafatkan oleh Allah SWT. Maka oleh karena itu, kita perhatikan, umur kita belum selesai, maka apa kira-kira amal yang harus kita kerjakan? Masih ada dosa yang harus ditaubati, masih ada orang tua yang harus dibahagiakan, masih ada sedekah yang harus diberikan. Kalau pagi ini Allah masih membangunkan kita semua, para pendengar yang dirahmati Allah, kalau pagi ini Allah masih membangunkan kita, berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kemudian Allah mengatakan tsumma ilaihi marji'ukum, hanya kepada Allah saja kita akan dikembalikan. Marji'ukum, kepada Allah kita akan dikembalikan. Maka kita akan mempertanggungjawabkan. Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian dia memberitahukan kepada kalian, kata Allah, bima kuntum ta'malun, apa yang dulu pernah kita kerjakan. Mengapa ayat ini ditutup dengan amal? Bima kuntum ta'malun, karena seluruh kehidupan tadi, tidur, bangun, hidup, umur, mencari rezeki, bekerja di siang hari, seperti yang kita lakukan sekarang ini, semuanya itu akan berakhir pada satu pertanyaan. Apa yang kau kerjakan? Itu. Apa yang kau kerjakan? Allah tidak bertanya berapa hartamu, tidak. Tapi Allah akan bertanya, apa amalmu? Allah tak akan bertanya seberapa terkenal engkau, seberapa hebat engkau, seberapa berkuasa engkau, tidak. Tapi Allah akan bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, satu ayat ini saja telah menggambarkan seluruh kehidupan kepada kita. Yang pertama, Allah mengatakan bahwa setiap malam Allah mengingatkan kita tentang kematian. Wa huwa allazi yatawaffakum billail. Kemudian Allah mengatakan wa ya'lamu ma jarahtum min nar. Setiap amal kita berada dalam pengawasannya Allah. Kemudian Allah juga mengingatkan kita, tsumma yunabbi'ukum tsumma yab'atsukum fi. Setiap pagi kita ini adalah bukti kecil bahwa akan ada hari kebangkitan. Hati-hati, jangan sampai terlena dengan dunia. Yuqdha ajal musamma. Setiap hari adalah kesempatan kita untuk menyempurnakan umur dengan amal soleh. Maka hari ini juga termasuk kita sempurnakan amal soleh kita. Tsumma ilaihi marju'ukum. Tujuan hidup kita itu hanyalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Akhirnya yang berbicara di hadapan Allah bukan harta kita atau jabatan kita, bukan mata, bukan semua yang kita ada dalam dunia ini, tapi seluruh amal yang kita pernah lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk mengisi hari-hari kita ini dengan kesempurnaan amal soleh, ibadah dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Demikian
1: Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Baik, terima kasih Ustaz untuk mengantarnya di pagi ini. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita seputar Allah Subhanahu wa taala mengatur hidup kita setiap hari, bisa melalui telepon di 0761245995 atau melalui pesan WhatsApp di 0811767391. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang
2: Majdol. Oh, cu, amin ya.
3: Iya.
2: Baik, cu. Silakan, cu, pertanyaannya.
3: Terima kasih, Bang Majdol. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya mau bertanya tentang wa'amma dunia amati rabbika fahadis, Ustaz. Setnya nikmat itu bukan suruh dihitung, tapi dia suruh sebut. Nah, kita kan pelaku kaum muslimin dan muslimah ini secara lahiriah telah menunjukkanlah kira-kira mensyukuri nikmat harta dengan ibadah sedekah, umroh dan haji misalnya, mensyukuri nikmat kesehatan dengan selalu menjaga kebersihan dan segala macam, mensyukuri nikmat hidup ini selalu kita tunduk dan menyembah kepadanya. Adakah rasa syukur yang paling dalam lagi, Ustaz? Sebagai saya yang tidak punya ilmu ini, kita kadang-kadang bersyukur ketika dapat aja. Setelah dapatnya itu kita kadang-kadang berhenti untuk lupa kita kadang-kadang kepada yang memberinya itu. Ketika dapat, alhamdulillah dapat. Tapi setelah itu kita lupa. Adakah satu trik cara ya untuk, ya memang manusia ini tidak akan lepas daripada lupa, tapi sekurang-kurangnya adalah ingatan kita itu sebelum dapat tadi itu, ini Allah yang kasih, ini Allah yang beri. Ini mohon petunjuknya, Ustaz, mohon pencerahannya, supaya Allah yang mengatur kita ini terasa hendaknya bagi kita pada setiap hari, dan kita terasa diawasi. Terima kasih, Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, mungkin boleh langsung dijawab pertanyaan dari Ho Chi Minh, Ustaz.
0: Baik, Ho Chi tadi mengutip firman Allah SWT dalam surah Ad-Duha ayat 11 itu ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah, ternyatakanlah. Jadi ayat ini memang berbicara tentang syukur, tapi maknanya itu lebih dalam daripada sekedar mengucapkan alhamdulillah. Wa amma ni'mati rabbika fahaddits. Kata fahaddits di situ bukan berarti kita ceritakan, ceritakanlah, sebutkanlah, tampakkanlah. Maksudnya bukan memamerkan, apalagi memamerkan nikmat dengan kesombongan ya. Tetapi fahaddits itu maksudnya adalah mengakui bahwa nikmat itu berasal daripada Allah.

0: apa saja tingkatan syukur itu yang paling indah, ya kan? Samping tadi yang disampaikan oleh Ucu tadi ya. Ya, ini dalam rangka fahadis itu yang pertama adalah ya kita bersyukur dengan hati kita, syukrul qalb. Bagaimana? Hati kita benar-benar menyadari ini bukan karena hebatnya saya, ya kan? Wa amma bi ni'mati rabbika, dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, fahadis. Maka bersyukur kita dengan hati ini bukan hanya bukan kehebatan kita, tapi ini pemberian Allah itu. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Segala nikmat yang ada pada kalian adalah dari Allah. Kemudian dengan lisan kita, syukur lisan, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, menceritakan nikmat. Ceritakan nikmat Allah itu dengan cara yang baik. Nah, salah satu caranya misalnya kalau kita dipuji orang, oh bagus bajunya. Baju bagus, mukenanya Bu. Bagus bajunya Pak. Baju takwanya Masya Allah. Atau dapat kita beli kendaraan baru, Masya Allah, baru mobilnya. Maka kita perlukan syukur kita kepada Allah, mengatakan alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah, hadza min fadlillah, ini bukan keutamaan daripada Allah, karunia Allah. Di sini pun ada juga ya adabnya. Kadang-kadang orang jika dipuji, bagus ini mobilnya atau bagus bajunya, ini belinya di apa nih, bukan baru nih, alhamdulillah. Alhamdulillahnya di ujung gitu ya. Bagus alhamdulillahnya di awal. Alhamdulillah. Puji dulu Allah, baru sebut yang lain. Nah, ini syukrul lisan. Kemudian syukrul jawarih, syukur dengan amal kita. Ini lebih tinggi. Yang tadi disampaikan oleh Ucu tadi ya, nikmat tidak hanya itu disebut, tapi nikmat itu dipakai untuk taat kepada Allah SWT. Ya, makanya Allah mengatakan i'malu, i'malu, beramallah. Dalam ayat yang lain, waqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasul wal mu'minun. Jadi beramal kita dalam rangka mensyukuri hadis itu, mensyukuri itu dengan beramal soleh, dengan berinfak, bersedekah, ya kan, dengan melakukan amal-amal soleh, membantu orang lain, meringankan kesusahan, kesempitan daripada orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Syukur dengan segala potensi yang Allah berikan kepada kita. Pejabat itu bersyukurnya dengan apa? Dengan menggunakan jabatannya itu menolong rakyat, menolong agama Allah. Nah, itu syukurnya pejabat. Syukurnya orang yang memiliki lisan yang bisa menyampaikan kebenaran, itu dengan menyampaikan kebenaran. Syukurnya orang yang memiliki harta adalah bukan hanya dia sholat, berjamaah, qiyamul lail, sholat sunnah. Tidak. Syukurnya orang yang kaya raya adalah dengan cara menginfakkan hartanya. Itu baru bersyukur sesuai dengan level nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi apapun itu yang Allah berikan potensi kepada kita, maka bersyukur dengan itu. Adapun ibadah-ibadah, ritual sholat, ya kan, membaca Al-Quran, itu semua standar, semua bisa melakukan. Tapi ada beberapa potensi yang masing-masing itu diberikan. Ketika potensi itu kita maksimalkan, itu baru-baru wa amma bi ni'mati rabbika wa hadis. Demikian wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Selanjutnya satu penelpon lagi. Kami tunggu pendengar di 0761-24595. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi juga. Waalaikumsalam, Azur.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Ibu Sur di Sutomo.
1: Ibu Sur di Sutomo. Silakan, Bu Sur.
2: Ya. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam, Bu Sur.
2: Ya, mengenai amalan tadi juga yang ditanyakan ya. Jadi kan banyak amalan-amalan yang dikerjakan ilas kerana Allah. Di antara amalan-amalan itu, amalan apa yang paling besar pahalanya, Ustaz? Cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sur. Boleh silakan langsung dijawab usah pertanyaan dari Bu Sur.
0: Amalan apa tadi ya?
1: Amalan-amalan yang besar tadi. Mm-mm. Pahalanya itu, Ustaz.
0: Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih, Bu Sur. Amalan apa yang besar pahalanya? Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu banyak sekali ya amal ini. Tapi kalau

0: amalan apa yang besar pahalanya, ada satu prinsip gini. Ada satu prinsip penting. Apa dia? Jangan hanya mencari amalan yang kelihatannya besar. Nah, gitu ya. Kan kadang-kadang kan ini amalnya fadilahnya besar, sangat besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa? Ini harus kita perhatikan. Jangan hanya melihat atau mencari amalan yang kelihatannya besar, yang disebutkan ini fadil yang besar, tapi kenapa? Dalam Islam terkadang amal kecil itu secara bentuk kecil nampaknya bisa menjadi besar karena ikhlas, ya kan? Tepat waktu. Nah, maka baginda Rasul pernah bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling kontinu, adwamuha wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, ini kadang-kadang amal besar ini bisa menjadi tidak beramal, tidak menjadi amal besar, bahkan kecil, bahkan tak bernilai. Bisa babi niat, disebabkan karena niatnya yang tidak bagus, ya kan? Oh, tetapi juga begitu banyak amalan yang nampaknya kecil tapi bernilai besar, disebabkan karena ikhlasnya niat. Nah, oleh karena itu harus kita jaga. Tapi ada beberapa amalan yang menunjukkan keutamaan dan pahala yang sangat besar, harus kita terus jaga gitu ya. Pertama, seperti menjaga sholat lima waktu gitu kan. Terutama berjamaah jika untuk laki-laki. Karena ini pernah ditanyakan apa yang amal yang paling dicintai oleh Allah SWT. Berarti kan kalau yang paling dicintai oleh Allah, berarti kan besar pahalanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waktunya, salat pada waktunya. Termasuk untuk yang ibu-ibu ya, salat pada waktunya. Kalau bisa berjamaah ke masjid, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, di rumah. Nah, dahulukan dulu salat daripada pekerjaan-pekerjaan rumah yang lain. Baru selesaikan pekerjaan rumah. Yang penting salat di awal waktu. Kemudian juga yang paling besar pahalanya itu berbakti kepada kedua orang tua, ya kan? Maka Rasul mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ada lagi membaca dan mempelajari Al-Qur'an, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Rasul mengatakan sebaik-baik kalian, berarti kan hebat. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Pahalanya berlipat. Mantap. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Pelajarkan, pelajari Al-Qur'an itu. Lalu ajarkan. Sedekah, zikir, ya kan? Kalimatan yang khafifatan ala lisan taqilatan fil mizan. Dua kalimat yang itu ringan saja di lisan, tapi berat dalam timbangan, besar ya pahalanya berarti. Kalimatan yang indar rahman ila rahman, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ucapan subhanallah bihamdi subhanallahil azim besar. Dan banyak sekali amal-amalan yang pahalanya itu sangat besar. Tapi kita harus kunci dengan apa? Satu hal yang harus kita perhatikan betul, yaitu ikhlasun niyah. Ikhlas, kita harus mengikhlaskan niat kita. Wallahualam.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Karena waktu juga yang membatasi kita Ustaz, boleh satu menit untuk kesimpulan kajian kita pada pagi hari ini, silakan Ustaz.
0: Baik, alhamdulillah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan kesempatan umur kepada kita setiap pagi. Alhamdulillah, setiap pagi kita kembali dibangunkan oleh Allah. Maka setiap pagi juga, setiap hari juga, Allah terus memberikan kesempatan kita untuk menjadi lebih baik, menjadi insan, manusia yang lebih baik. Orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Maka mudah-mudahan hari yang Allah masih berikan kepada kita di hari ini, Allah mudahkan kita untuk melakukan ibadah, amal soleh, ketaatan, hablul minallah kita. Kita sempurnakan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sempurnakan berupa sholat, puasa, ya kan, lalu membaca Al-Quran dan seterusnya. Hablul minallah, Kemudian hablum minan nas, kita hubungan kita dengan sesama manusia kita juga sempurnakan. Sempurnakan muamalah kita, jangan sampai menipu, jangan sampai berbohong, jangan sampai menghina, mencaci maki, apalagi memfitnah, menggunjing orang, jangan sampai. Hari-hari itu kita penuhi dengan bagaimana kita bisa membantu orang lain, meringankan masalah beban orang lain, lalu menjadi insan yang semakin muta'adid, menjadi orang yang beradab, yang memiliki akhlak pribadi yang terbaik, sebagaimana baginda Rasulullah SAW utus oleh Allah, innama bu'itu liutammima makarimal akhlak, menjadi insan-insan yang semakin baik, membersamai masyarakat, kawan-kawan sejawat, teman-teman kita dan ahli keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik, tak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi hari ini harus berakhir. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Lusa Dr. Roja Pebrian LCMA, selaku Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Provinsi Riau, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi tuntunan untuk kita dan menjadi amal jariah juga untuk Ustadz nantinya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih juga untuk Anda pendengar Sia Pro 1 dan juga Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pada pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Maizul ucapkan terima kasih sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat salah dan juga kehilafan. Billahi fisabilil haq, wassabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Pagi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Ini adalah salah aspirasi dari seluruh penyuruh di Kota Pekanbaru. Apa saja di 15 kecamatan. Dapil 7, ada 7 dapil. Ini sudah terserap, tentunya kita menunggu petunjuk dan pemerintah Kota Pekanbaru.
2: Di hari Minggu naiknya itu 54 satu papan ya. Dari kemarin 50, 54. Kata orang sih stoknya kan berkurang dari tokenya karena MBG banyak ngambil kan, makanya telurnya naik. Kalau bagusnya turun lah biar orang bisa beli telurnya.
0: Pokok-pokok berita utama. Kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Riau sudah dapat dikendalikan. Berkat kerjasama dan gotong royong semua pihak, baik pemerintah, TNI Polri, perusahaan, komunitas, dan masyarakat. Ratusan aspirasi warga Pekanbaru disampaikan dalam reses DPRD, banjir dan infrastruktur jadi keluhan utama. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama pendengar, kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Riau sudah dapat dikendalikan. Berkat kerjasama dan gotong royong semua pihak, baik pemerintah, TNI Polri, perusahaan, komunitas, dan masyarakat. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Provinsi Riau dengan kondisi yang parah di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, saat ini sudah dapat diatasi dan terkendali. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan terkendalinya karhutla di Riau saat ini berkat kerjasama dan gotong royong semua pihak, baik pemerintah, TNI Polri, perusahaan, komunitas, dan masyarakat. PLT Gubernur menjelaskan sejumlah lahan yang sebelumnya sempat terbakar, kini telah berhasil ditangani. Proses pemadaman di beberapa titik memang menghadapi tantangan karena kondisi medan yang berat, namun kerjasama antara Satgas Darat dan Udara mampu membantu percepatan pengendalian api. Selain pemadaman langsung di lapangan, operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mendukung upaya pengendalian karhutla juga terus dioptimalkan. Penambahan waktu untuk penaburan garam pada awan potensial dilakukan hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat.
4: Bahwa Riau insya Allah sudah terkendali asapnya, dan ini semuanya program kerjasama dari Porkopinda, nanti dari OMC. Ini yang kita tabur setiap hari, dan ini tidak ada lagi malam pun. Penting ada cuaca, ada embun, ini berangkat.
3: Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M.E.D. Afrizal menuturkan, meski karhutla sudah dapat dikendalikan, tetapi petugas masih tetap melakukan pendinginan serta pemantauan terhadap titik api dan titik panas.
5: Kemudian sebagian besar sudah kita kembalikan, ada untuk membantu pemadaman di Rantau Baru dan beberapa spot, namun masih ada yang standby di sana untuk
4: Rantau Baru di mana Pak?
5: Di Pelalawan, tapi masih ada yang standby di sana untuk memantau dan dipastikan bahwa kemudian sudah pada total. Hari ini memang kita masih sudah kita anggap kesimpulannya sudah pada padam, tapi masih kita tetap kontrol lagi.
3: M.E.D. Afrizal menambahkan, dalam penanggulangan karhutla, pemerintah Provinsi Riau akan terus melakukan penanggulangan dan tetap melaksanakan pengawasan terhadap titik panas serta titik api di setiap wilayah rawan karhutla. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Ratusan aspirasi warga Pekanbaru disampaikan dalam reses DPRD. Banjir dan infrastruktur jadi keluhan utama. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melaporkan.
6: Ratusan aspirasi masyarakat Kota Pekanbaru berhasil dihimpun anggota DPRD Kota Pekanbaru dalam kegiatan reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026. Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD terkait laporan pelaksanaan kegiatan reses tiap anggota DPRD Kota Pekanbaru. Juru bicara daerah pemilihan 1 DPRD Kota Pekanbaru Rizky Bagus Oka menyampaikan bahwa pelaksanaan reses menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan dengan kebutuhan yang masih dihadapi, mulai dari soal jalan, air bersih, hingga keamanan.
7: Dalam pelaksanaan reses tiap persatu, terdapat ratusan aspirasi masyarakat kepada pemerintah secara umum aspirasi permasalahan banjir, terkait infrastruktur jalan, baik pengaspalan maupun semenisasi, pembangunan ataupun perbaikan jembatan, drainase, gorong-gorong, membantu dan mempermudah pengurusan administrasi kependudukan, pembuatan KIS dan KIP, bantuan pemerintah dalam akses pendidikan yang murah, serta beasiswa bagi masyarakat tidak mampu, penyaluran dana BOS yang lebih merata, dan meminta pemerintah melanjutkan lampu jalan ruas di jalan ruas sebelum ada lampu jalan, fasilitas air bersih yang memadai seperti pembuatan sumur artesis dan juga program rumah layak huni, bantuan modal untuk UMKM, renovasi rumah ibadah, penyediaan lapangan pekerjaan, pembuatan box sampah, dan fasilitas olahraga.
6: Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Aswendi Fajri mengatakan bahwa seluruh aspirasi yang telah disampaikan melalui kegiatan reses akan menjadi bagian dari proses penyusunan dan pengawalan program pembangunan pemerintah daerah Kota Pekanbaru.
1: Teman-teman DPRD juga akan menarikkan. Ini adalah salah aspirasi dari seluruh penyuruh di Kota Pekanbaru. Apabila di 15 kecamatan, dapil 7, ada 7 dapil. Ini sudah terserap, biasanya kita menunggu petunjuk dan pemerintah Kota Pekanbaru agar bisa melaksanakan sesuai dengan kemampuan. Artinya, skala prioritas ada, tidak melanggar aturan, tentu harapan kami bisa terrealisasi sesuai dengan ketentuan peraturan.
6: DPRD Kota Pekanbaru berharap seluruh aspirasi yang telah disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan masuk dalam perencanaan pembangunan sesuai skala prioritas. Demikian Alus Surat Maja melaporkan.
0: Panitia pemilihan kepala desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Senin pagi menggelar pencabutan nomor urut calon kepala desa. Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Meranti Asrorudin. Selengkapnya Muhammad Isnaini melaporkan.
8: Tahapan penetapan calon kepala desa serta pencabutan nomor urut calon Kades Insit Senin pagi berjalan lancar. Kegiatan yang berlangsung di kantor desa Insit itu dihadiri langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Asrorudin. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi atas terlaksananya seluruh tahapan pemilihan kepala desa hingga ke tahap pencabutan nomor urut calon. Ia berharap pelaksanaan hingga pencoblosan dan pelantikan calon terpilih nantinya bisa berjalan aman dan lancar.
9: Penetapan dan pengambilan atau penetapan calon dan penetapan nomor urut calon kepala desa Desa Insit ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan tentunya kepada BPD, para tokoh masyarakat, tokoh muda, tokoh wanita dan seluruh masyarakat Desa Insit yang telah mendukung penuh. Yang telah mendukung penuh rencana kegiatan, tahapan-tahapan kegiatan mulai dari pembentukan panitia sampai hari ini, dan mudah-mudahan sampai hari pemilihan dan sampai hari pelantikan nanti bisa berjalan dengan baik dan
8: amin. Sementara untuk Desa Insit ada 3 bakal calon yang hari ini ditetapkan sebagai calon kepala Desa Insit dan dilanjutkan ke tahap pencabutan nomor urut calon. Camat Tebing Tinggi Barat Rinaldi berharap semua pihak terutama para calon mampu menjaga kondusivitas menciptakan suasana pilkades yang sejuk dan damai sehingga pelaksanaannya bisa berjalan aman dan lancar.
10: Tentunya kami juga mengapresiasi kepada nanti bakal calon yang sudah ditetapkan sebagai calon dan kemudian setelah dicabut nomor urutnya. Sebagai bakal calon, kita juga kami minta menjaga kondusivitas desa kita ya, yang namanya demokrasi hal biasa, tapi kita tetap mengutamakan persatuan, silaturahmi jangan sampai terputus, menang kalah memang sudah menjadi adat untuk bertanding. Jadi kita sebagai bakal calon ciptakan suasana yang sejuk, damai, karena kita merupakan satu keluarga.
8: Penyambutan nomor urut calon kepala desa Insi berjalan lancar. Tiga calon kepala desa, ya ini Emi mendapatkan nomor urut 1, sementara Jumir mendapatkan nomor urut 2 dan Fadli di nomor urut 3. Usai pencabutan nomor urut dilanjutkan penandatanganan berita acara oleh seluruh calon kepala desa. Kontributor Muhammad Sinaini, RRI Pekanbaru.
0: Harga telur ayam di pasar tradisional di Pekanbaru mengalami kenaikan hingga Rp56.000 per papan. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anisa.
11: Harga telur ayam di pasar tradisional Kota Pekanbaru kembali melonjak signifikan. Untuk telur ukuran jumbo, harga saat ini mencapai Rp54 hingga Rp56.000 per papan, naik dari harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp50 hingga Rp53.000. Salah seorang penjual telur, Nisa, menyatakan kenaikan harga sudah terjadi sejak hari Minggu. Menurutnya, terbatasnya stok di tingkat distributor Payakumbuh terjadi karena banyaknya pasokan yang dialokasikan untuk program MBG.
2: Di hari Minggu naiknya itu 54 satu papannya, dari kemarin 50, 54. Kata orang sih stoknya kan berkurang dari tokenya karena MBG banyak ngambil kan, makanya telurnya naik. Kalau bagusnya turun lah biar orang bisa beli telurnya kan, kalau kayak gini kan jadi pemasukan kami juga berkurang.
11: Dampak kenaikan harga telur ini juga dirasakan oleh para pedagang kuliner. Ucok, seorang pedagang telur gulung, menyebut harga telur sangat bergantung pada operasional program MBG. Dirinya berharap harga telur bisa kembali normal di bawah Rp50.000 per papan.
12: Harga telur kalau MBG libur, maka telur murah. Kalau MBG beroperasi lagi, maka harga telur tinggi lagi. Harga 56 yang jumbo.
2: Sebelumnya?
12: 53, 50. Bisa di bawah 50.
11: Para pedagang dan masyarakat berharap pemerintah serta pihak terkait dapat menjaga stok pasokan telur agar harga kembali stabil dan terjangkau. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anisa melaporkan.
0: Persiapan menuju Big Audition Bintang Radio Indonesia 2026 4 September mendatang, LPP RRI Pekanbaru gelar technical meeting bagi peserta. Selengkapnya disampaikan Hario Gunawan.
13: LPP RRI Pekanbaru menggelar technical meeting bagi peserta Bintang Radio 2026 sebagai persiapan menuju tahapan Big Audition. Ketua Panitia Bintang Radio 2026 RRI Pekanbaru, Tamara Pratiwi, mengatakan kegiatan technical meeting menjadi kesempatan bagi panitia untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai teknis pelaksanaan lomba.
14: Dan pada hari ini yang disampaikan kepada peserta itu berkaitan dengan juknis dari pusat, baik itu dari ketentuan lagu, durasi, serta juga lagu-lagu pilihan yang wajib dinyanyikan oleh para peserta dan tidak menggunakan minus one, namun suara mereka tetap bagus-bagus, menunjukkan peringkat yang terbaik lah nanti ke tingkat nasional ataupun juga korwil.
13: Sementara itu, Kepala LPP RRI Pekanbaru Agung Prasatya Rosihan Umar mengapresiasi antusiasme peserta yang mengikuti Bintang Radio 2026. Ia menyebut para peserta merupakan putra-putri terbaik yang telah melewati proses seleksi. Menurut Agung, tingginya jumlah peserta menempatkan Pekanbaru sebagai salah satu satuan kerja dengan peserta terbanyak secara nasional. Dari sekitar 71 satuan kerja, Pekanbaru berada di 5 besar dengan 116 peserta.
15: Dan Pekanbaru sendiri 5 terbesar secara nasional dari sekitar 71 satker. Di peringkat pertama ada Jakarta dengan 210 peserta, Bandung 180, Medan 141, Semarang 124, dan Pekanbaru 116 peserta. Jadi terima kasih kepada teman-teman panitia, Mbak Tamara bersama tim. Mudah-mudahan Pekanbaru bisa tampil mewakili Korwil. Kalau tahun kemarin di tingkat nasional itu diwakili oleh Bukittinggi.
13: Agung Prasatya Rosihan Umar berharap proses seleksi Bintang Radio 2026 dapat menghasilkan wakil terbaik dari Pekanbaru untuk melanjutkan perjuangan di tingkat yang lebih tinggi dan membawa nama RRI Pekanbaru di tingkat nasional. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Polda Riau dan tim gabungan menggelar razia di sejumlah wilayah rawan narkoba. Hasilnya, 15 orang diamankan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
16: Direktur Reserse Narkoba Polda Riau bersama tim gabungan menggelar apel razia kampung rawan narkoba di Pekanbaru. Apel yang digelar Senin sore langsung menyasar kampung rawan narkoba, yakni di wilayah Pangeran Hidayat, Kampung Terendam, dan juga Kampung Dalam. Operasi yang dipimpin langsung Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Iputu Yuda Prawira melibatkan sebanyak 281 personil dari berbagai instansi. Menurut Putu, tiga lokasi menjadi sasaran operasi telah ditentukan melalui pemetaan sebelumnya. Hasilnya sebanyak 15 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
17: Pangeran Hidayat, kemudian Kampung Dalam, kemudian Kampung Terendam. Tiga kampung ini adalah tiga yang kami anggap kampung rawan banyaknya peredaran narkoba di Kota Pekanbaru. Kegiatan ini akan terus kami lakukan secara kolaborasi bersama-sama dengan instansi terkait. Tidak hanya di Pekanbaru saja, kami akan melaksanakan kegiatan di kabupaten-kabupaten lainnya. Untuk hasil dari kegiatan hari ini, ada 15 orang yang kita amankan, 10 orang kita tes urinnya negatif, dan ada juga yang membawa atau menyimpan narkotika jenis sabu. 5 orang dinyatakan negatif, kemudian ada beberapa barang bukti yang kita amankan seperti paket-paket sabu, kemudian plastik klip, pipa kaca, terus kemudian kardus-kardus pemesanan, bekas bungkusan pemesanan pipa kaca. Ini sedang kami dalami. Ya, ada banyak kardus yang kami dapat. Isinya adalah pipa-pipa kaca yang digunakan, biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Ini sedang kami dalami.
16: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto menilai razia di wilayah yang dikenal rawan peredaran narkoba merupakan salah satu bentuk upaya preventif dan represif untuk menekan peluang terjadinya tindak pidana narkotika.
18: Dalam proses penanganan kejahatan narkotik memang sangat amat butuh kerjasama dari semua lini, kepolisian dengan masyarakat, semuanya harus saling bahu-membahu untuk menanggulangi kejahatan yang sangat masif pada saat ini.
16: Selanjutnya, 15 orang yang telah diamankan dilakukan tes urin. Sementara itu, beberapa lainnya kedapatan membawa atau menyimpan narkotika jenis sabu. Razia ini akan terus diintensifkan pihak kepolisian untuk menekan peredaran narkotika di wilayah Kota Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Baik mendengar, selanjutnya kita beralih ke kabar olahraga. Kongres biasa PSSI Riau 2026 segera digelar pada 5 September mendatang. Sebanyak 24 voters akan mengikuti forum yang menjadi tahapan penting menuju pemilihan ketua PSSI Riau yang baru. Selengkapnya, Hairani Januarini melaporkan.
1: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Provinsi Riau akan menggelar Kongres Biasa 2026 pada 5 September mendatang. Berbagai persiapan telah dilakukan termasuk juga penyampaian undangan kepada para pemilik hak suara atau voters. Sekretaris Umum PSSI Riau Agus Samsir mengatakan seluruh tahapan persiapan Kongres terus dimatangkan. Dalam Kongres kali ini PSSI Riau memiliki 24 voters yang memiliki hak untuk mengikuti dan mengambil keputusan dalam forum tersebut. Terdiri dari 12 PSSI Kabupaten Kota, 9 klub peserta Liga 4 2024, Asosiasi Futsal Provinsi Riau, ASBWI Riau, serta APSI Riau. Dia menjelaskan terdapat 4 agenda utama yang akan dibahas dalam Kongres Biasa 2026. Keempat agenda tersebut yakni pengesahan voter sesuai statuta, pengesahan klub baru, pembentukan komisi pemilihan atau KP, dan komisi banding pemilihan KBP, serta penentuan jadwal Kongres Biasa Pemilihan.

0: itu salah satu voters dari EBR United yang akan mengikuti Kongres. Presiden klub EBR United, Umi Dian, menyambut baik pelaksanaan Kongres Biasa PSSI Riau tersebut. Menurutnya, forum Kongres memiliki peran penting dalam menentukan arah sepak bola Riau ke depan. Ia menyebutkan saat ini sejumlah koalisi disebut telah mulai mempersiapkan diri menghadapi Kongres pemilihan nantinya. Meski demikian, EBR United masih melakukan kajian sebelum menentukan dukungan terhadap calon atau kelompok tertentu.
1: Iya benar, jadi kalau untuk voter itu kan adalah tim-tim yang ikut di salah satunya yang itu ikut di Liga 4 kemarin. Jadi kalau EBR United ya termasuk salah satu voters untuk kalau nanti pemilihan ketua PSSI Zona Riau ya. Iya, jadi memang kalau kita lihat ini sudah ada beberapa ini ya, koalisi yang mulai persiapan untuk pemilihan ketua PSSI. Kita juga sudah dihubungi sama beberapa orang untuk diajak bergabung ya. Sementara ini sih saya masih lihat dulu, kita sedang mempelajari kira-kira bisa mendukung tim yang mana lah untuk maju sebagai ketua PSSI.
0: Pelaksanaan Kongres Biasa 2026 diharapkan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan statuta PSSI. Selain membahas agenda organisasi, forum tersebut menjadi tahapan penting menuju pemilihan kepengurusan PSSI Riau untuk periode berikutnya. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kondisi kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Provinsi Riau sudah dapat dikendalikan berkat kerjasama dan gotong royong semua pihak, baik pemerintah, TNI Polri, perusahaan, komunitas, dan masyarakat. Ratusan aspirasi warga Pekanbaru disampaikan dalam reses DPRD, banjir dan infrastruktur jadi keluhan utama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja menyimak berita Riau Pagi disiarkan RRI Pekanbaru. Saat ini Anda kembali di 90,7 MHz.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Ya, selamat pagi. Kami ucapkan untuk Anda semuanya pendengar. Ya, semoga dalam keadaan sehat ya, suasana hati yang baik dan tentunya siap menjalani berbagai aktivitas hari ini. Ya, pendengar, pukul 6:33 waktu Indonesia Barat ya. Bagi Anda yang sudah bangun sejak awal pagi tadi, sudah siap untuk bekerja ya, juga berangkat sekolah, membuka usaha, ataupun mungkin masih menikmati sarapan bersama keluarga, kami harap pagi ini menjadi awal yang baik untuk menjalani hari. Ya, pendengar, untuk Anda yang saat lagi berangkat kerja, tetap semangat ya. Bagi anak-anak sekolah yang sudah siap menuju sekolah, hati-hati di perjalanan dan jangan lupa belajar dengan penuh semangat. Ya, pendengar, di pagi ini kami tetap temani Anda hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi menarik untuk Anda simak.

0: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: 50 rupiah ya, Bu.
4: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi 250.500 ya.
5: Total belanjanya 550.750 rupiah. Silahkan kembaliannya.
6: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan